0: Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Memenuhi tuntutan teman-teman sekalian, kalau memang tidak terbaik, ya kami mengundurkan diri.

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita. Dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Rakom atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
3: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jam'iyah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jam'iyah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan dalam waktu dekat, 2.000 unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsur Rijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Kehadiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang terbaik, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Dan waduh bandar kulit pun.
4: Tulis itu pernyataan
2: di sini ya. Sendal bu.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
5: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti 15 Desember 2026 itu paripurna perisai. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR, di mana pimpinan DPR sudah pernyataan bahwa kalau 15 Desember tidak disahkan, PIKORIAN siap mengundurkan diri baik sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu
1: selain penanda tanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan undang-undang perampasan aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
6: Laporan khusus.
7: Terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor.
1: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat, yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
7: Dok, Desember kita minta tanggalnya. Jadi jelas, setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G, kita minta konsekuensi tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf atas ini, beliau mengundurkan diri, Pak Sa'ar Mustafa juga siap mengundurkan diri, Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesepakatan tersebut tidak terrealisasi.
1: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.
2: Waktu paling lambat untuk pengesahan undang-undang perampasan aset itu akan disetok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Kan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, saya sudah minta tadi untuk jadi undangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut adalah negara kami, pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di tempat. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri untuk ada masalah.
1: Sementara itu sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali tegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
6: Kalau undang-undang perampasan aset itu aspirasi presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama. Pak Yahya sebagai ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap presiden terhadap dan dukungan presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
1: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RUU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
8: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu, salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
9: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Lukmantara.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal, bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi. Gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut Otoritas Pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia menunjukkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Sumenep pagi ini, Sumenep pagi ini.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro1.
1: Pro1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi pendengar di Sumenep pagi ini ya. Saya informasikan kembali untuk Sumenep Menyapa. Dialog interaktif pagi ini pukul 8.15 akan membahas tentang efek kemarau panjang pada pertanian. Nanti dipandu presenter Rukayah Zen dan menghadirkan narasumber Isdian Tony, pengamat pertanian dari Universitas Wiraraja Madura, dan juga ada Abdul Rahem, Sekretaris Poktan Sumber Hasil 313 Desa Pabrasan Sumenep. Ya, pendengar, bicara tentang kemarau panjang dan bagaimana ancamannya bagi pertanian. Jadi kemarau panjang ini menjadi salah satu tantangan serius di sektor pertanian, di mana kondisi tersebut dapat terjadi ketika curah hujan berada di bawah kondisi normal dalam waktu yang cukup lama ya, sehingga ketersediaan air untuk tanaman semakin terbatas. Nah, dampak paling nyata dari kemarau panjang ini adalah berkurangnya pasokan air irigasi, di mana sawah dan lahan pertanian yang bergantung pada air hujan akan mengalami kekeringan, sementara sumber air seperti sungai, embung, dan sumur dapat mengalami penurunan debit. Dan kekurangan air ini membuat tanaman tidak dapat tumbuh secara optimal, dan pada kondisi tertentu tanaman mengalami layu, pertumbuhan terhambat hingga gagal panen apabila kekeringan berlangsung terlalu lama. Dan kemarau panjang juga dapat menurunkan produktivitas pertanian, di mana tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, dan berbagai komoditas hortikultura ini membutuhkan ketersediaan air yang cukup pada fase pertumbuhan tertentu. Ketika kebutuhan air itu tidak terpenuhi, maka hasil panen juga dapat berkurang, baik dari sisi jumlah maupun kualitas.

Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

Sudah siap melanjutkan kuliah sambil tetap bekerja? Jangan lewatkan. Universitas PGRI Sumeneb membuka penerimaan mahasiswa baru kelas karyawan tahun ajaran 2026-2027. Tersedia program studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD, S1 Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Ilmu Keolahragaan, dan D3 Farmasi. Kuliah fleksibel, biaya terjangkau, cocok untuk kamu yang ingin meningkatkan pendidikan dan karir. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan sampai terlambat. Daftar sekarang dan wujudkan kuliah impianmu bersama Universitas PGRI Sumeneb. Info dan pendaftaran kunjungi upisumeneb.ac.id atau hubungi 0877-5717-5210. Universitas PGRI Sumeneb, biaya terjangkau, kuliah fleksibel, masa depan lebih siap.

Iya, pendengar, kemarau panjang dan ancamannya bagi pertanian yang nanti akan dibahas dalam dialog Sumenep Menyapa ya pada pukul 8.15. Dan selain tanaman, sektor peternakan juga ikut terdampak ya, selain pertanian begitu, di mana ketersediaan rumput dan hijauan pakan ternak ini dapat menurun akibat lahan yang mengering. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya pemeliharaan karena peternak harus mencari atau membeli pakan dari wilayah lain. Dan selain itu, untuk dampak kemarau panjang juga dapat dirasakan masyarakat melalui perubahan harga pangan. Ketika produksi petani menurun, maka pasokan sejumlah komoditas di pasar dapat berkurang, sehingga harga berpotensi mengalami kenaikan. Dan untuk menghadapi kondisi tersebut, petani perlu melakukan langkah adaptasi, seperti misalnya mengatur pola tanam, memilih varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan, kemudian menggunakan teknik pengairan yang efisien serta memanfaatkan sumber air secara hemat. Dan tentunya mendengar pemerintah dan juga berbagai pihak memiliki peranan penting di dalam mengantisipasi dampak kemarau, di mana penyediaan sarana irigasi, pembangunan dan juga pemeliharaan embung ya, bantuan pompa air serta informasi perakiraan cuaca ini bisa membantu petani untuk mengambil keputusan yang lebih tepat. Dan kemarau panjang memang menjadi tantangan bagi pertanian, tetapi dampaknya dapat ditekan melalui kesiapsiagaan dan juga pengelolaan sumber daya air yang baik. Kolaborasi antara petani, pemerintah, penyuluh, dan masyarakat ini menjadi kunci untuk menjaga produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh, ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, anggota DPR RI menyalurkan bantuan pengeboran sumur untuk membantu warga di Kabupaten Pamekasan yang terdampak kekeringan pada musim kemarau ini. Berikut informasi selengkapnya bersama Purnama Iswantoro.
2: Anggota Komisi 8 DPR RI Ansari membantu pengeboran sumur air bersih di Dusun Trandung 2, Desa Kertagena Lao, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. Sekretaris DPC PDI Perjuangan Pamekasan Hadi Mulyadi mengatakan, bantuan tersebut untuk membantu warga yang mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau.
3: Hari ini mulai proses pengeboran dan ini semoga bermanfaat bagi rakyat sekitar. Semoga bermanfaat atas kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat.
2: Sementara itu, Kepala Desa Kertagena Lao, ABD Kadir, menyampaikan bahwa pengeboran ini memerlukan waktu sekitar 2 hari untuk selesai dengan kedalaman kurang lebih 88 meter.
4: Pertama, ini khusus untuk MCK. Kalau ada lebih sisa nanti, kita ke pertanian. Saya sangat berterima kasih atas nama warga kepada Ibu Ansari, mudah-mudahan proses pengeboran ini akan berhasil dan bermanfaat untuk kedepannya, khususnya di Desa Kertagena Lao.
2: Ia menyebut satu titik sumur bor ini dapat memenuhi kebutuhan air bersih harian untuk sekitar 50 kepala keluarga.
1: Ya, sementara itu, pendengar, Madura United menghadirkan filosofi yang kuat pada jersey ketiga yang akan digunakan Laskar Sapekera pada kompetisi musim depan. Didominasi warna hitam pekat, jersey ketiga Madura United membawa pesan tentang ketegasan, ketangguhan, kerendahan hati, serta ikatan kebersamaan antara klub, pemain, dan juga supporter. Pemilihan warna hitam tidak dimaknai sebagai simbol kegelapan maupun kejahatan, di mana dalam budaya dan falsafah hidup masyarakat Madura, warna tersebut mempresentasikan ketegasan, ketangguhan, sekaligus kerendahan hati. Konsep tersebut terinspirasi dari pesaan, pakaian tradisional Madura yang menjadi salah satu identitas budaya masyarakat Madura. Filosofi tersebut sekaligus membawa pesan Never Walk Alone, bahwa Madura United tidak berjuang sendirian, baik ketika meraih kemenangan maupun saat menghadapi masa sulit, klub, pemain, dan supporter tetap menjadi satu kesatuan.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda memperhatikan jam dinding di rumah atau tempat kerja Anda? Ia bekerja tanpa henti, terus berputar dari detik ke detik. Jam tidak pernah berpihak pada jarum manapun. Semua jarum punya peran berbeda, tetapi tetap berjalan bersama dalam satu lingkaran waktu. Dari sini kita bisa belajar tentang moderasi beragama, keseimbangan dalam memahami dan menjalankan ajaran agama. Dalam kehidupan, ada orang yang berjalan cepat seperti jarum detik. Ada yang tenang seperti jarum menit. Dan ada yang bijak berjalan pelan seperti jarum jam. Semuanya berbeda tetapi saling melengkapi. Begitu pula dalam beragama, setiap orang memiliki tingkat pemahaman dan cara beribadah yang tidak sama. Moderasi mengajarkan kita untuk saling menghargai perbedaan itu, tanpa saling menuding atau merasa paling benar. Jam dinding juga tidak pernah berhenti hanya karena satu jarumnya terlambat. Ia tetap berputar menjaga keseimbangan ritme waktu. Demikian pula kehidupan beragama harus terus berjalan dalam harmoni meski ada perbedaan pandangan. Jika salah satu berhenti karena ego, amarah, atau fanatisme berlebihan, maka keseimbangan akan terganggu. Moderasi beragama mengajak kita seperti jam dinding. Setia pada fungsi, sabar dalam perbedaan, dan konsisten menjaga waktu. Kita tidak perlu menjadi jarum tercepat atau paling menonjol. Yang penting, kita terus bergerak bersama, menjaga arah dan tujuan yang sama, mewujudkan kedamaian. Dari jam dinding, kita belajar bahwa keseimbangan dan toleransi adalah kunci ketepatan waktu kehidupan. Karena agama sejatinya bukan untuk saling mendahului, tetapi untuk saling menjaga agar waktu keberagaman tetap berjalan dalam damai.

0: Saatnya Anda ikuti Sumedap Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 dan pemirsa RRI Sumedapnet, jumpa lagi di Sumedap Menyapa edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Rukaya Zen, dan pagi ini kita akan membahas topik terkait efek kemarau panjang pada pertanian. Namun sebelum kita obrolkan dengan dua narasumber saya, kita akan simak dulu tanggapan masyarakat terkait dengan bagaimana harapan masyarakat terhadap kemarau saat ini pada pertanian.
2: Saya Angga di Sumenep. Krisis air bagi para petani dan pertanian akibat kemarau panjang sangat berdampak, terutama para petani yang akan merugi. Hasil produksi biasanya 2-3 kali panen. Akibat kemarau panjang, petani banyak yang gagal panen. Harapan saya saat ini Indonesia yang katanya sudah swasembada pangan, jangan sampai petani gagal tanam dan gagal panen.
3: Saya Junaidi di Sumenep. Efek dari kemarau panjang ini berdampak pada pertanian, terutama bagi pengairan persawahan dan sumur mengering. Tetapi bagi petani tembakau, suatu kebahagiaan tahun ini akibat kemarau panjang yang menguntungkan bagi para petani tembakau.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, itu tadi tanggapan dan harapan masyarakat terkait bagaimana dengan efek kemarau saat ini pada pertanian. Dan pemirsa maupun pendengar Pro 1 RRI Sumenep juga bisa ikut bergabung dengan memanfaatkan dua line telepon kami di 662317 atau di 665396, atau yang berada di luar area kota Sumenep bisa menambahkan kode area 0328, atau juga bisa di nomor WhatsApp handphone kami di 0811-334-5101, atau juga bisa melalui line chat YouTube kami di RRI Sumenepnet. Dan kita akan perbincangkan topik kita terkait dengan efek kemarau panjang pada pertanian, karena di beberapa wilayah seperti di Kabupaten Bangkalan misalnya, ini Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan DP2KP Bangkalan ini meminta para petani tetap semangat menghadapi potensi ancaman El Nino yang dapat berdampak pada sektor pertanian. Dan menurut Kepala DP2KP Bangkalan Abu Said, bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menjaga produktivitas pertanian. Tentunya ini terutama jika terjadi kekeringan. Dan menurutnya langkah tersebut dilakukan melalui optimalisasi irigasi perpompaan atau IRPOM serta perbaikan saluran irigasi di sejumlah wilayah di Bangkalan. Selain juga memastikan ketersediaan air, pemerintah juga memberikan jaminan terhadap hasil produksi petani melalui kebijakan pembelian gabah dengan harga yang dinilai cukup tinggi. Dan disebutkan bahwa saat ini di Bangkalan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp3.000 per kilogram kini telah mencapai minimal sekitar Rp6.500 per kilogramnya sesuai dengan ketentuan dan kondisi yang berlaku. Sehingga diharapkan kebijakan ini dapat memberikan kepastian bagi petani sekaligus menjaga semangat mereka untuk terus berproduksi. Dan tentunya juga ada banyak harapan begitu dari masyarakat di Kabupaten Sumenep, karena memang ancaman kekeringan ini menjadi perhatian seiring berlangsungnya musim kemarau yang menyebabkan ketersediaan air ini terus berkurang. Dan tentunya lahan pertanian di sejumlah wilayah ini mulai mengalami kekeringan karena petani kesulitan memperoleh pasokan air untuk mengolah maupun mempertahankan tanaman. Dan tentunya ini dikeluhkan oleh warga di Kabupaten Sumenep Sahawi, bahwa memang kemarau panjang ini bisa memberikan dampak berantai terhadap kehidupan petani. Selain lahan pertanian yang mengering, sumber air seperti sumur bor ini juga berpotensi mengalami penurunan debit hingga tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan pertanian. Dan kita akan perbincangkan topik kita hari ini terkait dengan efek kemarau terhadap pertanian, dan saat ini memang beberapa wilayah sudah ada yang mengalami kekeringan begitu pemirsa. Dan saya akan perbincangkan yang pertama dengan pengamat pertanian Universitas Wiraraja Madura, ada Pak Isdian Tony di jalur Zoom, dan juga akan bergabung bersama kita Sekretaris Kelompok Tani Sumber Hasil 313 Desa Pabrasan, Kabupaten Sumenep, ada Pak Abdul Rahim. Kita sapa keduanya di jalur Zoom. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Isdian Tony, Pak Rahim.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Ya, Pak Isdian Tony, baik. Nampaknya Pak Rahim belum bergabung, saya mungkin ke Pak Isdian Tony dulu. Pak Isdian Tony, sejauh ini kalau Pak Isdian Tony melihat musim kemarau tahun ini sudah mulai mempengaruhi tidak Pak untuk produktivitas pertanian di Sumenep? Dan sebenarnya komoditas apa yang paling rentan terdampak terhadap musim kemarau saat ini Pak Isdian Tony?
4: Pak, memang gejala-gejala itu sudah mulai dirasakan dengan tani ya. Dampak dari terhadap kekeringan, karena sebenarnya kan kalau di Madura lah atau kepada umumnya dan sebenarnya khususnya kan kekeringan ini kan sebenarnya sudah mulai, artinya kekurangan air maksud saya itu sudah dimulai dari mungkin pada bulan Juni Juli begitu. Nah, itu yang tentu karena itu akan sangat berdampak terhadap produksi dalam hal ini misalnya penelitian ya tentu juga karena itu sudah dimulai dari bulan Juli maka petani yang pada saat itu misalnya sudah persiapan untuk menanam tanaman yang terkait dengan hortikultura lah misalnya seperti cabai, kemudian bawang merah yang memang itu biasa dilakukan di Kabupaten Sumenep. Nah, tentu juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman pada saat itu. Karena saat itu adalah kondisi yang memang sangat membutuhkan. Saya kira itu, Pak.
1: Kalau komoditas yang paling rentan ini saat ini apa nih, Pak? Kalau padi udah gak mungkin ya, Pak ya?
4: Ya kan sudah ini ya sudah selesai ininya, jadi masa panennya. Nah tentu yang sebenarnya rentan saat ini itu adalah tanaman-tanaman yang ditanam pada masa yang MH2 ya, jadi memasuki musim kemarau kan khususnya bagi daerah-daerah yang sangat hanya mengandalkan kepada air hujan, tentu itu yang akan sangat berdampak misalnya jagung begitu, kemudian bagi yang tanam singkong misalnya. Nah ini kan tanaman-tanaman kan kalau kita mengenal untuk tanaman di musim penghujan itu ada dua kali masa tanam ya, yaitu di musim penghujan yang pertama yang kita kenal dengan MH1, kemudian pada setiap MH2, nah itu juga kan juga tanam. Nah pada saat MH2 inilah yang memang akan rentan kalau kondisinya tidak sesuai dengan yang diprediksi, dan ini kan ada anomali ya dari ramalan BKG juga ada anomali dengan gerakan lanina yang itu akan memicu kekeringan atau kemarau panjang. Jadi sangat berdampak sekali terhadap lahan-lahan yang intinya yang itu satu-satunya bersumber kepada air hujan.
1: Baik. Dan, kalau tadi Pak Isdiantoni mengatakan jagung, singkong ini rentan begitu, apakah memang sebenarnya kondisi ketersediaan air untuk lahan di Sumenep ini memang menjadi persoalan begitu, sebatas hanya kekurangan air, atau kalau dari amatan Pak Isdiantoni sudah mulai mengarah pada ancaman gagal panen nih Pak?
4: Menurut saya di lapangan menunjukkan itu sesuatu hal yang sebenarnya cukup serius ya.
1: Yeah.
4: Untuk mendapatkan penanganan gitu, dan saya berharap bahwa penanganan itu sifatnya itu bukan sesuatu yang pragmatis hanya pada saat terjadi sesuatu lalu kita menanganinya, tetapi perlu ditangani bagaimana keberlanjutannya, karena climate change ini jadi perubahan agroklimatologi atau perubahan cuaca atau musim ini, yeah, ya itu akan menjadi sebuah keniscayaan kan, seperti itu.
1: Mm-hmm.
4: Nah, jadi ke depan ini bukan tambah baik tapi menjadi tidak baik-baik saja.
1: Mm-hmm. Okay.
4: Nah, itu yang saya harapkan. Jadi penangannya tidak parsial tetapi menjadi komprehensif, bagaimana kita bisa mendorong petani untuk melakukan aktivitas-aktivitas pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim.
1: Oke, nah kalau dari amatan Pak Isdiantoni sendiri juga dari saat ini nih, ketika kemarau ini, wilayah mana saja sih Pak yang paling membutuhkan perhatian terutama untuk sektor pertaniannya nih Pak, dari segi

0: saat MH2 lah. Itu. Nah, memang pada saat ini itu sebenarnya kalau di daerah-daerah yang pada hujan, artinya sangat bergantung kepada kondisi hujan, ya itu dia akan tusu gitu atau ada jeda gitu. Nah, ini yang akan sangat berisiko itu daerah-daerah yang sebenarnya bisa melakukan penanaman begitu. Satu contoh misalnya daerah-daerah yang masih bisa terairi dengan pemanfaatan sumur-sumur dangkal kan itu. Kemudian yang bisa mendapatkan dari pengairan dari apa sumber-sumber air irigasi ya, teknis misalnya. Nah, ini kan saat ini ketika terjadi kekeringan dan yang semacam ini, maka kan kalau untuk daerah-daerah yang punya irigasi teknis, nah ini kan akan terjadi penurunan permukaan air, sehingga akan mengakibatkan sebagian dari wilayah yang seharusnya terairi itu akan bermasalah dengan kekurangan air itu. Nah, begitupun dengan daerah-daerah yang terbiasa dengan memanfaatkan sumur air dangkal begitu. Dengan kekeringan ini ya tentu volume dari air atau itu akan sangat berkurang. Ya pastinya dia tidak akan bisa optimal di dalam memberikan irigasi terhadap tanah karena kondisi-kondisi seperti itu. Saya kira perhatian yang perlu dalam jangka pendek ya untuk bisa dilakukan tenang.
1: Kalau yang wilayah-wilayah tadah hujan itu sudah mungkin tidak bisa dilakukan penanaman ya Pak. Tapi kalau yang tadi kata Pak Isdiantoni masih ada irigasinya bagus itu begitu. Ini kalau di musim-musim kemarau saat ini yang paling bagus untuk ditanami itu jenis apa nih Pak tanamannya Pak?
0: Ya sebenarnya tergantung kepada ketersediaan air ya. Tergantung kepada ketersediaan air. Nah pada umumnya pada saat ini kalau penanaman itu adalah tanaman-tanaman hortikultura di mana tapi pada daerah-daerah yang masih memungkinkan adanya irigasi yang pada umumnya itu bersumber kepada sumur-sumur dangkal gitu di sekitar lokasi lahan yang jangkauannya sebenarnya tidak terlalu besar gitu. Nah itu yang ini kalau saat ini. Nah untuk yang daerah-daerah yang ada hujan, ya memang biasanya pada saat ini tidak ada aktivitas penanaman begitu. Tetapi ada daerah-daerah yang itu menyiapkan untuk itu, yaitu tanaman singkong yang memang nanti akan panen ya di bulan September, Oktober itu, atau mungkin bisa saja sudah mulai di bulan Agustus ini. Tapi akibat kekeringan ini, ya tanaman itu seperti singkong ya bisa saja tidak berbuah gitu, atau tidak berumbi lah, tidak berumbi. Karena hal-hal yang kayak tadi. Begitupun di daerah yang masih bisa dilakukan penanaman. Nah itu kalau sumber atau air irigasinya tidak bisa optimal di dalam mengairi tanaman, ya tentu akan berdampak juga kepada sisi produksi ya. Kalau dari tanaman misalnya yang sebagian masih ada yang mungkin bisa tanam padi, tetapi karena kekeringan ya dia bisa kehilangan produksi. Mungkin juga ada daerah yang tanam jagung dengan memanfaatkan sumur-sumur dangkal, ya tentu juga akan bisa menjadi kekurangan produksi. Nah, begitupun di daerah-daerah yang masih penanaman hortikultura dengan pemanfaatan air sumur dangkal, itu juga akan berdampak kepada produksi. Dan kalau hortikultura itu juga terhadap estetika ya, karena kan itu produk-produk yang dijual ya dalam bentuk segar. Itu satu sisi terhadap daerah-daerah atau wilayah yang mengalami hal yang demikian, tanaman itu juga rentan terhadap serangan OPT ya. Karena memang keadaannya yang kurang sehat begitu, lingkungannya kurang mendukung terhadap pertumbuhannya, ya tentu itu akan berisiko terhadap adanya serangan OPT.
1: Okay.
0: Begitu.
1: Baik. Baik, Pak Sidiantoni ditahan, saya ingin ke Pak Rahem dulu, Sekretaris Poktan Sumber Hasil 313 Desa Pabedasan Sumenep, sudah ada di jalur telepon, saya sapa. Halo Pak Rahem.
2: Alhamdulillah, bagaimana Kak?

0: dan Bu.
1: Ya,
0: Sehat ya.
1: alhamdulillah. Kabar baik ya, Bapak ya.
0: Ya. Ya, sehat.
1: Oke.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Baik, Pak, di Poktan Sumber Hasil 313 ini, kalau Bapak melihat kondisi lahan pertanian seperti apa nih, Pak, tahun ini? Sudah dari sisi ketersediaan air sudah mulai berkurang atau bagaimana nih, Pak Rahem?
0: Ya, kalau boleh saya cerita sebentar ya, Bu. Ini di Desa Paberasan itu khususnya itu dari bulan Mei 2026 kemarin sudah tidak ada hujan lagi, Bu. Bu. Nah, sehingga dampaknya sampai sekarang ini ya para petani itu ya mengalami musim kekeringan ini.
1: Udah
0: jadi
1: kering ya, Pak ya?
0: Tidak berani. Ya, tidak baik sudah. Sudah sawah keadaannya retak-retak sudah itu.
1: Oh, berarti sudah gak ada tanaman yang ditanam ya, Pak, saat ini?
0: Ya, untuk sekarang ini yang ditanam hanya sebatas kacang tanah dan kacang hijau. Itu. Adapun jagung sekarang lagi jarang, Bu. Karena jagung kan banyak membutuhkan air itu.
1: Ya.
0: Sedangkan ketersediaan air di persawahan itu sudah tidak ada, Bu. Ya ada kecuali ya bor-bor pribadi itu, Bu.
1: Okay.
0: Yang lumayan lah operasionalnya itu per jam sekarang kisaran 30 sampai 40 ribu per jamnya gitu.
1: Mm-hmm. Ya. Artinya di kelompok tani sumber hasil ini sudah sulit tidak, Pak, mendapatkan air ini untuk sekarang?
0: Ya, jelas sulit.
1: Sulit ya?
0: Bu, itu, Bu. Sulit. Sulit sekali, Bu. Ano, Bu. Ano.
1: Nah, kalau...
0: Ya, itu. Bisanya nanam hanya itu, Bu. Kacang hijau dan kacang tanah itu. Soalnya Paberasan itu, Bu, tidak punya sumber air itu, Bu.
1: Ya, okay.
0: Sedangkan Desa Poce, Desa Pereci, Kecamatan Gapura itu ada, Bu, ada sungainya. Yang kota itu Pasanga ada, Bu. Sedangkan Paberasan sendiri enggak ada itu, Bu, enggak ada presiden air.
1: Ya, kalau dibandingkan tahun sebelumnya, Pak Rahem, kemarau tahun ini cukup mempengaruhi tidak, Pak, terhadap produksi, produktivitas atau hasil panennya, Pak?
0: Ya, sangat-sangat anu, Bu. Kalau tahun kemarin itu musim hujan itu masih bulan Juli masih hujan, Bu.
1: Iya. Sekarang agak panjang ya, Pak,
0: sekarang,
1: ya.
0: Kalau tahun ini mulai Mei sudah tidak ada hujan itu, Bu.
1: Okay.
0: Kalau April masih ada itu, jarang tapi, Bu. Ya.
1: Itu, apakah Bu. Ini, Pak, petani ini ada yang menunda begitu atau membatalkan menanam ketika sekarang sudah kemarau karena takut gak memenuhi nih, Pak, airnya?
0: Iya, banyak sawah yang lahan-lahan sawah, ladang itu sekarang tidak ditanami lagi, Bu. Itu, Bu.
1: Nah, kemudian bagi
0: ya,
1: petani yang sudah
0: air,
1: ya. Nah, kemudian bagi petani yang sudah terlanjur menanam, bagaimana mereka mensiasati untuk bisa mendapatkan air begitu, Pak? Apakah mereka membuat sumur atau mendatangkan air, bantuan air atau menggunakan teknik irigasi tertentu mungkin?
0: Ya, kalau di kelompok tani sumber hasil 313 itu, Bu, itu rata-rata pakai jasa bor pribadi itu, Bu.
1: Okay.
0: Itu. Bor pribadi. Kalau irigasi jelas tidak ada, Bu.
1: Tidak ada ya.
0: Iya, iya. Iya.
1: Tentunya itu juga ini ya, Pak ya, mengeluarkan biaya tambahan ya, Pak ya, untuk bor pribadi nih.
0: Iya, jelas, Bu. Itu tadi saya sudah katakan, itu sekarang mainannya apalagi sekarang bahan bakar itu sulit, Bu.
1: Ya.
0: Sehingga yang awalnya 25.000 per jam itu sekarang kisaran 30 sampai 40 ribu per jamnya itu, Bu, untuk ngaliri tanaman itu, Bu, di sawah itu.
1: Oke.
0: Okay. Iya. Yeah.
1: Iya. Yeah. Yeah. Pak Rahem, sejauh ini ketika kemarau itu sudah hujan sudah tidak lagi ada di bulan Mei kemarin begitu, apakah petani sudah mendapat informasi atau pendampingan dari pemerintah maupun dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan ataupun Pertanian terkait pola tanam yang sesuai dengan kondisi kemarau tahun ini, Pak?
0: Iya, sebenarnya sudah kemarin diwanti-wanti bahwa di Sumenep ini akan terjadi musim El Nino katanya, Bu.
1: Iya.
0: Itu, Bu. Jadi kekurang apa tidak ada musim hujan dimulai daripada bulan April. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekarang siap-siap. Malah disuruh ini Bu nanam tembakau Bu. Tapi mungkin karena kesalahan teknis apa kira-kira ya, sampai sekarang bantuan bibit tembakau belum turun gitu Bu untuk di desa Pabrasan itu Bu. Ya.
1: Berarti ada Bu. Ada yang menanam atau memang tidak ada sama sekali yang menanam tembakau Pak Rahem?
0: Oh, enggak ada Bu di daerah ya? Pabrasan enggak ada. Enggak ada. Karena ini karena bantuannya belum turun itu Bu. Entah kendala teknis saya kurang tahu itu Bu. Itu. Okay. Ya sekarang akhirnya ya nanam ini Bu, menanam jagung yang agak mampu itu loh, masalah pengadaan air. Okay. Yang banyak sekarang ini nanam kacang hijau atau kacang tanah itu Bu. Okay. Ya.
1: Ya Bu. Baik, saya ke Pak Isdiantoni kembali. Pak Isdiantoni.
0: Siap.
1: Iya Pak, ketika memperhatikan bahwa memang kondisi saat ini sudah ada beberapa wilayah yang kering, seperti kata tadi Pak Rahem di Pabrasan sudah tidak bisa lagi menanam kecuali hanya varietas seperti kacang tanah, kemudian juga kacang hijau ataupun juga beberapa menanam jagung. Sebenarnya kalau Pak Isdiantoni melihat seberapa penting teknologi pertanian seperti irigasi, hemat air, varietas tahan kekeringan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk cuaca ini bisa membantu petani menghadapi perubahan iklim saat ini, Pak Isdiantoni?
2: Ya tentu itu sangat penting. Jadi kita punya apa? Ya di dalam prinsip kehidupan itu kan air sebagai sumber kehidupan, iya. Kan seperti itu. Jadi kalau tidak ada air, ya tentu tidak akan ada kehidupan. Kalau airnya terganggu, maka kehidupan itu akan terganggu. Yeah. Nah prinsip itu kan sudah seperti itu ininya, jadi kodratnya lah atau sunatullahnya ya seperti itu. Nah sehingga ketersediaan sumber-sumber irigasi, kemudian ketersediaan informasi tentang cuaca dan yang mendukung atau ketersediaan sarana prasarana yang lain yang terkait dengan itu adalah sesuatu yang penting gitu. Dan itu ya sangat penting. Di samping itu sebenarnya ada hal lagi yang menurut saya perlu diberikan pemahaman dan penekanan kepada petani, bagaimana sekarang petani punya kemampuan untuk menghadapi keadaan-keadaan yang seperti ini, yang biasanya dikenal dengan istilah pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim. Nah, itulah yang perlu, pertama perlu mitigasi, kemudian perlu perencanaan, hal-hal seperti apa yang harus dilakukan, kan seperti itu, terus dievaluasi terhadap kegiatan-kegiatan itu untuk menjadi perbaikan. Jadi berbicaranya itu jangan hanya dalam konteks menyelesaikan saat ini. Ini tidak ada jaminan bahwa hal seperti ini tidak akan terjadi di tahun berikutnya. Bahkan mungkin juga akan, lebih mungkin itu akan terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Ya, akibat yang dengan istilahnya climate change itu, adanya perubahan iklim. Yeah. Nah, itu yang menurut saya perlu, penting dilakukan. Nah, pada saat ini saya juga ingin mengingatkan, karena tadi dari Bapak, petani begitu yang menyampaikan ya Pak, bahwa memang para petani itu sekarang dalam keadaan seperti ini itu bisa memanfaatkan sumber-sumber air berasal dari air sumur dalam ya, yang istilahnya itu ada rebor tadi. Nah, tetapi kan biaya operasionalnya menjadi tinggi tadi yeah. disebutkan per jamnya itu 30-40. Nah, pasti itu juga akan mengurangi gairah petani untuk supaya mereka menyiasatinya dengan tanaman-tanaman yang tahan terhadap kekeringan. Yeah. Nah, ini hal-hal seperti ini tidak menutup kemungkinan akan mendorong banyak orang untuk melakukan hal yang sama, artinya menyediakan sumber air berdasarkan dari air sumur dalam. Nah, dalam hal ini saya ingin mengingatkan bahwa ini harus juga diatur, dikelola dengan baik, karena ketersediaan air itu bukan sesuatu yang melimpah ruah di bawah tanah. Nah, kalau ini tidak dikelola, ya tidak menutup kemungkinan nanti persoalannya itu adalah kekurangan sumber air karena kita tidak tidak bisa beberapa daerah kan ini tidak bisa melakukan penangkapan air ya. Kemudian belum lagi banjir, kemudian adanya pertumbuhan pembangunan dan seterusnya. Nah, ini harus kita pertimbangkan juga sebagai agar dalam hal ini saya berharap bahwa upaya-upaya itu dalam hal menyediakan ketersediaan air itu juga harus bijaksana ya, dan para pemangku kepentingan juga harus bijaksana terhadap hal-hal seperti ini. Nah itu sih.
1: Iya, artinya juga apakah juga kalau tadi Pak Sidiantoni mengatakan petani juga harus adaptif pada pola-pola tanam saat ini. Apakah memang juga perlu ada perubahan pola pengelolaan pertanian di Sumenep, Pak Sidiantoni?
2: Ya, tentu istilahnya bukan perubahan ya, tetapi penyesuaian.
1: Penyesuaian.
2: Jadi penyesuaian terhadap apa yang sudah biasa mereka para petani lakukan. Jadi petani itu punya daya adaptif, daya kelentingan terhadap hal-hal yang seperti ini. Dan itu sudah harus dipersiapkan gitu. Nah, sehingga tadi yang disampaikan beberapa informasi tentang keadaan cuaca, keadaan iklim. Nah, itu juga sangat penting gitu, untuk menjadikan suatu kebiasaan dari petani itu mendengarkan informasi-informasi yang seperti itu. Dan kebiasaan bagi penyelenggara pemerintahan dalam hal ini itu juga menginformasikan itu sebagai bentuk informasi publik yang harus tersampaikan kepada para petani. Itu pun juga sarana-prasarana yang mendukung terhadap kesiapan petani di dalam menghadapi perubahan iklim itu juga harus dilakukan. Jadi ini bukan jangka pragmatis ya, tetapi adalah jangka panjang yang kemudian bisa menjamin sustainability dari keberadaan pertanian.
1: Okay.
2: Jadi petani yang berusaha tani atau berbudidaya di lahan-lahan yang kering, dia sudah di lahan yang miring misalnya, dia sudah harus menerapkan teras.
1: Nah,
2: jadi sudah harus membuat teras sharing gitu, daerah-daerah yang lahannya miring, kemudian penanamannya itu harus memotong garis kontur lahan misalnya di daerah-daerah yang miring. Dia bisa juga mulai membiasakan diri dengan pemanfaatan bahan organik. Banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan. Jadi petani itu sekarang sudah harus mulai memikirkan bagaimana melakukan upaya konservasi terhadap tanah dan air itu. Misalnya membuat rora di pembatas-pembatas lahan. Itu yang harus mulai petani lakukan. Dia buat mulsa misalnya di dalam tanamannya, bisa bikin cover crop dengan tanaman-tanaman yang memang jadi penutup tanah. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa dilakukan. Jadi, di samping kita pertama harus menjaga sumber air, kita juga harus efisien dan efektif di dalam penggunaan air dengan menggunakan beberapa instrumen yang misalnya seperti yang tadi saya sebutkan.
1: Oke, Pak, tadi Pak Isdiantoni mengatakan pemerintah harus memberikan informasi publik terkait cuaca, kemudian juga sarana-prasarana juga harus dilengkapi ketika menghadapi musim seperti ini. Apakah ini juga termasuk seharusnya kebijakan yang paling mendesak yang harus dilakukan saat ini, Pak, ataupun juga menjadi acuan untuk kebijakan di tahun-tahun berikutnya? Hal apa kemudian yang harus diperkuat oleh pemerintah kita ataupun kebijakan yang harus diterapkan begitu ketika menghadapi musim kemarau saat ini?
2: Ya, tentu pemerintah harus membangun pusat atau sarana-sarana informasi menyampaikan hal-hal yang seperti itu. Kan ada banyak kanal yang bisa dilakukan oleh pemerintah di samping biasanya memang petani itu lebih banyak mendapatkan informasi itu dari para penyuluh di lapangan ya. Nah, tetapi pemerintah juga harus mendorong bahwa informasi-informasi itu tersebar dari berbagai kanal. Tentu teman-teman penyuluh di lapang juga karena keterbatasan sumber daya, cakupan wilayah yang luas, ya kemudian jangkauan terhadap petani binaannya, ya tentu tidak bisa menjadi 100% bisa menyampaikan hal semacam itu. Okay. Nah, yang mungkin penyebaran-penyebaran informasi itu adalah dilakukan melalui media sosial. Jadi ada program yang memang diberikan oleh pemerintah lewat media sosial yang saat ini kan bisa dikatakan hampir semua petani bisa, ya bentuknya bisa bermacam-macam, itu bisa apa dalam bentuk informasi yang semacam resmi atau informasi yang sifatnya kalau zaman dulu itu di samping ada informasi tentang ramalan cuaca, tetapi juga kan ada informasi yang sifatnya bentuk-bentuk yang lain yang petani menjadi tertarik untuk memanfaatkan itu.
1: Baik.
2: Saya kira itu.
1: Mm-hmm. Baik, Pak Isdiantoni, saya terakhir mungkin ke Pak Rahim kembali. Pak Rahim?
3: Iya.
1: Iya.
3: Iya, Bu.
1: Pak Rahim, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan nih kepada pemerintah daerah tentunya, baik juga dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Sumenep. Pesan ataupun harapan Bapak nih kepada pemerintah agar persoalan kekeringan ini tidak selalu menjadi ancaman yang berulang bagi petani.
3: Ya. Baik, Bu. Saya harapkan kepada pemerintah, ya, utamanya instansi yang terkait, ya, di dalam Dinas Pertanian itu, saya selaku Sekretaris Kelompok Tani Pemerhasil 313 Desa Pabrasan, kami mohon untuk mengantisipasi adanya kekurangan air ini, ya. Kami mohon untuk bantuan, Bu, bantuan yang sifatnya bor air itu, Bu, yang bor air yang mencukupi untuk kebutuhan tani. Nah, di mana, Bu? Saya punya lahan, Bu, punya lahan sawah lah, Bu, yang berdepetan dengan sawah-sawah lainnya itu, Bu, yeah, yang siap untuk dijadikan tempat sumur bor, Bu.
1: Okay.
3: Kami siap menghibahkan, Bu, menghibahkan lahan tersebut untuk dijadikan tempat pengeboran. Syukur-syukur yang sistem listrikan itu, Bu, dari sumur bor tapi pakai listrik gitu.
1: Oke, okay, baik. Ya. Baik, Pak Rahim.
3: Sehingga nanti kebutuhan petani itu dalam segi air Insya Allah terpenuhi, Bu. Apabila mendapatkan bantuan dari pemerintah.
1: Mungkin itu, Bu. Kita berharap bisa sekarang didengar begitu ya, Pak, ya, Rahim. Baik.
3: Ya, ya.
1: Baik, terima kasih berharap banyak, Pak Abdurrahim, Sekretaris Poktan, ya, Sumber Hasil 313 Desa Pabrasan Sumenep, dan juga Pak, ya, Isdiantoni, Pengamat Pertanian Universitas Wiraraja Madura. Terima kasih untuk kebersamaannya di Sumenep Menyapa pada pagi hari ini. Sukses dan sehat. Terima kasih untuk kebersamaannya. Assalamualaikum.
2: Sama-sama.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, itu tadi obrolan kita terkait dengan efek kemarau panjang pada pertanian, dan kita berharap bahwa pertanian saat ini bisa lebih adaptif dan petani bisa lebih memanfaatkan tadi seperti Pak Isdiantoni mengatakan sumber-sumber air dalam yang ada di sekitarnya. Dan demikian dialog interaktif pada pagi hari ini. Dan saya Rukaya Zain mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumenep Menyapa.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar. Cek fakta hari ini beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi bahwa Presiden Prabowo memberikan dana bantuan 16 triliun rupiah untuk memulihkan hutan Amazon di Brazil. Faktanya narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, hasil penelusuran menggunakan Google Search tidak ditemukan adanya artikel kredibel terkait dana sumbangan tersebut. Pada 2025, angka 16 triliun rupiah merupakan target dari transaksi perdagangan karbon Indonesia yang disampaikan dalam konferensi ke-30 perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa COP30 di Belém, Brazil pada November 2025. Dari total target tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat hasil total transaksi kredit karbon Indonesia per November 2025 mendekati angka 7 triliun rupiah. Demikian cek fakta.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
2: Sumenep pagi ini.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Jumpa lagi kita dalam program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Edisi hari Jumat kita ada di 28 Agustus 2026. Semoga Anda tetap semangat terus ya untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif tentunya. Tidak hanya Anda tapi juga kami. Dan meskipun bulan Agustus sudah mau usai sebentar lagi ya, tapi jangan bersedih pendengar, karena kami di Radio Republik Indonesia punya event yang justru setiap tahunnya juga kami nantikan, yaitu Hari Radio di bulan September mendatang. Jadi pastikan Anda terus stay tune, tidak hanya di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumeneb, tapi juga di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Karena hari ini kita berjejaring ya, Halo RRI, Pro 1 RRI Sumeneb, dan juga Pro 1 RRI Sampang. Anda juga bisa menyimaknya melalui aplikasi RRI Digital, kemudian juga bisa memantau siaran live kami di YouTube RRI Sumenebnet. Kami langsung ajak Anda untuk membuka line telepon, langsung saja Anda bisa langsung hubungi redaksi Sumeneb di 662317, kode area 0328, kemudian untuk redaksi Sampang di 323554, kode area 0323. Anda juga bisa manfaatkan WA Halo RRI sepanjang waktu di 0811-3345-101. Untuk Anda memantau siaran kami melalui live chat YouTube RRI Sumenebnet, langsung saja tuliskan komentarnya. Jangan telat ya menuliskan komentarnya, jangan di ujung program, tapi di awal-awal apa yang menjadi keluhan, aduan maupun informasi penting di sekitar Anda, langsung saja tuliskan sekarang juga. Nanti akan kami masukkan ke redaksi, tentu dibacakan juga ya. Baik, pendengar dan juga pemirsa, saya Ais tidak sendiri, tapi juga bersama dengan produser Faisal Warid yang bertugas hari ini, pengarah acara Rukaya Zain, kemudian gatekeeper di Sampang ada rekan Rini Wahyudi, kemudian di gatekeeper Sumeneb ada rekan Andi Jaya Purnomo, di RRI Net kami ada Septian Yuda bersama dengan Nuril Abrari, kemudian rekan teknik ada Taufikur Rahman di Sumeneb bersama dengan Dita di Sampang. Ada beberapa hal yang sudah terkonfirmasi di edisi Rabu lalu, dan ini juga sudah kami tuliskan di rri.co.id. Yang pertama soal keluhan dari Anda soal pengamen di pertigaan Babelan yang meresahkan begitu ya. Ini sudah mendapatkan tanggapan langsung dari Pak Fajar, Satpol PP Sumeneb, dan Anda bisa mengaksesnya juga secara detail informasinya di rri.co.id. Sebentar, kita tunggu ya tampilannya untuk judul beritanya. Untuk Anda yang memantau siaran kami melalui YouTube, kami tampilkan juga untuk review dari tulisan di rri.co.id. Nah, ini Anda juga, nah ini dia sudah muncul tulisannya. Untuk Anda pendengar, khusus untuk pengamen meresahkan dan lain-lain, menurut Satpol PP, Anda diminta langsung menghubungi 112 saat kejadian, sehingga bisa langsung ditindak begitu ya. Kemudian soal PKL di Jalan Intan, ini dikeluhkan, Satpol PP juga sudah memberikan tanggapannya, dan ada dugaan soal pungutan yang sampai saat ini masih terus didalami. Selain itu juga ada persoalan relokasi ketika masalah ini mencuat begitu ya. Sejauh ini sudah mendapatkan respon, kemudian juga follow up. Cuma memang ada beberapa tantangan yang menjadi catatan. Anda bisa langsung mengakses secara lengkap seperti apa penjelasannya di rri.co.id dengan judul berita berikut ini. Sudah ada di samping saya untuk Anda yang memantau siaran kami melalui YouTube. Kemudian dari kawasan pesisir Mandangin di Sampang, ini warga mengeluhkan banyaknya tumpukan sampah ya, pendengar dan juga pemirsa, yang ada di pantai sepanjang pesisir di Pulau Mandangin, Sampang. Dan ini sudah ditanggapi oleh Sekretaris Kabupaten Sampang untuk mencarikan solusi. Lebih detailnya langsung saja bisa Anda akses dengan judul berita seperti yang Anda lihat di layar YouTube RRI Sumenebnet. Halo RRI, warga keluhkan sampah pesisir Mandangin, Pemkab Sampang cari solusi. Kemudian ada juga soal sebentar, kita coba akses terlebih dahulu. Ada satu informasi yang nanti kita akan coba review ya. Waktu itu catatannya dari Bapak Wafi di kawasan Sampang Kedundung. Ini juga sudah mendapatkan konfirmasi soal kendaraan bak terbuka begitu ya, dipakai untuk mengangkut orang. Ini sudah mendapatkan konfirmasi dari Satlantas Polres Sampang, dan Anda juga bisa mengaksesnya di rri.co.id. Baik, ada pun beberapa catatan yang belum mendapatkan konfirmasi dari pihak terkait, tetap akan kami teruskan begitu, sesuai dengan apa yang senantiasa disampaikan oleh redaksi kami di Halo RRI, pendengar dan juga pemirsa. Langsung saja kita sapa, ada rekan Rukaya Zain dan juga Rini Suciati yang bertugas pagi ini di Sumenep dan Sampang. Selamat pagi, Assalamualaikum Rukaya dan Rini.
2: Waalaikumsalam,
3: iya, Waalaikumsalam, Ais.
1: Bagaimana kabarnya?
3: Selamat pagi juga Rukaya.
2: Selamat pagi juga Mbak Rini.
1: Ya. Bagaimana kabarnya ibu-ibu cantik?
3: Kabar baik, Alhamdulillah. Sehat, ceria,
1: Alhamdulillah.
3: Dan cerah. Seperti yeah. Sampang hari ini.
1: Oh, hari ini Sampang cerah. Sama berarti cerah, Rukaya ya, dengan Sumenep ya.
2: Sangat cerah hari ini.
1: Sangat cerah, ini pas untuk menanam pohon kayaknya.
2: Betul.
3: Oh iya, hari ini ya, di RRI Fest gitu ya.
2: Betul.
1: Iya, ada informasi penanaman pohon yang sedang berlangsung ya. Hmm. Bertepatan juga dengan kita siaran Halo RRI. Nanti kita coba update sedikit ya, bersama dengan redaksi Sumenep. Tapi saya menuju Sampang terlebih dahulu, Rukaya. Bersama dengan Rini terlebih dahulu untuk update beberapa hal yang sudah masuk ke Sampang. Silakan Rini, update-nya.
3: Iya. Oke, Ais, ada beberapa informasi yang masuk ke redaksi kami begitu di Sampang. Ini juga informasi untuk semua pendengar ya yang melewati akses Suramadu begitu, baik dari arah Madura ke Surabaya, Surabaya ke Madura begitu. Jadi ini ada pemberitahuan dari Satlantas Polres Bangkalan begitu terkait perbaikan jembatan Suramadu untuk sisi Madura yang kemarin seperti kita ketahui sudah dilaksanakan begitu tanggal 27 ya. Dan ini pengerjaannya atau perbaikan ini nantinya berjalan hingga 2 bulan ke depan. Jadi hal yang harus dilakukan adalah himbauan oleh Satlantas Polres Bangkalan harus hati-hati dalam berkendara, kemudian juga mengurangi kecepatan begitu, serta juga mengikuti arahan petugas nanti mengarahkan begitu seperti apa. Jadi 2 bulan ke depan harus hati-hati dan ya semisal ada kegiatan yang waktunya mepet, jadi karena ada perbaikan ini akan mengganggu dalam hal waktu begitu Ais ya. Jadi ya bisa diperkirakan lah setidaknya biasanya berangkat atau 2 jam sebelumnya atau ya waktu sebelumnya lah begitu. Karena akan ada kemacetan begitu, kemacetan yang
1: selama 2 bulan ya Rini ya?
3: 2 bulan ke depan begitu Ais. Pengerjaannya, jadi tidak ada penutupan total sih, hanya dipastikan arus lalu lintas dari kedua arah dipastikan tetap dibuka dan bisa dilewati, hanya saja ya agak sedikit merambat lah begitu. Oke, dan nanti kita juga akan mengkonfirmasi hal ini dengan Kadit Gakum Satlantas Polres Bangkalan begitu Ais, yang sudah bersedia untuk memberikan informasi kepada pendengar pada hari ini. Gitu.
1: Baik, ini berarti sudah mendapatkan sudah mendapatkan rencana untuk konfirmasi begitu ya hari ini?
3: Begitu sudah. Okay. Tadi pagi kami sudah mencoba mengkonfirmasi karena informasi ini kemarin sudah kami dapatkan begitu Ais.
1: Okay.
3: Dan tadi kami sudah mencoba untuk mengkonfirmasi begitu. Insya Allah pagi ini beliau bersedia untuk memberikan jawaban.
1: Siap.
3: Atau informasi.
1: Iya, ini sangat penting karena waktunya cukup panjang, sekitar 2 bulan ya Rini ya.
3: 2 bulan, baik, tapi tidak ada penutupan. Hanya saja sistemnya memang buka tutup lajur begitu. Dan ini pekerjaannya dilakukan bertahap 24 jam penuh begitu Ais.
1: Oke, baik. Nah ini yang biasanya mobilitasnya cukup cepat begitu ketika melintasi, apakah nanti akan berdampak atau berpengaruh? patut diwaspadai ya oleh sebab itu.
3: Kalau untuk roda 2 aman kayaknya.
1: Roda 4 berarti ya, untuk lebih roda, dari 2.
3: Iya, enggak, kalau roda 2 untuk roda 2 tuh aman begitu ya, untuk jalurnya. Siap, jadi mungkin ini yang terkendal roda 4.
1: Roda 4 ya. Siap. Hmm. Nah, ini kemudian untuk selanjutnya apakah ada aduan baru yang masuk Rini?
3: Ya, ada Ais. Ini baru, ya tadi malam juga sih masuk. Ya, karena chatnya di redaksi kami selamat malam begitu. Ya, selamat malam Pak. Ya. Saya Bibin di Suhada. Mau bertanya terkait syarat perpanjangan STNK dan balik nama kendaraan. Untuk pajak tahunan biasa, apakah cukup membawa KTP asli dan STNK atau BPKB asli juga wajib dilampirkan? Terutama jika posisi BPKB masih di leasing gitu ya. Lalu jika saya membeli mobil bekas dan mau sekalian perpanjang 5 tahunan, ganti plat, serta balik nama ke atas nama saya sendiri, apa saja berkas komplit yang harus disiapkan? Apakah masih perlu pinjam KTP asli pemilik lama? Dan apakah unit kendaraannya wajib dihadirkan langsung ke kantor Samsat untuk prosedur cek fisik? Begitu, Ais.
1: Ya. Ini dari Bibin ya?
3: Bibin.
1: Di Suhada berarti kota Sampang, kawasan kota.
3: Di kota Sampang dekat RRI malah.
1: Dekat RRI. Siap. Ini tetangga kita sendiri yang butuh bantuan ya.
3: Oke. Nanti kita akan mencoba untuk konfirmasi ke apa ya? Ke Samsat ya mungkin ya.
1: Nah, ini pastinya ke sana ya.
3: Ya, oke. Nanti kami akan mencoba untuk menghubungi narasumber kita Ais pada pagi hari ini.
1: Siap. Itu saja kah hari ini? Atau ada lagi?
3: Oke, sementara ini nanti semisal ada akan saya informasikan lebih lanjut.
1: Baik, nah silakan pendengar maupun pemirsa untuk Anda yang langsung ingin ngobrol di Halo RRI, bisa langsung telepon redaksi Sampang di 5323554 kode area 0323, jangan sampai keliru ya. Untuk Sampang dengan nomor tersebut, kemudian untuk Sumenep di 662317 kode area 0328. Terima kasih Rini, ditunggu update-nya kembali. Saya menuju rekan Rukayah Zain. Rukayah.
2: Ya Ais, baik. Untuk di Sumenep ini ada dua aduan Ais. Kita kemarin ini di hari Rabu kemarin di Halo RRI ini sempat ada yang masuk melalui live chat YouTube ini Ais. Nah, ini
1: cuma informasinya di ujung waktu ya,
2: betul,
1: katanya.
2: Betul. Ini siap, dari siap. Muhammad Ali Chandra. Ini pedagang kaki lima juga sangat memadati jalan-jalan Tengku Umar, tepatnya di SDN Pandian 1, dari mulai pagi, siang, sore, dan malam.
1: Di dekat SDN Pandian 1 ya, yang dilaporkan.
2: Nah, kemudian juga ada aduan dari melalui voice note ini Ais, mungkin bisa sambil diputar, dari Pak Hendra Cipta ini. Terkait dengan tembakau ini Ais.
1: Oh, beda lagi ya.
2: Ya.
1: Baik, kita akan dengarkan aduan dari beliau. Silakan Pak Hendra Cipta. Oke, kita masih menantikan sebentar Pak Hendra.
2: Iya.
1: Ini soal
2: persoalan tentang tembakau ini. Ini juga sempat mengirimkan WA, WhatsApp, apalagi ada tokoh politik Madura asal Sumenep begitu yang juga buka gudang tembakau mulai tahun ini. Pembeliannya besar-besaran, harus mengangkat harga tembakau untuk menolong para petani. Nah, ini jadi karena memang saat ini sudah mulai memasuki musim panen ya Ais, untuk tembakau, jadi mungkin ini menjadi kontrol juga bagi pemerintah begitu Ais.
1: Oke, kita dengarkan voice note-nya.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, Hendra Cipta di Halo RRI tadi di acara dialog. Rencananya mau telepon tapi waktunya terlambat, nggak terangkat. Narasumber Pak Samukra dan Pak Muharram ya, Pak Amelia, saya ngikuti dan saya bisa netral ya, tidak di para big boss tembakau atau pedagang besar tembakau atau para petani. Saya netral saja karena saya keluar masuk pelosok, sering bergaul dengan bapak-bapak dan ibu petani tembakau terutama ya. Kalau dilihat dari kerjanya, dari perawatannya, dari biaya produksi, mulai dari beli bibit, tanam, kadang-kadang kalau menanam itu udah yang mati, nanti diganti. Nanti untuk mengangkat tanah atau menggemburkan tanah, bayar pekerja lagi. Untuk membuang rumputnya, bekerja lagi. Terutama untuk menyiram dan memupuk. Ini seperti kita merawat bayi kecil gitu. Cuman kalau bayi kecil ya kita rawat di rumah. Ini di panasnya terik matahari ya, Bapak Ibu Tani. Kalau harganya hanya di 50 sampai 75 kalau tembakau gunung, sepertinya tidak sesuai dengan biaya produksi atau dari mulai penanam dan pekerjaannya yang sangat rumit gitu loh. Karena yang jelas para bos-bos bakau ini pastinya takkan pernah mengalami rugi, pasti untung. Nah, cuman bapak taninya juga harus lebih mengerti apa yang dibawa pabrikan rokok, daun muda jangan dipanen karena pahit. Begitu juga apabila memberi campuran gula, itu jangan terlalu banyak biar sama-sama tidak saling merugikan gitu loh. Menurut saya tolonglah bapak tani ini diangkat harganya, karena dari hasil panennya ini misalnya 1 kilo jadi berapa linting rokok ya, mungkin ribuan ya. Itulah yang kita harus hargai bapak dan ibu petaninya. Terima kasih Hendra, kita bergabung di acara ini hanya ingin yang terbaik untuk para bapak tani dan ibu tani juga para pedagangnya. Matur sakalangkong, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendra Cipta. Ini menanggapi Sumenep menyapa nampaknya di hari kemarin ya, Rukayah ya.
2: Betul Ais, ini terkait dengan bagaimana harapannya harga tembakau saat ini bisa lebih dinaikkan begitu ya Ais, karena memang baik. Pekerjaan dan perawatannya yang rumit begitu kata Pak Hendra.
1: Ini mungkin untuk Anda informasi juga pendengar maupun pemirsa yang disampaikan oleh Pak Hendra ini menanggapi waktu kita ada dialog interaktif di Sumenep Menyapa edisi Rabu 26 Agustus yang membahas soal gudang mulai buka, bagaimana kemudian harga tembakau ini bersama dengan presenter Familia waktu itu ya Ruka ya. Ya.
2: Betul,
1: kemudian
2: Ais.
1: Narasumber Bapak Muharram ST, beliau Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Pamekasan, bersama juga dengan Pak Samokrah, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI Pamekasan. Anda bisa juga mengikuti dialognya kalau ketinggalan, langsung saja menuju YouTube, Anda cari Sumenep Menyapa, begitu ya, di edisi 26 Agustus. Iya, tapi tadi saya rasa opini ini ya,
2: opini ya, bukan pada aduan begitu ya Ais ya.
1: Siap, tapi beliau ingin dihadirkan di Halo RRI juga waktu itu ya. Cuma terlambat masuk begitu pesannya. Karena kita sudah selesai waktunya di hari Rabu sehingga kami tampilkan hari ini. Sehingga bisa menjadi sorotan juga ya Rukaya soal kesejahteraan petani yang diharapkan beliau untuk dihargai.
2: Iya betul.
1: Baik, lanjut Rukaya silahkan.
2: Iya. Kita akan coba, sesaat sudah ada penelpon begitu dari wilayah Kepulauan Ais. Kita akan coba sapa.
1: Dengan siapa?
2: Dari Kepulauan Raas.
1: Dari Raas, kita sapa. Selamat pagi, halo RRI.
2: Okay.
1: Belum tersambung kah?
2: Belum tersambung ya, sepertinya.
1: Kita masih menunggu. Apakah tadi sempat sudah diangkat oleh gatekeeper, Rukayah, atau belum?
2: Ya, ini belum terangkat Ais sepertinya, masih dicoba begitu Ais.
1: Baik, kita masih akan menunggu. Sambil menunggu, pastikan pendengar maupun pemirsa, untuk Anda mungkin yang ingin juga menelpon, langsung saja hubungi redaksi kami 662317 untuk Sumenep, kemudian kode areanya 0328. Kemudian untuk kawasan Sampang Anda bisa hubungi 323554 kode area 0323. WA juga boleh, voice note, video silakan di 0811334501. Apakah sudah tersambung dengan penelpon yang coba menghubungi kami tadi? Oke. Selamat pagi, halo RRI, Bapak atau Ibu? Sudah tersambungkah? Baik, kita masih coba kondisikan. Sambil mengkondisikan, kita akan jeda sejenak. Rukaya dan juga Rini, terima kasih update-nya dari redaksi. Nanti kita akan update lagi. Pastikan Anda terus stay tune di Halo RRI.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: 1973. Ini merupakan pencapaian teknologi besar Hindia Belanda untuk menjawab kebutuhan komunikasi jarak jauh lintas benua. Proyek ini diinisiasi oleh seorang teknisi radio visioner Cornelius Johannes de Groot. De Groot melakukan eksperimen awal dengan pemancar busur dan berhasil mengirimkan sinyal Morse dari Indonesia ke Belanda sejauh 12.000 km dan menjadi komunikasi nirkabel terjauh pada masanya. Sayangnya, fasilitas megah ini hancur akibat serangan Jepang pada Perang Dunia Kedua, menyisakan puing, antena di lereng gunung, dan gua peninggalan Belanda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.
2: Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Anda masih bisa menelpon langsung on air bersama kami di edisi Jumat 28 Agustus ini melalui telepon di 662317 kode area 0328 untuk redaksi Sumenep. Kemudian di 323554 kode area 0323. Silakan Anda langsung bisa hubungi dua line telepon tersebut untuk on air. Kita sapa penelpon yang tadi sudah berusaha untuk bisa bergabung, apakah sudah tersambung? Assalamualaikum, halo RRI.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo RRI, dengan Bapak siapa? Dari mana, Pak?
3: Dengan Bapak Supri di Kalianget.
2: Pak Supri di Kalianget. Oke, Pak Supri, ya. Apa yang ingin disampaikan di Halo RRI, Pak Supri?
3: Masalah di kepulauan ini, Pak.
2: Di kepulauan mana ini, Pak?
3: Raas.
2: Di Raas, seperti apa, Pak?
3: Ya kan ngajar di Raas. Uh-huh. Jadi keluarnya tiap jalan itu bukan hanya tidak diperbaiki ya, tapi nggak diaspal, malah sama sekali nggak diaspal. Jadi cuman ada tatanan batu aja. Lebih-lebihnya itu di depan kantor PLN itu, arah dari Poteran ke Kropo, itu bukan rusak parah ya, garis bawah ya, bukan rusak parah, tapi belum pernah diaspal gitu loh.
2: Poteran Kropo?
3: Ya, Poteran menuju Kropo di depan
2: kantor PLN, Pulau Raas ya.
3: Ya.
2: Baik,
3: itu Bapak. Cuma ada tatanan batu aja, sudah berapa tahun saya di sana.
2: Baik, ini berarti Bapak mengajar di SD, SMP? SD ya, Pak?
3: SD, ya.
2: Oke, baik. Berkenan untuk menyebutkan, maksudnya sepanjang jalan sampai menuju sekolah pun masih tidak ada aspal atau seperti apa, Pak?
3: Lebih fokusnya di depan kantor PLN itu yang tidak diaspal sama sekali. Cuma ya, ada tatanan batu aja.
2: Ini dalam kesehariannya cukup membahayakan atau bagaimana, Bapak, dampaknya?
3: Ya lumayan sih, Pak, membahayakan, banyak yang jatuh juga, terus abunya juga bahaya juga ke warga sekitar, debunya itu.
2: Debunya ya, siap-siap. Ya. Berarti belum ada pengaspalan sama sekali di jalan yang disebutkan belum Bapak ada tadi ya?
3: Belum ada.
2: Baik. Ya ada lagi, Bapak, yang ingin disampaikan?
3: Yang kedua masalah tiket itu, Pak. Tiket. Untuk penyeberangan, bisa Dharma Kartika atau apalah.
2: Mm-hmm.
3: Dimohon untuk pembelian tiket itu diprioritaskan itu yang

0: pengendara sepeda motor. Karena pengalaman saya, yang diprioritaskan itu mobil-mobil pengangkut barang. Jadi misalkan ya mobil pengangkut barang itu sudah 15 mobil, sudah. Jadi kalau ada sepeda lagi sudah tidak muat, tidak bisa.
1: Jadi proporsinya proporsinya tidak seimbang ya Pak? Oke.
0: Pengendara sepeda motor dulu, lebih dipentingkan dulu maksudnya.
1: Baik, ini soal proporsi tiket untuk pengendara mobil dan motor yang kemudian mengharapkan sepeda motor atau warga yang beraktivitas ini kemudian diprioritaskan, begitu ya? Kurang lebih? Baik, ada lagi Bapak?
0: Terus masalah pembelian tiketnya juga.
1: Pembelian tiketnya bagaimana?
0: Karena pernah itu, apa namanya, pas beli ada yang boleh titip, ada yang tidak, itu loh, nggak konsisten lah peraturannya.
1: Boleh. Jadi apa kadang, Bapak? Mohon maaf, diulangi lagi pembelian tiketnya.
0: Pembelian tiket sepeda motor. Jadi kan gini, ya tadi saya bilang itu prioritaskan
1: sepeda motor. Pengangkut barang. Oh, diprioritaskan jadi, pengangkut barang terus?
0: Ketika kita sudah tidak dapat tiket, ya sudah, tidak bisa pulang gitu loh. Untuk sepeda motor. Masalahnya, teman-teman itu ada yang titip untuk dibelikan. Mungkin bisa dapat lebih awal. Tapi kadang ini tidak boleh titip, besoknya boleh gitu loh, nggak konsisten peraturannya.
1: Pembelian tiket regulasinya diharapkan konsisten, boleh titip atau tidak, ya, begitu ya?
0: Nggak boleh titip, nggak boleh seterusnya gitu loh.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak sudah menyampaikan pesannya di Halo RRI.
0: Ya.
1: Iya, semoga segera mendapatkan solusi ya Bapak. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih Pak Supri di kawasan Kalianget. Beliau melaporkan dua hal secara garis umum, tapi soal tiket ini ada dua hal juga begitu ya. Saya konfirmasi ke redaksi, Rukaya Zain.
3: Ais,
2: iya.
3: Kita nanti juga akan mencoba untuk menjawab terkait dengan aduan dari Pak Hendra Cipta di Halo RRI sebelumnya terkait dengan truk pengangkut batu pasir dan sirtu tanpa terpal ini terkait dengan yang tidak ada tutup begitu tutup. Ais, banyak truk yang mengangkut material tapi tidak menggunakan terpal di kawasan batuan. Dan
2: iya, ini kita, aduan minggu lalu ya.
3: Betul.
2: Baik.
3: Dan kita nanti akan coba ke Lantas Sumeneb begitu Ais.
2: Baik, siap. Untuk yang aduan dari Raas tadi sudah tercatat ya, Rukaya, di redaksi.
3: Ya.
2: Ada beberapa hal yang patut untuk mendapatkan konfirmasi begitu ya.
3: Betul.
2: Oke, terima kasih Rukaya. Saya menuju Rini terlebih dahulu. Rini.
4: Ya, Ais.
2: Iya, silahkan Rini update-nya.
4: Oke, ini baru saja kami tadi mengkonfirmasi begitu narasumber dari Samsat ini terkait dengan aduan dari atau pertanyaan begitu tepatnya dari Bibin di Suhada ya. Ini terkait perpanjangan STNK, balik nama dan lain sebagainya. Tadi kami sudah mendapat konfirmasi begitu dari kantor Samsat dan setelah kami konfirmasi saat ini ada satu kegiatan yang lagi dilakukan begitu sehingga tidak bisa langsung menjawab, tetapi pada pagi hari ini ada konfirmasi melalui voice note yang sudah dikirim ke redaksi kami begitu Ais, yaitu dari Bendahara Penerimaan Pembantu UPT PPD Sampang yaitu Bapak Imam Ngiskaril Mutawakil begitu. Kebetulan voice-nya sudah masuk dan barangkali bisa kita putar untuk konfirmasi. Siap. Atas pertanyaan begitu dari Bibin di Suhada.
2: Baik.
4: Silakan.
2: Iya, kita dengarkan.
5: Ini ada beberapa pertanyaan ya, tapi tak jawab dulu satu-satu. Untuk pajak tahunan bawa apa aja? Ini cukup membawa KTP dan STNK asli, bisa bayar langsung di Samsat atau di Samsat keliling. Untuk pajak tahunan tidak perlu BPKB asli. Tapi untuk kalau nanti seandainya bayar 5 tahunan, BPKB asli, STNK asli dan KTP asli, itu adalah persyaratan. Jadi kalau seumpama nanti pada waktu 5 tahunan ada di leasing, silahkan berkoordinasi dengan leasing terkait supaya BBKB itu bisa disertakan. Nah, untuk yang pertanyaan yang mobil bekas, kalau beli mobil bekas mau langsung dibalik nama, bisa tinggal bawa STNK, kuitansi pembelian, BBKB-nya juga dibawa, KTP-nya itu sudah tidak perlu KTP orang yang pemilik lama, hanya KTP pemilik baru.
2: Ya.
5: Kendaraan juga harus dibawa karena itu adalah nanti dicek fisik apakah benar kendaraan itu sesuai dengan STNK-nya, sesuai dengan BBKB-nya, dari baik segi warna, cek fisik nomor rangka dan nomor mesin, kesesuaian dengan data kendaraan yang ada di Samsat. Untuk prosedur cek fisik, cek fisik ini sebetulnya hanya tinggal bawa persyaratannya. Kalau yang 5 tahunan STNK, KTP, BBKB, kendaraan dibawa, berkas langsung dibawa ke loket cek fisik. Nanti untuk yang di Samsat Sampang, kami langsung arahkan sesuai alur, nanti kami bantu juga di Samsat Sampang.
2: Ya, baik. Seperti ya. Itu ya penjelasannya. Saya rasa sudah cukup jelas ya, Rini?
4: Ya, sudah jelas lengkap begitu ya, Ais, okay. Ya, untuk jawabannya.
2: Baik.
4: Oke. Okay.
2: Ya, itu tadi kita dengarkan voice note dari Bapak Imam Niskaril Mutawakil, Bendahara ya. Penerimaan Pembantu UPT PPD Sampang. Begitu.
4: Oke, jadi sudah terjawab begitu ya, Ais ya?
2: Aman ya. Tinggal
4: aman.
2: Yang lain.
4: Tinggal Jembatan Suramadu.
2: Jembatan
4: nih,
2: Suramadu
4: nanti,
2: nih.
4: Barangkali ya. Bisa langsung kita konfirmasi begitu.
2: Siap-siap. Baik, terima kasih Rini.
4: Oke, baik. Sama-sama Ais.
2: Baik, pendengar dan juga pemirsa, kita menuju sesi terakhir. Setelah yang berikut ini, pastikan Anda terus bersama Halo RRI.
6: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Ini baru enak.
1: Bentar, Mi.
2: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
1: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macem-macem. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
0: Ini belum menang.
1: Yes, menang.
3: Aku di Pro 2.
5: Jangan rebutan.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Pernahkah kita membayangkan sebuah jembatan yang bisa bergerak, membuka jalan bagi air dan darat sekaligus? Di tengah Sungai Kalimas, jembatan ini berdiri sebagai penanda zaman. Jika melewati Jalan Jakarta, arah Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, kita bisa melihat jembatan yang menjulang tinggi terbuat dari besi tua usang, tampak tak terurus. Baja yang tak terawat sudah pasti seharusnya dibesituakan. Namun, benda peninggalan Belanda ini memiliki sejarah yang luar biasa. Jembatan ini masuk ke dalam cagar budaya yang dilindungi di kota Surabaya, yaitu bernama Verwerda Burg, atau masyarakat lokal menyebutnya Jembatan Petean. Dinamakan Petean karena diambil dari kata dalam bahasa Jawa, petek yang berarti dipencet atau ditekan. Jembatan ini dibangun pada awal abad ke-20. Ketika Surabaya tumbuh sebagai kota pelabuhan yang sibuk dan penuh irama perdagangan. Petean bukan jembatan biasa. Pada masanya, ia hadir dengan teknologi buka tutup, membiarkan kapal-kapal melintas di bawahnya, lalu kembali menyambung jalan bagi manusia dan kendaraan di atasnya. Di sekitarnya, kota berdenyut, dan sungai menjadi urat nadi yang tak pernah sepi. Karena kala itu, Sungai Kalimas menjadi jalur transportasi utama kapal tradisional yang membawa barang dari Selat Madura ke kawasan perdagangan di Kembang Jepun, Surabaya. Hari ini jembatan Petean mungkin hanya dilewati tanpa banyak disapa. Ia tetap berdiri di tengah padatnya kota, tak lagi menjadi pusat perhatian. Namun, di balik wujudnya yang menua, jembatan ini tetap menyimpan cerita tentang sebuah masa ketika keberanian dan kecanggihan menjadi bagian dari langkah zaman.
1: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.
2: Pendengar dan pemirsa, tadi sudah banyak yang menyampaikan pesannya melalui redaksi, baik yang di hari-hari sebelumnya ataupun yang tadi on air langsung begitu ya, soal perbaikan jembatan Suramadu sisi Madura yang dimulai pada kemarin 27 Agustus. Kemudian juga ada Bibin di Jalan Suhada Sampang, terima kasih untuk suaranya yang tadi menyampaikan begitu ya. Kemudian sudah mendapatkan konfirmasi langsung barusan soal SNK ataupun juga pajak 5 tahunan kendaraan. Kemudian ada Pak Hendra Cipta yang menyampaikan pesannya soal tembakau dan pedagang PKL di SDN Pandian 1. Adapun dari Pak Supri, beliau ini berasal dari Kalianget, tapi yang diadukan adalah kondisi di tempat beliau mengajar, yaitu kepulauan kita, yaitu Pulau Raas, begitu ya, pendengar dan juga pemirsa, soal jalan di kawasan depan kantor PLN Raas dari arah Poteran ke Kropo, yang menurut beliau bukannya tidak diperbaiki, bukan, tapi belum pernah ada pengaspalan dan ini mengharapkan adanya hal tersebut karena ketidaknyamanan pengguna jalan, baik debu maupun juga terplesnya jatuh dan lainnya. Kemudian beliau juga mengadukan soal tiket penyeberangan dan pembelian tiket begitu ya, yang selama ini menurut beliau lebih diprioritaskan pengendara mobil pengangkut barang dibandingkan sepeda motor. Kemudian juga soal regulasi pembelian tiket yang diharapkan konsisten antara boleh titip atau tidak. Tadi yang sudah menjadi catatan kami. Baik, terakhir kita update bersama rekan Rini dan Rukayah kembali di redaksi Sumenep dan Sampang. Rini, Rukayah.
3: Ya Ais, untuk di Sumenep kita sudah bersama dengan Bribda Novi. Ya. Diah Novi, ini untuk menjawab terkait dengan keluhan Pak Hendra Cipta untuk truk yang sering terbuka begitu Ais.
2: Siap, baik kita sapa Ibu Bribda Diah Novi, anggota Satlantas Polresta Sumenep. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Sehat Bu Diah?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ibu sudah berkenan untuk menjawab apa yang disampaikan pendengar melalui program Halo RRI, yakni Pak Hendra Cipta, soal banyaknya mobil pengangkut pasir dan batu ini Bu, yang tidak ditutup terpal dan mengganggu pengguna jalan yang lain. Silahkan Ibu, konfirmasinya.
4: Iya. Iya, untuk laporan itu sendiri kami belum menerima ya.
2: Iya.
4: Untuk itu kami kurang paham beliau mungkin atau kami yang belum monitor untuk laporannya entah di sosmed kami atau mana dan kemudian laporan di RRI. Jadi kami tanggapi memang seharusnya kendaraan pengangkut barang,
2: yeah,
4: pasir ataupun garam ya kalau di Sumenep kebanyakan seperti itu, seharusnya memang ditutup terpal,
2: yeah,
4: karena itu sangat mengganggu pengguna jalan lainnya dengan debu yang terbang atau bisa berbahaya jika bahan materialnya jatuh ke jalan lalu menimpa pengendara lain.
2: Iya. Yeah. Berarti nah, secara memang, regulasinya ada ya, Ibu?
4: Ada, itu sudah diatur di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 169 Ayat 1. Memang tidak boleh kendaraan pengangkut material ini memang harus ditutup terpal, begitu, Ibu.
2: Berarti entah itu pasir, batu ataupun garam dan lainnya, ya, semua kendaraan terbuka pengangkut ini wajib untuk ditutup terpal, begitu ya? Atau ada penutupnya ketika mengangkut sesuatu, gitu ya, Bu?
4: Betul, betul.
2: Baik,
4: kemarin
2: baik.
4: Juga kami sudah berkunjung. Kalau di sini kan banyaknya di Kalianget. Tepatnya di desa Pinggir Papas itu kan banyak pengangkut garam yang belum ditutup terpal. Jadi kita udah sosialisasi ke sana dan nanti akan kita tindak lanjuti. Mungkin kita akan juga sosialisasi kepada pengendara atau orang pengangkut pasir atau pemilik kendaraan agar melakukan tindak lanjut. Jadi kendaraannya harus ditutup dengan terpal. Gitu.
2: Warga bisa melaporkan dengan mencatat nomor polisi juga atau seperti apa, Ibu? Ketika ingin mengadukan, mungkin?
4: Boleh aduannya nanti kalau di kita ada call center 110 bisa melaporkan di situ. Nanti ditanggapi oleh kami operator, kami langsung ke lokasi, kami tindak lanjuti.
2: Siap. Baik, kemudian untuk sanksi yang perlu diketahui ini sekaligus mungkin edukasi kepada pendengar dan pemirsa kami, Bu, sanksi apa yang akan diterima ketika pelanggaran masih terus terjadi?
4: Pastinya sanksi tilang akan kita terapkan.
2: Baik, ya seperti itu ya, sudah ada regulasinya, kemudian juga sudah ada tindakan dan sosialisasi yang secara rutin terus dilakukan Polresta Sumenep dalam hal ini. Terima kasih banyak Ibu tanggapannya.
4: Betul.
2: Semoga sukses amanahnya hari ini. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Baik, demikian ya konfirmasi untuk Pak Hendra Cipta soal truk terbuka pengangkut pasir dan batu yang sempat dilaporkan. Dan ini mendapatkan tanggapan langsung barusan dari Bribda Dihanovi, beliau anggota Salantas Polresta Sumenep. Ya, demikian untuk edisi hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan di redaksi, Rukaya Zain, kemudian juga Rini dan gatekeeper Andi Japurnomo juga di Sumenep. Kemudian juga untuk Anda semuanya pendengar serta pemirsa yang sudah memantau siaran kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk Anda yang sudah mampir di YouTube, di subscribe ya, like kemudian juga share tayangan ini sehingga lebih banyak lagi yang mendapatkan informasi dari program Halo RRI. Saya Ais mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: RRI Sumenep menggelar penanaman pohon di area pemancar dalam rangka RRI Fest. Informasinya akan disampaikan oleh Faisal Warid. Silakan Warid.
2: Baik Ayu dan pendengar, baru saja angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia RRI Kabupaten Sumenep menggelar kegiatan penanaman pohon yang dipusatkan di area pemancar RRI, tepatnya Desa Patian, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian RRI terhadap kelestarian lingkungan sebagai upaya menjaga bumi agar tetap hijau dan lestari, sekaligus dalam rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Penanam pohon dilaksanakan bersama sejumlah mitra RRI diantaranya PT PLN Persero dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep serta perwakilan dari pemerintah Desa Patian. Tadi penanam pohon diawali dengan pembukaan sekaligus sambutan yang disampaikan oleh Kepala RRI Sumenep Istiqomah, kemudian dilanjutkan dengan penanaman pohon bersama dengan melibatkan perwakilan dari PLN, Dinas Lingkungan Hidup, dan perwakilan pemerintah desa. Dalam sambutannya, Kepala RRI menyampaikan bahwa kegiatan penanam pohon menjadi bagian dari komitmen RRI untuk turut berkontribusi dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Menurutnya, keberadaan pohon memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, sehingga upaya penghijauan perlu dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan. Ia juga menegaskan bahwa penanaman pohon dalam rangka RRI Fest bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi bentuk nyata kepedulian RRI terhadap lingkungan dan masa depan RRI. Kepala RRI juga mengapresiasi dengan para mitra yang turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, kolaborasi antara RRI, PLN, DLH, serta pemerintah desa, termasuk berbagai pihak, diharapkan dapat memperkuat gerakan penghijauan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan. Kegiatan penanaman pohon dari pantauan kami memang berlangsung dengan penuh semangat dan kebersamaan. Selain menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan sekitar, khususnya area pemancar RRI Patian. Demikian laporan kami dari Patian, kembali ke Ayu.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Indonesia Sehat, Pro 1 RRI Sumedap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Hari ini Indonesia Sehat kembali hadir di 28 Agustus 2026 di hari Jumat bersama saya Gita Ayu. Dan pendengar, kita sudah bersama dengan Sekcap Koalisi Perempuan Indonesia Sumenep, Ibu Nunung Fitriana. Assalamualaikum Bu Nunung.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik? Alhamdulillah saya baik. Ibu baik ya hari ini?
2: Baik-baik, alhamdulillah.
1: Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI di tengah kesibukan Ibu.
2: Ya, ya.
1: Nah, ini topik kita pentingnya edukasi stunting sebelum menikah. Ini kalau dari Koalisi Perempuan Indonesia masih terus ya Bu ya, menggalakkan mengenai sosialisasi ini ya. Per apa ya, biasanya? Ya. Prakteknya per apa nih?
2: Jadi begini, koalisi itu kan, Koalisi Perempuan Indonesia itu kan, baik, basisnya itu kan langsung ke desa. Jadi kita tidak punya struktur di wilayah kecamatan.
1: Okay.
2: Jadi kita punya namanya Balai Perempuan gitu ya. Nah, Balai Perempuan ini setiap bulan itu bertemu gitu ya, dan dari situnya biasanya kami itu melakukan kajian-kajian setiap pertemuan di tiap bulan, apakah jadi pada dasarnya program besarnya kami dari pusat itu kan tetap pencegahan pernikahan di bawah umur. Nah, baru ketika di bawah kita isunya ini dikembangkan sampai kenapa mencegah orang menikah di bawah umur itu menjadi relevan, karena juga berhubungan dengan kondisi kesehatan dari ibu dan keturunan begitu. Jadi seperti itu.
1: Oke, baik. Melakukan pertemuan, kemudian dikaji. Ini kemudian itu kan anggota saja. Ini maksudnya dikaji itu apa butuh di desa ini diadakan sosialisasi ke catin atau bagaimana Bu hasilnya?
2: Atau sejauh ini belum sampai di titik bekerja sama dengan institusi seperti KUA kayak gitu ya dan sebagainya. Karena kan di KUA itu sebenarnya ada binwin gitu ya, bimbingan perkawinan gitu dan sebagainya. Nah, sejauh ini belum, tapi ini masih di tahap di balai-balai perempuan itu ada kajian-kajian yang membahas tentang betapa pernikahan di bawah umur itu banyak sekali konsekuensi negatifnya yang akan diterima oleh pasangan tersebut.
1: Oke. Baik, berarti itu hanya sebatas anggota ya, tidak ada calon pengantin yang diundang Bu ya. Jadi
2: Tapi begini Mbak Gita, jadi anggota kami itu kan selain di KPI gitu, mereka rata-rata aktif di desa. Jadi begitu. Jadi dengan sendirinya pengetahuan yang mereka dapat di balai itu berdiaspora gitu ya, menyebar di ruang-ruang yang ada di anggota koalisi perempuan. Jadi ketika dia jadi kader Posyandu, dia bisa menyampaikan itu juga. Ketika dia ada di BPD, dia juga bisa menyampaikan itu juga dan sebagainya kayak gitu.
1: Oke. Baik. Jadi penyebarannya melalui anggota gitu Bu ya, ke masyarakat ya. Oke. Kalau datanya Bu, Anda melihat selama ini apakah kalau melihat keterbukaan informasi, saya rasa semuanya sudah paham mengenai stunting begitu sebelum menikah. Kalau faktanya di lapangan seperti apa, Ibu? Apa sesuai atau memang masih ada yang masih belum paham betul gitu?
2: Saya melihat trennya justru begini, Mbak. Kalau stunting dalam artian program bagi ibu hamil dan anak, itu kan memang pemerintah dari zamannya Jokowi itu sudah jor-joran sekali untuk menurunkan angka itu dan memang berdampak sudah kelihatannya. Tapi kan yang ini yang akhirnya agak lupa itu kita menyiapkan pasangan ini dari sebelum begitu loh ya. Jadi sebelum menikah itu, nah ini yang agak yang kami rasa cukup berbahaya, bukan cukup harus diperhatikan ya. Itu saya mendapatkan informasi ya dari di Sumenep itu kan angka pernikahan dininya, pernikahan di bawah umur kita ngeceknya kan di pengadilan agama itu dispensasi nikah itu trennya memang turun dari tahun 2022 sampai 2025 itu turun trennya, Mbak. Trennya turun. Tapi itu tergolong tinggi di Jawa Timur gitu loh, Mbak. Okay. Jadi memang dari 313 angka di tahun 2022 terakhir itu di angka 211 itu turun memang, tapi ini termasuk angka yang tinggi di secara administratif gitu ya, di Provinsi Jawa Timur itu Madura termasuk yang tinggi. Nah, ini yang luput dari apa ya, analisa pengambil kebijakan, bahwa sebenarnya untuk mengatasi stunting itu kan tidak cukup dari ibu itu hamil sama anaknya, tapi sebenarnya sebelum itu juga harus sudah dipersiapkan dengan baik.
1: Oke, baik. Bu, saya pernah melihat gitu ya, di samping dispensasi kawin, dispensasi menikah, ini mereka menikah yang di bawah umur begitu, ini menikah siri, kemudian mereka tidak meminta dispensasi, tetapi ada ikut nanti isbat nikah. Nah, ini yang sering tidak terdeteksi. Kalau dispensasi kawin kan jelas, Bu, ya, ada datanya ya. Jadi mereka itu menikah di bawah umur, kemudian 5 tahun atau menunggu ada isbat nikah yang diselenggarakan oleh pengadilan agama, baru mereka berbondong-bondong. Ini juga menjadi perhatian dari koalisi perempuan enggak, Bu?
2: Jelas, Mbak. Jadi kita ini kan data yang ada di secara administratif ini kan tidak merefleksikan fenomena di lapangan secara keseluruhan kan ya. Jadi apalagi itu tren bahwa orang nikah siri dulu, nanti ditunggu sampai biasanya mereka setelah itu melakukan isbat atau ditunggu sampai umurnya cukup kayak gitu. Nah, ini yang terjadi di lapangan yang sering kita diskusikan adalah bahwa pasangan muda ini semakin, kalau dulu, Mbak, saya baru sekitar 15 tahun yang lalu saya pindah dari Jawa di Madura itu, saya melihat orang tidak mau sekolah, melanjutkan sekolah ke jenjang S1 dan sebagainya itu karena keterbatasan biaya, keterbatasan akses. Tapi sekarang mereka tidak mau itu ya karena punya jaminan lain begitu ya. Jadi mereka lebih berani untuk menikah di usia muda dengan ya sudah nanti setelah kita menikah langsung mereka jaga toko gitu, Mbak. Jaga toko di luar kota begitu. Secara ekonomi ini menjadi sangat sangat menggiurkan bagi pemuda-pemuda itu, Mbak, karena memang secara kesejahteraan memang terlihat berkecukupan bahkan lebih gitu. Tapi selalu anak-anak muda ini lupa pertimbangan-pertimbangan kesehatan, pertimbangan kesehatan mental. Dan ini terbukti, kesehatan mental dan kesehatan fisik ini terbukti, Mbak, di Sumenep itu angka perceraiannya itu tidak pernah turun. Dari tahun 2023 sampai sekarang itu tidak turun. Tercatat 200 pasangan di tahun ini ya, itu bercerai. Karena tahun ini itu 1.193 per bulan Juli kemarin. Jadi itu sekitar per bulan itu ada 200 pasangan. Nah, artinya begini. Anak-anak muda yang secara mental, secara pengetahuan, mereka belum memadai, belum cukup matang untuk menikah ini, sekarang ini posisinya sudah sangat berani melakukan pernikahan tanpa mempertimbangkan resiko-resiko yang dihadapi di kemudian hari. Resiko apakah mereka akan bisa menyelamatkan perkawinan sampai akhir hayat atau dan terlebih kalau sudah mereka menjaga toko di luar kota itu. Mereka sendiri bercerita bahwa mereka untuk urusan kesehatan itu menjadi nomor sekian. Karena terlalu capek, mereka pun akhirnya mengkonsumsi makanan-makanan instan. Karena terlalu akses uang juga berlimpah, mereka juga bisa membeli makanan-makanan instan yang harganya mahal. Nah, ini yang luput dari pantauan begitu, Pak.
1: Oke, baik. Ini kalau memang datanya tidak pernah turun, Ibu juga pernah cari tahu nggak, Bu, datanya usianya di usia berapa nih untuk perceraian yang mendominasi di Sumeneb?
2: Untuk range usia itu beragam, Mbak. Usianya range-nya beragam. Cuma memang yang sangat tinggi itu di usia antara 19 sampai 30-an. Jadi ini usia yang sangat produktif. Kalau di usia itu mereka sudah bercerai, kan berarti kita bisa perhitungkan mereka menikah di usia, kan gak jarang ya orang 1 tahun, 2 tahun itu biasanya masih lumayan run gitu ya, run well gitu. Baru 5 tahun. Nah, kalau di usia 23, 24 mereka sudah bercerai, kan kita bisa mengkalkulasi mereka memulai pernikahan di usia berapa, kan kayak gitu, Pak. Itu kalau yang usia lanjut memang nyaris tidak ada, tapi kecil begitu.
1: Itu faktor penyebabnya ekonomi atau bagaimana, Bu?
2: Ekonomi. Apa itu? Kekurang cocokan dengan pasangan itu kan sekali lagi juga membuktikan kalau mereka secara hanya siap secara biologis mungkin begitu ya. Hanya siap secara biologis, tapi mental, terus bagaimana mengatur keuangan, pengetahuan, kesehatan mereka belum dididik. Okay. Artinya yang ingin saya sampaikan, anak-anak ini sedemikian berani, anak-anak muda ini sedemikian berani menikah, kalkulasi kesehatan ini sama sekali nyaris tidak menjadi pertimbangan. Nah, ini kan justru berbahaya.
1: Baik, ini masalah lagi timbul ketika perceraian anaknya masih kecil ya. Kemudian
2: otomatis itu. Iya.
1: Yang masa di mana mungkin masa pertumbuhan yang awalnya dalam kandungan baik, gisinya akhirnya jadi kecenderungan stunting karena memang tidak terlalu dipedulikan oleh kedua belah pihak orang tuanya begitu ya. Ini jadi masalah ya, baru gitu ya.
2: Tetap menjadi ancaman tersendiri begitu. Saya anu itu, Pak, kalau beberapa hal yang teman-teman sampaikan dan pelaku sampaikan gitu ya, mereka-mereka yang berarti ya karena ketika mereka menjadi masyarakat urban di kota begitu, ya mereka itu relatif mengkonsumsi makanan-makanan instan, belian sesuatu yang dibeli gitu. Nah, kalau sesuatu yang dibeli kan kita tidak bisa mengontrol kualitas gizi, kualitas apa saja yang dimasukkan ke makanan itu, karena mereka hanya beli gitu. Berbeda kemudian kalau kita masak sendiri, kita lebih bisa mengontrol itu. Nah, ini sudah menjadi tren hidup begitu. Saya hanya membayangkan itu, belum lagi kalau pasangannya merokok. Apakah ini menjadi pertimbangan anak muda, pasangannya merokok, apakah dia merokok di tempat tertutup atau di tempat terbuka ketika istrinya hamil. Nah, ini kan selalu luput dari diskusi anak-anak muda di bawah umur yang memutuskan untuk menikah.
1: Baik. Nah, ini kalau berbicara mengenai ibu hamil juga mendapat bantuan, Bu ya, kalau kita berbicara makanan instan yang MBG gitu ya. Ini Ibu melihatnya seperti apa? Saya ingin tahu nih.
2: Untuk benar, ibu-ibu hamil sekarang itu mendapatkan terhitung ya menjadi penerima manfaat MBG gitu. Saya tidak cukup tahu jenis makanannya apa begitu ya. Maksudnya apakah makanannya sudah cukup baik atau tidak dan sebagainya gitu. Cuma saya melihatnya dengan harga seperti itu gitu ya, dan yang sering nampak itu apa ya, sebaiknya lebih saya sih melihatnya lebih baik itu diberikan apa ya, bentuknya itu bantuan yang langsung saja gitu ya, daripada seperti itu. Karena kalau ibu-ibu hamil yang ada di desa dan sebagainya itu, mereka saya melihatnya lebih proper bisa memasak sendiri, itu jauh lebih baik. Ya susu oke, tapi saya melihatnya kemarin susu juga bukan susu yang apa tuh, Mbak, yang lebih sehat ya. Kalau ibu hamil saya melihatnya harusnya sih yang susu yang tidak usah dikemas gitu ya. Jadi biar mereka mengolah ada yang lebih baik diolah untuk ibu hamil gitu. Kayak kalau di Madura itu kan ada melimpah ya kacang hijau dan sebagainya. Ini kan sebenarnya justru lebih bisa dimanfaatkan untuk kesehatan ibu hamil daripada memberikan susu-susu kemasan gitu.
1: Walaupun susu kemasannya untuk ibu hamil begitu ya. Oke. Bu, kemudian ini anak-anak sekarang ini kalau datanya itu masih sama ya, 19 tahun untuk ini ya.
2: Oh iya, untuk perempuan.
1: Perempuan ya. Lagi-lagi 21 tahun ya.
2: Iya, iya.
1: Nah, melihat di era sekarang katanya istilahnya itu indis ekonomi gitu. Semuanya serba sulit ya. Mana sarjana banyak yang menganggur ya. Tidak sesuai seperti zaman kita. Kalau sarjana zaman kita itu terbuka ini ya, lapangan kerja. Tapi kalau sekarang jangankan S1, S2 pun banyak yang nganggur ya. Ya. Nah, ini apakah masih relevan di usia segitu, Bu? Dimana kalau titik tekannya adalah ekonomi di usia 19 dan 21 itu belum bekerja. Ini saya rasa mungkin ada pengecualian begitu Bu ya, kalau bicara mengenai ekonomi dari segi usia. Kalau menurut Bu Nunung bagaimana?
2: Kalau saya sih melihat usia itu ya, maksud saya perdebatannya mungkin tidak di usianya, tapi bagaimana pemerintah mampu memberikan prioritas kebijakan gitu ya. Okay. Karena kan secara psikologi, secara biologi usia itu memang dianggap matang. 19 dan 20 itu sudah dianggap matang gitu ya. Soalannya kan hari ini indis ekonomi begitu ya. Prioritas dari kebijakan itu kan berubah. Saya lebih memang sejak awal saya lebih menyepakati bahwa apalagi beberapa tahun ini ketika anggaran negara terkuras untuk MBG itu kosnya sangat besar di penyediaan lapangan kerja dan sebagainya. Itu. Nah sebenarnya itu saja yang diperluas. Saya tidak menolak MBG gitu. Saya memang MBG itu boleh, tapi di daerah-daerah yang memang secara data dan real di lapangan mereka membutuhkan itu. Karena ketika MBG ini diberikan secara dibukul rata, masyarakat makmur, tidak makmur, seperti itu ya. Yang makmur ini, yang taruhlah di sekolah-sekolah ya, di sekolah-sekolah daerah yang masyarakatnya menengah ke atas. Makanan ini lebih banyak dibuang, Mbak. Kalaupun disuruh bawa pulang, tidak dibuang di sekolah, dibuang di rumah. Karena mereka tidak suka dengan makanan itu, maksud makanan yang dimasak dengan cara seperti itu. Nah, kan anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk memukul rata ini kan bisa dialokasikan untuk menyediakan lapangan kerja yang sesuai untuk angkatan kerja di Indonesia, sehingga kematangan umur tadi bisa bertemu dengan kesempatan mendapatkan pekerjaan. Jadi seperti itu.
1: Baik, ini jadi melihat stunting akhirnya lebih kompleks Bu ya. Tidak hanya pengetahuan mungkin para catin ini tahu gitu. Kalau ada beberapa faktor yang menyebabkan stunting. Tapi ketika misalnya dihadapkan dengan keadaan ekonomi yang mereka paham, kemudian ternyata tidak mendapatkan lapangan pekerjaan, ini akhirnya menjadi masalah baru gitu. Lebih sedikit kompleks Bu ya, bergeser ini ya, bicara stunting ini akhirnya.
2: Iya, betul Mbak, betul. Jadi makan bergizi gratis ini sebenarnya sudah banyak. Saya sejak awal membahas MBG ini sudah ketika saya pernah diwawancari sebelum ini run, saya sudah diwawancari oleh RRI. Saya menceritakan beberapa praktek baik yang dilakukan oleh beberapa sekolah di di teman-teman saya di Jawa Tengah itu mereka sudah melakukan praktek makan bersama gratis gitu ya untuk murid-muridnya gitu. Nah, saya sudah menceritakan bahwa akan berdampak seperti yang dicita-citakan oleh Presiden ketika makanan ini dikelola oleh sekolah dan wali murid. Gitu. Akan ada banyak efek.

0: Yang kedua, makanan itu fresh. Makanan itu fresh. Karena kalau hanya 50, otomatis mereka bisa masak makanan itu di pagi hari. Tempe gorengnya hangat, nasinya hangat, kuahnya juga dalam keadaan fresh. Sehingga anak-anak mau makan itu. Untuk MBG ini kan, apa ya, yang terjadi di lapangan, ada data keracunan dan sebagainya, ini saya yakin, saya masih sangat berpikiran positif bahwa itu bukan kesengajaan, tapi memang ketika makanan itu dimasak malam, dihadirkan, ditaruh di ompreng itu pagi gitu ya, pagi hari jam 5 sudah ditaruh di ompreng, didistribusikan jam 8 atau jam 9, dimakan anak jam 10. Itu kemarin saya terlibat diskusi dengan beberapa teman yang mengelola ini gitu ya, Pak Bahrudin itu dari Salatiga, dia bilang, ketika itu terjadi, Mbak, gak usah ada niat buruk, gak usah ada apa-apa. Itu waktu yang cukup bagi bakteri untuk berkembang sudah. Jadi kalau makanan itu diolah jam 2, jam 3, dimasukkan ompreng jam sekian, dimakan jam sekian, itu bakteri memang sudah cukup berkembang di situ. Nah, jadi kalau kemudian ada keracunan, memang sebenarnya tidak ada niat buruk dari SPPG, tapi itu sudah secara teori sudah memungkinkan ada bakteri di makanan itu. Nah, jadi disitunya Mbak, saya melihat selain catatan pertama bahwa MBG ini sebaiknya diberikan pada daerah-daerah yang memang angka stuntingnya tinggi, daerah tertinggal gitu, 3T itu. Nah, agar alokasi dana yang lain bisa untuk penyediaan lapangan pekerjaan. Nah, kalaupun sudah di 3T, pengelolaannya seperti itu saja. Karena ya itu tadi, selain makanannya akan tersaji dengan sehat dan baik, potensi pangan lokal itu yang dicita-citakan presiden itu benar-benar terserap. Begitu. Saya ya, kalau melihat Madura itu, saya sebenarnya bisa bilang, kita tidak butuh susu kotak itu, Mbak. Ketika masyarakat Madura itu kacang hijaunya melimpah di bulan 1, 2 setiap tahun itu ya. Jadi setelah jagung kan masyarakat Madura nanam kacang hijau. Ketika itu melimpah, kolak kacang hijau itu kan gizinya tinggi juga. Dan itu akan terserap gitu loh. Seperti itu.
1: Oke, baik. Ketidaksengajaan tapi berarti murni ketidakprofesionalisme an ibu ya. Gak bisa kita bilangnya begitu ya, benar-benar nggak profesional. Oke, baik. Bu, saya melihat mencari beberapa faktor stunting yang memang jarang dibahas begitu, yang juga menjadi penyebab, yakni ada beberapa kondisi badan, misalnya infeksi berulang atau penyakit kronis gitu. Nah, ini tidak menutup kemungkinan calon pengantin juga mendapatkan ini begitu. Akhirnya menyebabkan prematuritas atau berat badan lahir rendah dari anak-anak tersebut. Ini bisa kelainan genetik atau paparan lingkungan yang buruk begitu. Nah, ini kalau di Sumenep sendiri ada enggak banyak enggak Bu hal yang seperti ini yang memang dari badannya ibunya begitu, yang kurang sehat badannya bapaknya, bukan dari pengetahuan atau bukan dari faktor ekonomi.
0: Ya betul, Pak. Ada yang di sekitar saya ada gitu, dan saya yakin di banyak tempat juga banyak yang mengalami hal yang sama begitu. Jadi ketika pengetahuan tentang gizi itu hanya dipahami dari ibu mengandung sampai dia melahirkan anak, itu akan tidak sepenuhnya menyelesaikan persoalan, gitu ya, Mbak. Karena begini, ada tetangga gitu ya, beberapa tetangga saya itu anaknya lahir dengan kondisi berat badannya kecil sekali. Nah, itu bermula dari kondisi ibu yang ketika hamil dia tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup, gitu. Terus suaminya perokok yang dia merokok tidak pada tempatnya, begitu. Dia merokok seenaknya di dalam rumah. Perokok pasif itu kan kita sudah sangat tahu ya, bahwa perokok pasif itu ibu hamil yang menjadi perokok pasif itu sangat beresiko

0: apa itu pada janin yang dia kandung gitu ya. Karena apa yang dia serap di dalam pernafasan itu nanti akan diedarkan dalam aliran darah. Dari aliran darah itu masuk ke plasenta, kita bisa membayangkan sendiri kan seperti itu. Nah, jadi kondisi ibu itu kemudian memberikan dampak yang tidak baik pada si anak. Dan itu ada di lapangan, faktor-faktor seperti itu ada, Mbak. Makanya program pemerintah itu kan memang menyasar ibu hamil untuk agar kondisi anaknya lebih baik. Cuma saya sebenarnya koalisi perempuan itu ingin nambahi saja gitu ya. Jangan hanya di level ibu hamil. Edukasinya itu sekaligus pada level anak-anak muda ini.
1: Baik.
0: Anak-anak sekarang juga anu tuh, Mbak, relatif lebih suka makanan-makanan yang berbahan yang ultra processed food gitu ya.
1: Lagi saya ambil hits contoh itu sebelah sepertinya gitu, ya. Mbak, ya. Lagi hits itu memang ya, Bu ya.
0: Saya kita ambil contoh warung sebelah, kalau di Sumenep ini luar biasa kan. Warung sebelah luar biasa. Kalau sebelah itu baik, homemade gitu ya. Apa-apanya itu kita ganti dengan apa yang kita olah sendiri, kita mungkin bisa menjangkau. Tapi kalau sudah di restoran, di tempat-tempat prasmanan yang kita tidak tahu yang jenis sosis ini berbahan dasar apa, itu kan kita tidak pernah bisa mendeteksi.
1: Baik.
0: Dan pedasnya itu dari cabai, apakah dari cabai bubuk seperti itu. Nah, ini kan kalau terus kita konsumsi dan masuk ke aliran darah kita kan, kita bisa membayangkan apa yang terjadi.
1: Memungkinkan nggak, Bu, ibu yang stunting akan melahirkan anak yang stunting?
0: Saya pikir itu menjadi salah satu sebab akibat yang cukup.
1: Baik. Jadi seperti mata rantai begitu, Bu, ya?
0: Iya, Pak, begitu.
1: Jadi kalau memang akarnya ini sudah kurang baik, maka buahnya nanti juga kurang baik.
0: Iya, benar.
1: Oke. Bu Nunung, ini kita sepertinya sedikit offset ya obrolan kita nih. Kalau melihat dari waktunya, sudah 45.
0: Oh iya.
1: Terima kasih sudah
0: dikasih kode sama Anu ya. Ya. Makasih Mbak Gita.
1: Sudah memberikan edukasi.
0: Sehat selalu buat kita semua.
1: Buat pendengar, teman-teman juga. Ini ya, pentingnya menjaga, ini menjadi kewajiban begitu ya, menjadi tanggung jawab bibit generasi selanjutnya, menjadi tanggung jawab kita sekarang.
0: Iya, betul, Mbak.
1: Terima kasih sudah bersama RRI, Bu Nunung Fitriana.
0: Iya, makasih.
1: Semoga lain waktu bisa bergabung lagi, ngobrol lagi bersama saya. Terima kasih atas waktunya di Indonesia Sehat. Sukses selalu, sehat selalu untuk Koalisi Perempuan Indonesia Sumenep. Saya Gita Ayu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indonesia Sehat, Pro 1 RRI Sumedang.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya, Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni dalam Aksi, bersama membangun negeri.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town. Hari pertama pengambilan respek Merdekaran berlangsung ramai. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan 2-0 atas Athletic Club pada pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Camp Nou Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Rafinha membuka keunggulan Barcelona pada menit ke-37 melalui penyelesaian setelah menerima umpan terobosan Pedri. Barcelona mempertahankan keunggulan 1 gol hingga babak pertama berakhir meski terus mendominasi permainan. Memasuki babak kedua, Fermin Lopez hampir menggandakan keunggulan, tetapi tendangan volinya masih mampu ditepis Unai Simon. Athletic Club nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-75, namun tembakan Oihan Sunset hanya membentur tiang gawang. Barcelona kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-82 setelah Fermin Lopez memanfaatkan kesalahan lini belakang Athletic Club. Laga ini juga menjadi debut Rodri bersama Barcelona setelah masuk menggantikan Rafinha pada menit ke-63. Kemenangan tersebut membawa Barcelona memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin, unggul selisih gol atas Real Madrid.

0: Dari Liga Inggris, pendengar, Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town di Stamford Bridge dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: With team first time, great ball for Danny Welbeck to get his first Chelsea goal and put the Blues ahead.
2: Chelsea melaju ke putaran ketiga Carabao Cup setelah mengalahkan Luton Town 2 gol tanpa balas. Bermain di Stamford Bridge dini hari tadi, The Blues tampil dominan dan menciptakan sejumlah peluang sejak babak pertama. Cole Palmer dan Rhys James nyaris membuka keunggulan, tetapi kiper Luton Josh Kelly tampil gemilang. Tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-50 melalui sundulan Danny Welbeck. Penyerang anyar Chelsea tersebut menyebut umpan silang Malo Gusto dari sisi kanan untuk mencetak gol pada laga debutnya. The Blues kemudian mengadakan keunggulan pada menit ke-78 melalui gol bunuh diri Hakim Odofin. Usai pertandingan, pelatih Chelsea Xabi Alonso mengaku senang berhasil lolos ke putaran berikutnya dan mengapresiasi atmosfer di Stamford Bridge yang membantu selama jalannya laga.
3: Pertama-tama, kami sangat senang karena bisa lolos. Terlebih karena kami memainkan pertandingan kompetitif pertama kami di stadion ini. Atmosfernya bagus, kami mendapat dukungan yang baik. Begitu juga dengan penampilan tim yang memberikan banyak hal positif. Sekarang, kami perlu memulihkan diri dan memikirkan pertandingan pada hari Minggu yang akan menjadi ujian bagus di stadion ini.
2: Sementara itu, Luton Town lebih banyak bertahan dan kesulitan mengembangkan permainan. Casey Palmer sempat mengancam melalui tembakan jarak jauh, tetapi bola masih melebar tipis. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Luton Jack Wilshere tetap mengapresiasi performa para pemainnya di lapangan.
3: Banyak cinta, rasa hormat, dan kebanggaan kepada para pemain. Ini tempat yang sulit untuk didatangi. Kami sudah membicarakan rencana permainan, tetapi para pemain yang harus menjalankannya. Saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik pada babak pertama. Kami membuat mereka frustrasi, meski seharusnya bisa memanfaatkan peluang lebih baik. Saya pikir kami lebih berkembang pada babak kedua.
2: Dengan kemenangan ini, Chelsea berhasil memastikan tempat di putaran ketiga Carabao Cup musim 2026-2027. Selanjutnya, The Blues akan menghadapi sesama tim Liga Primer Inggris, Leeds United, yang melaju usai mengalahkan Nottingham Forest pada putaran sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju, pendengar, juara dunia kelas bulu putri WBC Tiara Brown akan menghadapi mantan juara sejati kelas super bantam Ellie Courtney. Pertarungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di College Park Center, Texas, Amerika Serikat. Duel Brown melawan Courtney menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia dalam ajang MVPW 07. Brown datang dengan rekor sempurna 21 kemenangan, termasuk 11 kemenangan melalui knockout atau KO. Petinju Amerika Serikat itu merebut sabuk WBC kelas bulu pada Maret 2025 setelah mengalahkan Skye Nicholson. Brown kemudian mempertahankan gelarnya pada Juni 2026 dengan mengalahkan Hannah Rapp melalui keputusan angka. Sementara itu, Courtney sebelumnya menguasai 4 sabuk utama kelas super bantam sebelum naik ke kelas bulu. Pertarungan ini menjadi ujian pertama Courtney di divisi baru sekaligus peluang meraih gelar dunia pada kelas berbeda.

Dari ring tinju kita ke lapangan basket. FIBA dan NBA memperingati 25 tahun program Basketball Without Borders atau BWB yang berperan mengembangkan talenta muda dunia. Program yang diluncurkan pada 2001 itu berkembang dari satu camp di Eropa menjadi platform pembinaan bertaraf internasional. BWB mempertemukan pemain muda potensial dengan pemain, pelatih, serta pengalaman kompetisi dan pembinaan berstandar global. Hingga akhir 2025, BWB telah menggelar 84 camp di 36 negara dengan melibatkan 4.939 peserta dari 152 federasi nasional. Sebanyak 2.651 peserta kemudian memperkuat tim nasional kelompok umur, sedangkan 1.490 lainnya tampil bersama tim nasional senior. Dari seluruh peserta, 112 pemain berhasil bermain di NBA dan 13 pemain menembus kompetisi WNBA. Selain itu, BWB telah memberikan pelatihan kepada 10.000 pelatih, 500 wasit, serta menggelar 100 kegiatan sosial di berbagai negara. FIBA menilai BWB membantu menemukan talenta sejak dini, meningkatkan kesiapan pemain muda, sekaligus membuka jalur menuju tim nasional senior.

informasi olahraga nasional kita awali dari lintasan lari. Hari pertama pengambilan respek merdekaran di Wisma Serbaguna GBK Jakarta kemarin berlangsung ramai. Antrean peserta bahkan terlihat sebelum layanan dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengambil perlengkapan lomba. Meski ramai, proses pengambilan respek berlangsung lancar dan tertib tanpa kendala berarti. Jersey berwarna merah dengan gambar Kepulauan Nusantara menjadi salah satu perlengkapan yang menarik perhatian peserta. Sejumlah peserta bahkan langsung mengenakan jersey dan mengabadikan kebersamaan bersama teman maupun komunitas. Panitia juga menghadirkan mini expo yang menyediakan makanan serta berbagai perlengkapan olahraga untuk mendukung persiapan peserta. Layanan pengambilan respek berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dan peserta dapat mengunjungi mini expo. Merdekaran dijadwalkan berlangsung besok dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.

Berikutnya dari Timnas Indonesia. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027 berdasarkan hasil undian di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia kemarin. Garuda Asia berada dalam satu grup dengan Myanmar sebagai tuan rumah, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Indonesia sebelumnya menempati pot 1 bersama Thailand, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, India, dan Iran. Sebanyak 35 negara dibagi ke dalam 7 grup dengan masing-masing grup berisi 5 tim dari pot berbeda. Skuad asuhan David Nascimento kini menjalani persiapan dengan memanggil 24 pemain termasuk melalui laga uji coba internasional. Indonesia telah menghadapi Malaysia pada Juli dan juga Uzbekistan pada Agustus sebagai bagian dari pematangan tim. Kualifikasi menggunakan format single round robin pada 8 hingga 20 November 2026 dengan hanya juara grup yang lolos. Ketujuh juara grup akan bergabung dengan 9 negara yang telah memastikan tiket putaran final Piala Asia U17 2027 di

0: Kabar dari sepak bola Indonesia, pendengar. Yunus Nusi menggantikan Zainuddin Amali sebagai komisaris PT Liga Indonesia Baru untuk musim kompetisi 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ada kebijakan-kebijakan baru, termasuk juga secara quarterly kita melakukan pertemuan-pertemuan owners team.
2: Yunus Nusi resmi ditunjuk menjadi komisaris utama PT Liga Indonesia Baru LIB. Keputusan ini diambil dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS tahunan dan luar biasa PT LIB di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu lalu.

0: ex officio representasi dari eksekutif komite atau ke sekjen. Itu anggaran dasar kita tertera bahwa komisaris utama adalah ex officio eksekutif komite dalam kurung ketua umum, wakil ketua umum satu maupun dua, dan atau sekretaris jenderal. Nah, atas speech yang disampaikan oleh Pak Prof. Amali, ya, beliau mengundurkan diri karena alasan dan kesibukan beliau. Kemudian PSSI menunjuk Pak Yunus Nusi sebagai komisaris utama.
1: Penunjukan tersebut membuat Yunus menjadi penghubung federasi dalam pengawasan operator kompetisi sepak bola nasional. Yunus mengatakan penunjukannya merupakan tugas dan tanggung jawab untuk mewakili federasi. Ia mendapat mandat mengembangkan kompetisi sekaligus mempersiapkan Super League dan Liga Nusantara 2026-2027.
2: Beberapa hal yang dimaksud itu antara lain bagaimana kami PT Liga Indonesia Baru untuk mengamankan, mempersiapkan tentang supporter tamu yang telah disampaikan oleh Pak Dirut LIB, dan tentu baik di opening ceremony nanti maupun di kegiatan-kegiatan dan atau pertandingan-pertandingan berikutnya, kita akan memperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi kami di PT Liga untuk mengamankan pertandingan demi pertandingan.
1: Selain Yunus, Glenn Sugita tetap berada dalam jajaran komisaris PT LIB sebagai perwakilan klub juara Super League. Posisi komisaris independen juga tetap dipercayakan kepada Muhammad Lutfi. Dari menjelaskan, posisi Glenn Sugita sempat dibahas untuk digantikan mewakili Persib sebagai klub juara. Namun keputusan RUPS akhirnya mempertahankan Glenn Sugita sebagai komisaris. Dari Jakarta, Mira Pulitinoli, Pro

0: Sementara itu pendengar, kesebelasan Ihsan Mulang Kalteng FC secara resmi diperkenalkan kepada ratusan supporter. Kehadiran Ihsan Mulang Kalteng FC diyakini akan membawa beragam keuntungan bagi Palangkaraya, terutama dalam menggerakkan berbagai sektor penting seperti UMKM, perhotelan, kafe, dan juga transportasi. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
1: Biasa multiplier effect dari adanya port 31 yang ada di Palangkaraya Kalimantan Tengah.
2: Kesebelasan Ihsan Mulang Kalteng FC secara resmi dikenalkan kepada ratusan pendukung setia Kalteng Mania dan pasukan khusus di Cafe 808 Jalan Tamrin. Tampak hadir Kapten Tim Ardi dan penyerang Makan Konate. Sekretaris Umum Aspok PSSI Kalimantan Tengah Sigit Widodo menyatakan bangga atas hadirnya Ihsan Mulang Kalteng FC sebagai klub profesional yang akan berlaga dan menjadikan Palangkaraya sebagai kandangnya. Kehadiran klub tersebut diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Kalimantan Tengah, sekaligus mempererat sinergi antara asosiasi, klub, pemerintah, masyarakat, sponsor, dan media.

0: menggerakkan Kota Palangkaraya, tentu akan menggerakkan UMKM, hotel, dan semua yang akan tumbuh. Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa, multiplier effect dari adik-adik tinggal satu yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
1: Selain itu, kehadiran klub profesional di Palangkaraya diyakini tidak hanya memberikan dampak terhadap perkembangan olahraga, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Pertandingan kandang dan kedatangan tim-tim besar dari luar daerah diharapkan dapat menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, transportasi, serta berbagai sektor usaha lainnya di Palangkaraya. Sementara itu, manajer kesebelasan Eastern Mulang Kalteng FC, Eko Setiawan, berkomitmen membangun sepak bola Kalimantan Tengah secara menyeluruh melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada prestasi tim utama di kompetisi profesional, tetapi juga menyentuh pembinaan sepak bola usia dini sebagai fondasi untuk mencetak pemain-pemain masa depan.

0: prestasi yang sudah dipandu dengan orang tua.
1: Selain membangun prestasi, kehadiran Isen Mulang Kalteng FC juga membawa misi memperkenalkan identitas dan budaya Kalimantan Tengah. Nama Isen Mulang yang berasal dari falsafah dan semangat masyarakat Kalimantan Tengah diharapkan semakin dikenal, tidak hanya oleh masyarakat lokal, tetapi juga di tingkat nasional hingga internasional melalui dunia sepak bola. Edi Suroso melaporkan.

0: Kabar lainnya pendengar, sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rian Suryadi. Rian.
1: Iya, baik pendengar Pro 3000, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di lapangan Haki, yaitu lapangan tenis dan juga padel, di mana memang hari ini lembaga penyiaran Republik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI ini telah menggelar turnamen tenis di lapangan ini, yaitu dengan acara bertajuk RRI Tennis Cup 2026, di mana turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Dan diketahui juga benar bahwa turnamen tenis ini memang telah diikuti oleh 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan juga Badan Usaha Milik Negara ataupun BUMN. Dan pertandingan memang digelar dengan konsep ganda, dan para peserta ini beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Dan memang dari pantauan kami di dalam lapangan ini, pendengar, di lapangan 2, tepatnya itu memang sedang ada pertandingan antara Setjen DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Sementara untuk di lapangan 3, ini saatnya sedang berlangsung, yaitu dari BUMN PT Telkom melawan Kementerian Pertahanan. Dan memang tadi pun juga beberapa pertandingan telah dilangsungkan, seperti dari Kementerian KKP, kemudian ada juga dari perwakilan dari RRI sendiri, dan beberapa kementerian lembaga lainnya seperti BKN juga mengikuti kejuaraan ini. Dan tadi juga pendengar kami sempat mewawancarai Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga ini telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi.
2: Ini kita selenggarakan, tapi intinya adalah bahwa kita ini menjadi tradisi tenis, ini menjadi tradisi kita untuk menunjukkan kesehatan olahraga, tapi juga ini sebetulnya juga menjadi sarana harmonisasi kita silaturahmi.
1: Kami juga sempat mewawancarai salah satu peserta dari Setjen DPR RI yang mengapresiasi turnamen tenis yang diselenggarakan oleh LPP RRI kali ini, karena menurutnya kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat persatuan, persahabatan sekaligus silaturahmi melalui olahraga. Dan nantinya juga memang tidak hanya uang tunai, para peserta ini yang akan menjuarai kejuaraan ini akan diberikan berupa piala yang memang sudah disiapkan oleh LPP RRI, yaitu ada juara 3, juara harapan, juara keempat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini dapat menjadi wadah untuk menemukan bibit-bibit maupun atlet tenis berbakat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan lapangan Haki Jakarta Selatan dan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari lapangan tenis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Sumenep siang ini. Halo ayah bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

0: TB ini menjadi permasalahan global dunia, dan sekarang Indonesia menempati peringkat kedua dunia. Itu bukan prestasi ya, sesuatu yang sangat mengkhawatirkan tentunya. Dimana di negara kita tahun 2024 ini Indonesia sudah menyumbang 10% kasus TB dunia, naik 1,3 kali lipat dari 7%. Dan sebanyak 1.080.000 orang diperkirakan sakit TB dan 126 orang meninggal akibat TB. Ini kalau kita convert ke menit ya, mungkin dalam setiap menitnya itu atau beberapa detiknya itu ada pasien yang meninggal dikarenakan TB. Dan TB ini harus menjadi concern bersama, bukan hanya dari tenaga kesehatan. Dan alhamdulillah sekarang banyak kader-kader dan perhatian penuh dari pemerintah tentang pengentasan penyakit TBC ini.
1: Sumenep siang ini.
2: Baik, pendengar, berita kehilangan dari Haryono, Dusun Timur Embung RT 1 RW 2 Desa Brakas Raas Sumenep. Telah hilang STNK roda 4 dengan nopol M855 VP atas nama Dinas Kesehatan Sumenep, alamat Dusun Timur Embung RT 1 RW 2 Desa Brakas Raas Sumenep. Hilang pada Selasa tanggal 25 Agustus sekitar pukul 1 siang. Diperkirakan hilang dari rumah pelapor menuju sekitar kecamatan kota. Bagi yang menemukan, dimohon menghubungi Haryono nomor handphone 085-7480-845, 085-7480-845, atau ke LPP RRI Sumenep. Baik, kemudian atas nama yang sama, Haryono, telah hilang juga STNK roda 2 dengan nopol M245 VP atas nama Dinas Kesehatan Sumenep, alamat Dusun Timur Embung, RT 1 RW 2 Desa Brakas Raas. Hilang pada Selasa 25 Agustus sekitar pukul 1 siang. Diperkirakan hilang dari rumah pelapor menuju sekitar kecamatan kota Sumenep. Bagi yang menemukan, dimohon mengembalikan kepada Haryono dengan nomor handphone 085-7480-845, 085-7480-845, atau ke LPP RRI Sumenep.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar setia RRI, kita sudah tersambung bersama RRI Surabaya untuk khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Akbar Surabaya. Selamat menunaikan ibadah sholat Jumat.

الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حيثما كنتم اتقوا الله ما استطعتم اتقوا الله أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله الذي يأوي إليه من اتقى ولا يعزب عليه إدراك من عصى وأحذركم الغفلة عن الأمر المضل فإنكم مطلوبون والمطلوب أولى بالوجل وإنكم مسؤولون والمسؤول حق بتصحيح العمل فرحم الله أمرا أخذ في إصلاح زاده تيقظ اليوم معاده قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن Para hadirin, saudara-saudaraku, kaum muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Marilah di bulan yang mulia ini, Rabiul Awal, dan di hari yang mulia pula, Sayyidul Ayyam, dan di masjid Muhajirin yang penuh barakah ini, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri segala rahmat nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita semua sehingga alhamdulillah wa syukurillah sampai detik ini kita masih dalam keadaan iman dan Islam dalam keadaan sehat wal afiat sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari baik secara duniawi maupun secara ukhrawi termasuk salat Jumat berjamaah di masjid yang penuh barokah ini. Maka dari itu, saudara-saudaraku, kaum muslimin, jamaah Jum'ah, rahimakumullah. Mari kita tingkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur kita kepadanya. Kita tambahi amal ibadah kita, amal soleh kita, amal baik kita, karena dengan keimanan dan ketakwaan yang kita miliki inilah yang menjadi benteng dalam kehidupan kita. Dan menjadi modal utama kita untuk bisa hidup selamat dan hidup bahagia baik di dunia ini terlebih dalam kehidupan di akhirat kelak. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah di bulan Rabiul Awal ini mayoritas kaum muslimin memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maulidur Rasul tentu tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk mensuri toladani untuk mencontoh perilaku akhlak perbuatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Ali Imran ayat 31 Allah berfirman a'udzu billahi minasyaitonir rajim qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim yang artinya katakanlah Muhammad tentu kepada seluruh umatnya Nabi Muhammad jika kalian iman dan mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya
Allah akan mencintai kalian semua, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian semua, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kaum muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, para ulama mutakhirin pernah menyatakan bahwa kita bisa mencintai Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kita harus mengenal dan mengetahui akan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebesaran, kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mutakhir menyatakan ada tiga hal di mana kita mengetahui kebesaran dan kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ismuhu, namanya. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nama yang mulia, nama yang besar. Oleh karenanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Nashr ayat 4, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa rafa'na laka dzikraka, dan kami telah meninggikan namamu wahai Muhammad, kami tinggikan sebutanmu. Maka dari sini para ulama menyatakan tidak ada pemimpin yang namanya disebut oleh rakyatnya, oleh umatnya setiap menit, bahkan setiap detik, kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam adzan, di dalam qomat ada sebutan Nabi Muhammad. Di dalam sholat kita menyebut nama Nabi Muhammad ketika tahiyat awal dan tahiyat akhir. Dalam berbagai sholawat disebutkan nama Nabi Muhammad. Kalau kita lihat bumi ini dari kejauhan, bumi ini bulat, maka tatkala adzan dikumandangkan, qomat dikumandangkan silih berganti, karena bumi ini berbeda waktunya antara Surabaya dengan Semarang, Semarang dengan Jakarta, Jakarta dengan Sumatera, dan seterusnya. Maka adzan qomat itu silih berganti setiap menitnya. Kaum muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, bahkan Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad, tidak pernah ditemukan dalam Al-Qur'an Allah memanggil nama Nabi Muhammad langsung namanya, ya Muhammad, tidak. Sebagaimana kita tatkala kita memanggil orang yang kita muliakan, yang kita hormati, orang tua, guru kita, kiai kita, ustadz kita, atau pemimpin kita, kita tidak langsung memanggil namanya. Kita panggil ayah, ibu, kita panggil guru, kita panggil kiai, ustadz, kita panggil bapak wali kota, bapak gubernur, ibu gubernur, bapak presiden, dan seterusnya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah Allah memanggil beliau langsung namanya. Berbeda dengan Allah tatkala memanggil nabi-nabi yang lain, Allah langsung memanggil namanya. Kepada Nabi Adam alaihissalam dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, ayat 35. Wahai Adam, tinggallah kau bersama istrimu di surga. Allah langsung memanggil nama Nabi Adam. Begitu pula kepada Nabi Nuh, Allah Subhanahu wa taala menyatakan firman-Nya, qala ya Nuh innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu salih. Surat Hud ayat 46. Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya anakmu Kan'an bukanlah termasuk keluargamu, karena ia melakukan amal yang bukan amal yang baik. Ingkar kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kepada Nabi Ibrahim, Allah juga langsung memanggil namanya, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Surat As-Saffat ayat 104. Ketika dipanggil, wahai Ibrahim, kau telah membenarkan mimpi yang datangnya dari Allah untuk menyembelih
putramu sendiri yaitu Nabi Ismail alaihissalam, begitulah kami membalas suatu balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Bahkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Allah juga langsung memanggil namanya, ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik. Surat Thaha ayat 11. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, maka celopotlah terampahmu. Ketika Nabi Musa pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada nabi-nabi yang lain juga sama. Nabi Zakaria, Allah langsung panggil, ya Zakaria, inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya. Surat Maryam ayat 7. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami beri kabar gembira, engkau akan mempunyai anak yang soleh bernama Yahya. Kepada Nabi Yahya pun Allah memanggil, ya Yahya, khudil kitab bikuwah. Surat Maryam ayat 12. Wahai Yahya, peganglah kitab Taurat dengan sungguh-sungguh. Sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, Allah langsung memanggil namanya, ya Isa bin Maryam, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahain min dunillah. Surat Al-Maidah ayat 112. Wahai Isa anak Maryam, apakah kau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Tentu Nabi Isa menjawab tidak. Berbeda ketika Allah memanggil Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan panggilan yang terhormat, tidak langsung namanya. Allah nyatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbika. Surat Al-Maidah ayat 67. Wahai Rasul, sampaikanlah apa-apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Juga tertera dalam surat At-Tahrim ayat 9, Allah memanggil nama Nabi Muhammad dengan panggilan yang lain, ya ayuhan nabi, jahidil kuffara wal munafikina waghlud alaihim. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir yang memerangimu dan orang-orang munafik, bersikaplah tegas kepada mereka. Kaum muslimin, jamaah jemaah rahimakumullah, itulah kebesaran kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri yang membesarkan dan memuliakan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kebesaran dan kemuliaan Rasulullah ada pada siratuhu, yaitu biografinya, riwayat hidupnya. Tidak ada pemimpin di dunia yang riwayat hidup biografinya lengkap komprehensif seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Yang ada lengkap komprehensif hanyalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dilihat dalam kitab tarikh, kitab sejarah Nabi, di mana semenjak beliau sebelum dilahirkan sampai dilahirkan, beliau kecil, beliau remaja, sampai beliau dewasa, sampai menikah, sampai menjadi nabi, dan seterusnya, seterusnya. Dalam tarikh Al-Kamil atau Al-Kamil fit tarikh karya Asyih Ibnul Athir, terdapat 13 jilid sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kitab tarikh Al-Umam wal Muluk yang dikarang oleh Imam At-Tabari, 10 jilid besar. Belum kitab-kitab sejarah sirah nabi yang lainnya. Kaum muslimin, jamaah jemaah rahimakumullah, ini yang harus kita kenal. Mengenal Nabi Muhammad, mengetahui kebesaran kemuliaan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata ulama yang ketiga, satu hal kebesaran dan kemuliaan Rasulullah adalah akhlakuhu, akhlaknya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat yang jauh-jauh di luar kota Madinah mendatangi Siti Aisyah radhiallahu anha. Kemudian salah satu dari mereka bertanya, wahai ya Aisyah, kaifa akhlaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Aisyah, bagaimana akhlak Nabi Muhammad, akhlak Rasulullah? Gambarkan kepada kami bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah hanya menjawab dua kata, akhlakuhul Quran,
akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. 30 juz itulah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah jemaah rahimakumullah, oleh karenanya keluhuran akhlak, budi pekerti yang tinggi ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah memuji Nabi Muhammad dan diabadikan pujiannya dalam Al-Qur'an di surat Al-Qalam ayat 4. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau Muhammad berada pada akhlak yang luhur, budi pekerti yang sangat tinggi. Kaum muslimin jamaah jemaah rahimakumullah, dari sini maka kita bisa mengetahui betapa hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya manusia yang memuji beliau, bukan hanya malaikat, tapi Allah langsung yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau manusia memuji manusia lainnya masih biasa. Kita dipuji orang tua, dipuji guru, dipuji orang lain, itu masih biasa. Tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memuji langsung Allah Tuhan semesta alam. Tergambar betapa besar akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dipuji presiden dan pujian kita dan pujian presiden kepada kita diumumkan, disebarkan ke medsos, semua orang bisa mengetahui, bisa melihat, bisa membaca, mungkin kebesaran kita sebesar negara Indonesia ini. Tapi kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW tidak tanggung-tanggung, yang memuji adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang menguasai jagat raya alam semesta ini. Kita bisa melihat bagaimana kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situ kemudian kita bisa lambat laun tambah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Surat Al-Anbiya ayat 107. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Kaum muslimin jamaah jemaah rahimakumullah, tatkala kita sudah bisa mencintai Nabi Muhammad, maka kita selayaknya mensuri tauladani, mencontoh akhlak Nabi, perilaku Nabi Muhammad untuk kita bisa realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu sudah dipuji oleh Allah dalam Al-Quran dan kita pun disuruh mencontohnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Al-ayah surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya telah benar-benar ada untuk kalian semua pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai terbaik bagi siapa saja yang mengharap ridha Allah dan mengharap hidup bahagia nanti di akhirat. Kaum muslimin jamaah jemaah rahimakumullah, oleh karenanya mari di bulan Rabiul Awal ini kita banyak membaca salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena bacaan salawat kita tentu dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyrat, dan tanda kita cinta Nabi Muhammad di samping banyak menyebut namanya adalah kita menghidupkan sunnahnya, mensuri tauladani perilakunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Siapa saja yang menghidupkan sunnahku maka dia telah mencintaiku, dan siapa yang telah mencintaiku maka dia bersamaku di surga. Kaum muslimin jamaah jemaah rahimakumullah, semoga dengan khutbah yang singkat ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayahnya kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita umur yang panjang, kesehatan lahir dan batin, untuk terus kita beramal soleh, untuk terus kita mensuri tauladani,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk terus kita meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan ibadah kita, meningkatkan pengetahuan kita untuk kita menjadi orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kelak di akhirat kita bersama di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tergabung golongan minas solehin wal muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahdil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul 'alim. Aqrabi wa arham wa anta khairur rahimin.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka mature sareng arte pon.
1: Kak, iya beda pari pesan kak boleh kak. Benar tahu ya kak ya.
2: Iya, marah.
1: Penting sabelenan epat ada rongkerong sitong kak.
2: Jari ya pari pesan na orang saberundut ya sanak poto, sanak bereja, mon coba setong selain ya norok tulus selek.
0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke sagadinto pare pesan tor saloka mature sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi pare pesan tor saloka mature.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni dalam Aksi, bersama membangun negeri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro Dangdut. Seperti biasa. Aduh bunyi. Saya Gita Yu menemani Anda, semoga enggak bosan-bosan Anda ditemani saya ya. Di edisi hari ini di Jumat. Apa kabar Anda? Oke, saya terima dulu dari Wanda nih ya. Halo. Halo.
1: Iya, halo.
0: Oke, assalamualaikum Wanda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Kabar baik hari ini ya kamu?
1: Rodang dud, dangdut ada.

0: Pak
1: Alhamdulillah, Yev. Majidian Solman Center panjur-manjur nih kan. Menikmati hidup makin panas aja. Ajarak samdan, ajarak peng-peng.
0: Batuk saya, agak batuk. Tenggorokan saya. Pabanyak
1: minum apa, kop, apa jahe. Minum-minum jahe itu, Mbak. Anak-anak kuku dikasih gula sedikit.
0: Siap.
1: Baru seger ini, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Iya, tapi jangan minum air. Percuma.
0: Gitu. Siap.
1: Lagunya yang dari Megizet itu ya? Yang nomor dua, Mbak?
0: Mansur S, Pak.
1: Dari Mansur S?
0: Mengapa cuma mimpi atau Hamdan ATT termiskin di dunia?
1: Yang termiskin di dunia.
0: Siap. Oke.
1: Ya, bukan miskin masalah harta, Mak. Ini miskin masalah apa ya? Masalah kehidupan sekarang ini mahal semua.
0: Iya, betul. Setuju saya.
1: Larang kopi, telur larang.
0: Telurnya masih murah ya.
1: Larang. Iya. Apalagi sekarang sayur.

0: Dari Perenduan, Mbak.
1: Siapa?
0: Syukron.
1: Syukron, kabar baik Syukron hari ini?
0: Ya, Alhamdulillah.
1: Ini tadi disalamin kabar sama Bu Wanda nih dari Pamekasan nih.
0: Ya, Alhamdulillah. Udah masuk ya. Sebelum ke lagu, kabar bagaimana dan dengan dan juga cuaca, Mbak?
1: Ya, kalau cuacanya sama kayaknya nih.
0: Panas ya?
1: Iya, semuanya sama nih.
0: Alhamdulillah, yang penting kita semua sama-sama sehat.
1: Amin.
0: Oke, lagunya dukung yang melapetaka dari Roma Irama.
1: OTW, Pak.
0: Salamnya ya.
1: Monggo.
0: Yang pertama buat Bagita Ayu, selamat bertugas.

0: Dika. Semoga sehat selalu, nggak sakit-sakit ya, lagi, amin.
1: Sehat, ya. Terus ada Bang Wawan juga, apa? Cempaka Ayu, maksud saya. Terus ada Umbaan. Ya apa kok pelan-pelan aku lo ya?
0: Pelan-pelan dong, pelan-pelan. Tarik ya, nafas.
1: Anu maksudnya lo kalau dang-dang mari kan lo Mbak Dika.
0: Pelan-pelan lo, nggak apa-apa.
1: Ada Faruk Faris Marian juga, Umar Faruk ya. Pelan-pelan nih. Terus ada ada Dewi, ada Arimbi, ayo Pak Arimbi, ada Dewi, ada Iim. Siapa lagi ya? Dewa Surayin juga.
0: Oke.
1: Terus ada Mas Hendra sama Pak Sijannya juga. Ke semuanya.
0: Siap.
1: Tanpa terkecuali. Lagunya buat Mbak Dika ya.
0: Oke.
1: Makasih banyak Mbak Dika.
0: Makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Yuni sehat selalu bareng keluarga. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
2: Papang Kian Pone sareng Mbak Dita si cantik.
0: Alhamdulillah. Pak Serah.
2: Ane kau rengkeb. Tengahnya ke lu Mbak Dita.
0: Nggak inget Pak. Nggak mungkin inget saya Pak.
2: Sajuk-sajuk ni musola ke lu Mbak Dita.
0: Musola di mana Bapak?
2: Lupa.
0: Yo.
2: Ini kayak bukan nalkok ya.
0: Ya, dari Mbak siapa?
2: Kau lah dari Pak Usiaman, Mbak Lita.
0: Oh, Pak Usiaman, Bondowoso ya? Situ Bondo, Bondowoso ya, Pak?
2: Bondowoso.
0: Alhamdulillah, kabar baik, Pak.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, semoga diberikan kesehatan selalu, Bapak. Alhamdulillah.
2: Umur yang barokah ya, Mbak Lita.
0: Amin, Pak Usiaman juga.
2: Mudah-mudahan jenengan begitu juga.
0: Amin, insyaAllah.
2: Lagunya ada apaan Mbak Dita?
0: Ini bentar lagi ada Irma Erviana, Buka Pintu, Mansur S.
2: Oh.
0: Mengapa Cuma Mimpi?
2: Ya. Yang Mansur aja Mbak Dita.
0: Mansur
2: ya.
0: Bapak, siap.
2: Ya. Salam dulu Mbak Dita.
0: Oh,
2: ya.
0: Monggo Pak Usiaman.
2: Perdana Buan Jenengan selamat bertugas.
0: Mudah-mudahan
2: diberi kesehatan. Umur yang barokah.
0: Amin, Bapak juga bersama keluarga di rumah. Amin.
2: Amin. Ya. Buat Mas Hendra Cipta ya.
0: Ya.
2: Gimana kabarnya Mas Den? Nah juga tadi ada telepon dari Mas Acong Baskara. Dalam hormat dari saya.
0: Siap.
2: Pak Norkomala ya, selamat siang. Juga Mbak Alim juga. Mas Awe juga. Mas Awe ada Mbak di saya.
0: Sudah pensiun Bapak?
2: Iya sudah ya. Uh-uh. Mungkin di rumah ya.
0: Oh iya, oke.
2: Okay. Mas Awe dengan Mas Aris juga ya. Semuanya dah penyal dari RRI itu menepuk. Ini barusan enak di monitor ini.
0: Alhamdulillah.
2: Kemarin-kemarinnya enggak bisa, Mbak Dita.
0: Iya, ada gangguan kemarin, Pak. Sempat di ini, dibetulin, dipemancar. Karena memang
2: oh,
0: ada
2: gitu,
0: trouble.
2: Iya,
0: betul.
2: Ya, salamnya buat Pak Saper lagi ya. Semuanya aja dah.
0: Siap, Bapak.
2: Wassalam dari saya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Madura, di Raas, Kepidi, semua diberi kesehatan dan umur juga yang barokah.
0: Amin, Allahumma amin.
2: Bapak kita selamat ya. Bertugas.
0: Terima kasih, Bapak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedang saya rasanya dengar suara Pak Usiaman. Beberapa tahun yang lalu ya saya berjumpa dengan beliau ya. Sebelum COVID mungkin barangkali Bapak ya, 2018-2019 beliau sempat mengunjungi RRI. Kita bertemu di Musola RRI ya, saya dikasih album tuh, lagu-lagu musisi ini ya, iya dengan lagu Madura kalau nggak keliru Bapak ya. Sehat selalu Bapak Usiaman sama keluarga, semoga bisa silaturahmi kembali ya. Insyaallah dalam keadaan yang sehat dan barokah. Ya, lagu saya putar untuk Anda, stay tune.
3: Sumenep siang ini.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: ada Irma, ada juga siapa ya yang di Pamekasan, Bu Jayuni gitu. Halo Mas Lawan juga. Mas Hendra juga kan, dan semuanya aja deh sudah salawat nih Mbak Gita ya.
1: Oke.
0: Buat Mbak Gita semoga sehat aja ya.
1: Iya, oke.

Baik pendengar setia RRI, dimanapun Anda berada, saat lagi tepat di menit ke-47, akan dikumandangkan adzan asar wilayah Sumenep dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Allahu Akbar.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ekonomi Digital Pro 1 RRI Sumenep.
2: Perusahaan RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Peringatan di ekonomi digital sore hari ini, RRI hadirkan informasi tentang transformasi pasar tradisional ke pasar digital. Baik, pendengar, Anda juga bisa dengarkan siaran kami di rri.co.id dan RRI Digital. Kalau kita ngomong tentang, bicara tentang transformasi pasar digital, pasar tradisional ke pasar digital, mungkin pasar tradisional selama ini identik dengan aktivitas jual beli yang secara langsung gitu ya, pendengar. Pedagang menawarkan dagangan, pembeli dengan memilih barang, terjadi transaksi dengan cara yang sederhana dan akrab mungkin. Perkembangan teknologi digital perlahan mengubah pola tersebut. Pasar tradisional kini tidak hanya mengandalkan pembeli yang datang secara langsung, tapi mulai memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan pasaran. Nah, pendengar, transformasi digital yang memberikan peluang bagi pedagang besar, pedagang besar maupun kecil yang ada di pasar atau mendagangkan pasaran produknya untuk mengenalkan produk melalui media sosial. Aplikasi pesan instan mungkin, hingga berbagai platform dagangan daring gitu ya. Dengan cara ini mungkin pembeli tidak harus datang ke pasar untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Salah satu untuk digitalisasi yang semakin mudah ditemukan di pasar menggunakan QR ya sebagai metode pembayaran. Pedagang cukup menyediakan QR, sementara pembeli dapat melakukan pembayaran menggunakan aplikasi perbankan maupun dompet digital gitu, pendengar. Dan bagi pedagang, digitalisasi bukan sekedar mengikuti perkembangan zaman. Teknologi ini bisa membantu mencatat transaksi, mempermudah pembayaran, mengenalkan produk pada konsumen yang lebih luas, sekaligus membuka peluang mendapatkan pelanggan baru. Dan Anda juga tidak harus menjemputnya, Anda juga tidak harus mengantarnya, pedagang maupun pembeli gitu ya. Sekarang sudah banyak menggunakan jasa kurir yang mungkin bisa membantu aktivitas Anda, pendengar.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

0: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1.

0: Ekonomi Digital Pro 1 RRI Sumenep.
1: Saudara ada semua kanal informasi dan inspirasi masih di sore hari ini, di sebelum sore hari ini di Ekonomi Digital pendengar. Jadi kalau kita ngomongin tentang digitalisasi, transformasi pasar tradisional ke digital yang dengan mudah kearifan pasar tradisional dan kemudahan teknologi, pasar itu bisa menjadi lebih adaptif terhadap perubahan perilaku konsumen pendengar. Jadi pedagang tetap mempertahankan identitasnya, tetapi memiliki cara baru untuk meningkatkan atau menjangkau pelanggan. Pada akhirnya transformasi pasar tradisional menuju pasar digital bukan berarti menggantikan pasar fisik dengan teknologi. Transformasi ini justru menjadi upaya agar pasar tradisional tetap hidup, kompetitif, dan mampu mengikuti kebutuhan masyarakat di tengah perkembangan ekonomi digital.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sumenep sore ini.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang. Tim ESDM Provinsi Jawa Timur masih menelusuri penyebab munculnya bunyi gemuruh dari lahan sawah di Dusun Bangsal, Desa Gunung Eleh, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Inilah info prima selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Refka Karhi. Pendengar dan pemirsa, tim ESDM Provinsi Jawa Timur masih menelusuri penyebab munculnya bunyi gemuruh di lahan sawah di Dusun Bangsal, Desa Gunung Eleh, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Hingga Kamis 27 Agustus 2026, bunyi tersebut sudah tidak terdengar. Namun pemeriksaan tetap dilakukan untuk mengantisipasi kemunculannya kembali. Berikut laporan Hairul Umam.
2: Tim ESDM Provinsi Jawa Timur masih menelusuri penyebab munculnya bunyi gemuruh dari lahan sawah di Dusun Bangsal, Desa Gunung Eleh, Kecamatan Kelundung, Kabupaten Sampang. Hingga Kamis 27 Agustus 2026, bunyi tersebut sudah tidak terdengar, namun pemeriksaan tetap dilakukan untuk memastikan sumber suara dan mengantisipasi jika kembali muncul. Penelaah teknis kebijakan ESDM Provinsi Jawa Timur, Gabriel, mengatakan, tim telah melakukan pengukuran sejak pagi menggunakan alat geolistrik. Pemeriksaan itu dilakukan untuk mengetahui kondisi di bawah permukaan tanah, termasuk kemungkinan adanya air, gas, atau kondisi geologi tertentu yang dapat memicu munculnya bunyi gemuruh. Meski saat pemeriksaan tidak ditemukan lagi bunyi, semburan, maupun fenomena lain, masyarakat diminta tidak melakukan pengeboran atau penggalian di sekitar lokasi untuk sementara waktu. Langkah tersebut diperlukan agar kondisi guna tidak berubah sebelum tim menyelesaikan analis dan mengetahui asal bunyi gemuruh tersebut.
3: 27 Agustus ya, jadi kami ngukur dari pagi. Alhamdulillah nggak ada bunyi yang kedengaran. Cuma kita masih antisipasi lah istilahnya. Mungkin di kemudian hari bisa jadi ada bunyi lagi. Nah ini masih kita cari tahu penyebabnya apa. Kami masih melakukan pengukuran geolistrik sementara ini, jadi untuk identifikasi nanti kira-kira di bawah itu ada entah itu air, entah itu gas, masih kita selidiki juga. Jadi mohon waktunya untuk analisis kami juga.
2: Gabriel menyebut hasil survei dan analisis diperkirakan paling cepat selesai dalam waktu 1 hingga 2 minggu. Pemeriksaan dilakukan bersama bagian perekonomian Setda Sampang, BPBD Sampang, Kecamatan Gelundung, dan pemerintah desa Gunung Eleh.
0: Informasi selanjutnya, pendengar dan pemirsa, siswa dan guru dari 5 sekolah di Sumenep terlibat langsung dalam aksi konservasi pesisir dengan menanam 100 bibit mangrove sebagai bagian dari pembelajaran lingkungan berbasis praktik dalam program Eco Learning School 2026. Berikut laporan Rukaya Zain.
4: Kegiatan penanaman mangrove digelar di kawasan pesisir Desa Tanjung, Kecamatan Sarongki, Sumenep. Peserta dari 5 sekolah diajak terlibat langsung menanam 100 bibit mangrove sekaligus mempelajari pentingnya menjaga ekosistem pesisir. Pegiat lingkungan yang juga sekretaris kelompok masyarakat pengawas Reng Pasesir Fatilah mengatakan, melalui kegiatan ini peserta diberikan edukasi agar memahami fungsi mangrove dalam mengurangi resiko abrasi dan erosi, menjaga ekosistem laut, serta mendukung kehidupan masyarakat pesisir. Selain itu, peserta mendapat penjelasan mengenai jenis mangrove, teknik penanaman, serta fungsi ekologisnya. Menurut Fatilah, penanaman ini menjadi bentuk keterlibatan generasi muda dalam menjaga keberlangsungan lanjutan ekosistem pesisir.
5: Panas ya?
6: Ya.
5: Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini berakar. Karena pengusaha sudah berakar dan keluar tunas. Kalau sudah 2 bulan setengah atau 3 bulan sudah siap untuk di namanya ini.
7: Sama apa?
5: Ini ada dua jenis. Kalau yang hidupnya di air payau itu sonera.
4: Fatilah menambahkan, kegiatan penanaman mangrove merupakan bagian dari program Eco Learning School 2026 yang digagas komunitas Arasa Sociopreneur Action bersama Yayasan Yapika Action Aid berlangsung mulai Juli hingga September 2026 dengan memadukan pembelajaran teori, praktek lapangan, dan kegiatan konservasi lingkungan.
0: Uniknya Maulid Nabi di Bangkalan, warga berebut unggas hingga kambing di atas tenda. Informasi selengkapnya disampaikan Ima Fadila.
6: Warga Bangkalan di Desa Langkap, Kecamatan Burneh memperingati Maulid Nabi Muhammad dengan cara unik memperebutkan berbagai hadiah. Dalam tradisi ini, warga berdesakan berebut hadiah yang digantung di langit-langit tenda, mulai dari peralatan dapur, makanan, hingga hewan ternak seperti bebek, ayam, angsa, hingga hadiah utama seekor kambing. Tetua kampung dan tokoh masyarakat Ustadz Mulyono menuturkan, tradisi tahunan ini sudah berlangsung sejak lama setiap memasuki bulan Maulid dalam kalender Hijriah. Tradisi ini menjadi momen untuk berbagi dan bersedekah kepada sesama, sekaligus mengungkapkan rasa bahagia umat Islam atas lahirnya Nabi Muhammad.
7: Alhamdulillah, setiap bulan Maulid di kampung aku, dengan prakarsa daripada Bapak Haji Hosen Juarga, juga didukung oleh para alim, para simpatisan, dan pada warga sekitar. Setiap tahun secara rutin, dengan simpati juga dari kepala desa dan RW setempat, Alhamdulillah selalu mengadakan maulid di tempat ini.
6: Mulai dari anak-anak, orang dewasa, hingga para ibu rumah tangga tampak bersuka cita. Mereka saling berebut beragam hadiah mulai dari buah-buahan, peralatan dapur, makanan ringan, hingga unggas seperti ayam, bebek, dan angsa. Tidak hanya melompat, para warga juga saling bantu dengan menggendong sesama penonton. Bahkan ada yang memanjat tiang besi demi meraih hadiah yang tergantung di atas. Suasana semakin meriah saat tuan rumah menaburkan uang logam dan kertas. Mulai dari pecahan 2.000 hingga 10.000 rupiah untuk diperebutkan warga. Di antara seluruh barang sedekah tersebut, seekor kambing menjadi hadiah utama yang paling dinantikan.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Sumeneb, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Silakan Celia.
8: Terima kasih rekan Refka. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang. Ane Kusuma melaporkan.
9: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
10: Ini kehormatan besar bagi saya, Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit. Agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir. Dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
9: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang muktamar tahun ini sangatlah berkesan dan ia berharap agenda muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
11: Ya, alhamdulillah ramai ya, berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia, Mas. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Tepatnya pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat ya, Mas.
9: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Arogusuma melaporkan.
8: Pendengar, digitalisasi parkir jadi strategi Pemkot Surabaya dongkrak pendapatan. Berikut laporan Agustin Irdiani.
12: Pemerintah Kota Surabaya mendorong digitalisasi pembayaran parkir untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Langkah tersebut menjadi salah satu strategi menghadapi tekanan fiskal akibat menurunnya transfer dari pemerintah pusat. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi usai paripurna di gedung DPRD Kota Surabaya mengatakan sektor parkir memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan daerah. Penggunaan sistem digital dan CCTV dinilai mampu membuat pengelolaan parkir lebih transparan. Ia menyebut penerapan digitalisasi parkir di sejumlah lokasi mampu meningkatkan pendapatan secara signifikan. Salah satu potensi peningkatan juga terlihat dari retribusi parkir tepi jalan umum. Eri menyebut selisih penerimaan pada salah satu titik hampir mencapai 2 juta rupiah ketika pembayaran dilakukan secara digital.
13: Jadi pendapatan itu ada dua, parkir itu ada pendapatan yang pajak parkir. Pajak parkir itu adalah setiap tempat usaha yang ada parkirnya. Ketika kita sudah menggunakan metode dengan digital, dengan CCTV, maka peningkatannya 100% lebih. Seperti mohon maaf di sederhana, yang dulunya sudah sampai 100% lebih, 140%, pendapatannya hampir 200%. Terus yang tadi yang tepi jalan umum itu yang satu titik yang tadi saya katakan awalnya setornya itu selisihnya dengan ketika kita menjaga sendiri, tapi melibatkan jukir dan kita yang bayar melalui digital, selisihnya itu sampai hampir 2 juta. Setelah itu ada satu titik car free day, itu selisihnya hampir 4 juta. Maka itu saya berharap warga Surabaya, lek cinta Surabaya, kita membantu sesama warga Kota Surabaya, maka tolong membayar parkir dengan digital.
12: Sementara itu, pada satu titik kawasan Car Free Day, selisih penerimaan disebut hampir mencapai 4 juta. Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya potensi pendapatan yang dapat dioptimalkan melalui digitalisasi. Karena itu, Eri mengajak masyarakat Surabaya membiasakan pembayaran parkir secara digital. Menurutnya, pendapatan tersebut akan kembali digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, di antaranya sektor pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan dan rumah tidak layak huni. Agustin Irdiani melaporkan.
8: Pendengar, Pemkab Lamongan bersama Disko Perindak Lamongan gelar pasar murah untuk jaga stabilitas harga bahan pokok masyarakat. Selengkapnya disampaikan Farin Regi.
14: Pemkab Lamongan melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan terus memperkuat upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan pasar murah yang digelar di sejumlah titik desa, salah satunya di Alun-Alun Lamongan yang bekerjasama dengan Pemprov Jatim. Kepala Disko Perindak Lamongan, Anang Taufik, mengatakan pasar murah telah berjalan di beberapa wilayah dan mendapat respon positif dari masyarakat. Kegiatan tersebut juga akan terus dilakukan berdasarkan permintaan dari desa maupun masyarakat. Komoditas yang tersedia dalam pasar murah antara lain minyak goreng, gula, bawang merah, bawang putih, telur, tepung terigu, serta beras premium dan medium.
15: Yang mereka bawa ini luar biasa. Ada beras dari beras medium, beras premium.
16: Nomor 16 sampai 20.
15: Sembako yang lain mengiringi, ada minyak, ada gula, terus kemudian ada bawang dan juga ada telur. Ini paling tidak nanti bisa memberikan standarisasi dan juga memberikan penyeimbangan terkait dengan stabilitas harga yang ada di Kabupaten Lamongan. Dan saya berharap dari kegiatan ini nanti stabilitas harga yang ada di Kabupaten Lamongan bisa terkendali. Dan tentunya langkah ini juga akan kita lanjutkan kembali dan tidak berhenti untuk melakukan kegiatan pasar murah ini di beberapa titik yang ada di Kabupaten Lamongan.
14: Tarlimah, warga setempat, sangat senang dengan kehadiran pasar murah ini. Ia dapat membeli kebutuhan seperti beras, minyak, dan bumbu dapur dengan harga di bawah pasar.
17: Beras, telur, minyak.
18: Lebih murah atau gimana?
17: Alhamdulillah, lebih murah sedikit.
18: Kalau beras SPHP sendiri berapa dapatnya?
17: Oh, saya nggak tahu ini Mas. Ini dapatnya 55.
18: Lebih murah di pasaran. Selain itu telur?
17: Telur 21.
18: 21 per kilo tadi. Jauh lebih murah memang.
17: Iya, kalau di pasar kan 23.
14: PMK Pelamangan berharap keberlanjutan pasaran murah tersebut dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga keseimbangan harga komoditas pangan di tingkat konsumen. Varian Reki melaporkan.
8: Ratusan mahasiswa dan mahasiswi program studi manajemen Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mendapatkan edukasi tentang transformasi bisnis keluarga menjadi perusahaan global. Farida Kusnia melaporkan.
19: Ratusan mahasiswa-mahasiswi program studi Prodi Manajemen Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, UKWMS, mendapatkan edukasi tentang transformasi bisnis keluarga menjadi perusahaan global. Melalui kuliah tamu, penerus generasi kedua dari perusahaan agromaritim, Komisaris Kelola Grup, Winanda Yoga Dinamika memberikan inspirasi kepada mahasiswa-mahasiswi dalam membuka usaha.
20: Topiknya tidak hanya dari family business saja, bagaimana generasi, generasi 1, generasi 2, tetapi juga bagaimana teman-teman yang ingin memulai usaha atau sebagai perintis itu bisa mendapatkan inspirasi untuk memulai usahanya gitu. Karena memang ada topik spesifik tentang transformasi digital yang saya sampaikan, itu bisa sangat membantu untuk menginspirasi teman-teman, audiens untuk memulai sebuah usaha.
19: Sementara itu, dosen Prodi Manajemen Fakultas Bisnis UKWMS, Yuliasti Ika Handayani mengatakan, tidak sedikit dari lulusan Prodi Manajemen kampus swasta ini memilih untuk melanjutkan bisnis keluarga.
21: Tentunya profil lulusan kami itu ada yang melanjutkan untuk bekerja di perusahaan dan ada beberapa dari mereka yang juga melanjutkan bisnisnya mereka sendiri atau bisnis keluarga dan juga mereka self-employed. Jadi harapannya adalah dari sesi yang tadi dibawakan mereka bisa memahami betul terkait dengan pilar-pilar manajemen, kemudian value-value yang harus dimiliki sebagai seorang lulusan program studi manajemen, skill-skill apa saja yang harus dipersiapkan di 5 tahun mendatang atau 10 tahun mendatang, terutama saat ini kan banyak disrupsi karena banyak yang pekerjaannya merasa terancam dengan adanya AI. Nah, maka di sini rekan-rekan mahasiswa dibekali dengan pemahaman bagaimana pentingnya tentang critical thinking, kemampuan untuk problem solving, dan juga pentingnya kreativitas dan inisiasi sebagai calon lulusan dari program studi manajemen.
19: Kuliah tamu untuk mahasiswa-mahasiswi Prodi Manajemen ini merupakan rangkaian kegiatan Des Natalis ke-61 Fakultas Bisnis UKWMS. Diharapkan menghadirkan pendidikan yang unggul, kolaboratif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Farida Usnia melaporkan.
8: Mendengar informasi selanjutnya, FKIJK Komisariat Kediri dan Madiun mendorong media massa memperluas literasi dan inklusi keuangan syariah. Upaya ini dilakukan melalui Financial Journalist Class Sesi 2. Berikut laporan Ayu Citra.
22: Untuk memperluas literasi dan inklusi keuangan syariah, kini Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan FKIJK Komisariat Kediri dan Madiun kembali menyelenggarakan Financial Journalist Class Sesi 2. Hal itu dikatakan oleh Kepala OJK Kediri sekaligus menjabat sebagai pembina FKIJK Komisariat Kediri dan Madiun, Ismirani Saputri, pada hari ini. Ia meyakini bahwa langkah ini juga mampu memperkuat sinergi antara industri jasa keuangan dan insan pers dalam rangka menghadirkan informasi yang edukatif, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat.
23: Saya meminta teman-teman wartawan semuanya yang sudah paham tentang produk-produk syariah membantu meliterasi kepada masyarakat. Sesi kedua ini memang khusus syariah karena kita lihat memang di SNLIK 2026 syariah ini stagnan cenderung menurun baik di literasi dan di inklusinya. Jadi besar harapan kami kepada teman-teman media untuk membantu peningkatan dari literasi masyarakat yang goal akhirnya nanti harapannya adalah tetap di inklusinya juga meningkat.
22: Ditambahkan Ismirani, pada acara bertema menguatkan ekosistem syariah, peran OJK dan FKIJK dalam perkuat literasi dan inklusi keuangan syariah, tampak sebuah jurnalis juga diajak membahas tentang perkembangan industri jasa keuangan syariah, khususnya terkait dengan perbankan syariah, PPRS, dan perusahaan pembiayaan syariah. Sementara itu, hadir area manajer BSI area Kediri, Angga Wahyuda Prawiroso, menyatakan bahwa peran BSI dalam memperluas pasar keuangan syariah, misalnya ketika melayani calon jemaah haji, mulai dari pendaftaran hingga pelunasan, serta pengembangan layanan bank bullion melalui tabungan emas, cicil emas, dan gadai emas.
1: Inklusi dari BSI akan memaksimalkan fungsi kami di dua license-nya, yang pertama itu yang di syariah dan juga di bullion. Nah, dari sisi bullion kita tentunya ingin menumbuhkan semangat ingin mengetahui gitu ya, ingin tahu dari masyarakat apa sih produk syariah yang kaitannya dengan emas.
22: Adapun hingga Juli 2026, BSI di wilayah Kediri dan sekitarnya mencatatkan pertumbuhan number of account atau NOA baru 15,03% YOY, lalu dana haji yang bertumbuh 16,73% YOY, dan pertumbuhan signifikan tampak pada tabungan emas dengan NOA 1,175,30% YOY dan keramasi 152,37% YOY. Ayu Citra melaporkan.
8: Pendengar, Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur menggelar kuliah umum untuk mengenalkan dunia hukum dan sistem peradilan kepada mahasiswa baru. Kegiatan ini juga menjadi bekal awal bagi mahasiswa memahami dasar-dasar hukum sejak semester pertama. Faiz Putra melaporkan.
2: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur menggelar kuliah umum bertajuk Mengenal Dunia Hukum dan Sistem Peradilan Indonesia, bekal awal menjadi mahasiswa hukum. Kegiatan tersebut digelar di auditorium lantai 3 Fakultas Hukum UPN pada hari Jumat 28 Agustus 2026. Acara tersebut mengundang dua narasumber, yakni Guru Besar Hukum Universitas Erlangga Profesor Dr. Bambang Sugeng Aryadi dan dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya, Hikam Hulwanullah, dengan dipandu oleh moderator yang juga dosen Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur, Dinda Bawika. Melalui Wakil Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur, Eko Wahyudi, mengatakan diselenggarakannya acara tersebut untuk mengenalkan dunia hukum kepada mahasiswa baru. Dirinya melihat secara jumlah mahasiswa yang mengikuti pada gelaran tahun ini, setidaknya ada peningkatan partisipasi jika dibandingkan dengan tahun lalu. Dan hal tersebut menjadi bukti bahwa antusias mahasiswa baru untuk mengenal dunia hukum cukup tinggi.
3: Untuk tahun ini, tahun 2026 ini, alhamdulillah masih banyak antusiasme dari tahun-tahun sebelumnya, kurang lebih ya sama lah, ada peningkatan sedikit dari jumlah maba. Oleh karena itu, saya lihat bahwa ketertarikan ini dilihat dari animo yang ada itu, kita harus persiapkan sebaik-baiknya ya, terutama untuk maba itu kan harus kita berikan motivasi ya. Mereka mengenal dunia baru, dunia hukum ini apa dan bagaimana dunia hukum ini, kami rangkum dalam kuliah umum ini.
2: Sementara Guru Besar Hukum UNER, Profesor Dr. Bambang Sugeng, menekankan kepada mahasiswa baru untuk memahami poin penting dalam hukum sejak dini. Di antaranya adalah subjek hukum, hubungan hukum, dan sistem hukum.
5: Jadi yang terpenting adalah bahwa kaitannya dengan mahasiswa baru itu kan memahami ya, apa tuh yang nanti akan mereka pelajari. Ya, mulai dari yang namanya apa, subjek hukum, hubungan hukum, ya kan? Kemudian sampai nanti pembahasan mengenai sistem hukum itu seperti apa.
2: Menurutnya dengan fundamental yang kuat sejak semester 1 perkuliahan, mahasiswa hukum UPN Veteran Jatim diharapkan mampu menghayati dan meresapi esensi perkuliahan di Fakultas Hukum UPN Veteran Jatim, sehingga kelak mampu menjadi penegak hukum yang berkeadilan bagi masyarakat luas. Faiz Putra melaporkan.
8: Pendengar, informasi selanjutnya, ASUS memperkuat dukungan teknologi untuk sektor pendidikan melalui perangkat layanan purna jual dan solusi berbasis kecerdasan buatan. Dukungan ini ditunjukkan untuk membantu sekolah mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pendidikan. Berikut laporan Oni Arianto.
0: ASUS memperkuat dukungan teknologi bagi sektor pendidikan melalui penyediaan perangkat, layanan, serta solusi berbasis kecerdasan buatan atau AI. Head of Corporate Communication ASUS Business, Muhammad Firman, Jumat siang mengatakan dukungan tersebut tidak hanya berfokus pada penyediaan perangkat teknologi. ASUS juga menyiapkan layanan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. ASUS memiliki tim khusus yang menangani berbagai program dan kebutuhan sektor pendidikan. Tim tersebut membantu sekolah dalam menyediakan perangkat seperti laptop maupun desktop sesuai kebutuhan.
4: Sebenarnya dari sisi kita, selain kita menyediakan tools, kita juga menyediakan beberapa layanan untuk ditujukan ke sektor edukasi. Jadi kita misalnya dari ASUS itu ada tim khusus yang memang mereka fokus untuk menggarap program-program atau kebutuhan sektor edukasi, misalnya menyediakan produk dan layanan khusus untuk sekolah-sekolah, misalnya mereka ada kebutuhan untuk pengadaan laptop atau desktop misalnya. Nah, kita sediakan produk khusus tersebut dan juga layanan purna jualnya. Jadi ini akan sangat memudahkan IT sekolah misalnya, atau misalnya sekolah-sekolah tersebut untuk terhubung ke apa, layanan AI tadi kita punya, ataupun layanan purna jual. Jadi tidak perlu repot-repot kalau ada trouble laptopnya dibawa ke service center. Nah, kita punya layanan yang teknisi kita yang datang ke sekolahnya untuk mengatasi masalah kalau laptopnya ada kendala atau apa, itu bisa. Jadi,
0: Firman juga menjelaskan teknologi artificial intelligence atau AI dapat digunakan secara offline maupun terhubung dengan layanan AI yang dipilih oleh pengguna. Pengguna dapat memanfaatkannya bersama layanan seperti ChatGPT atau Gemini. Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya ASUS menghadirkan ekosistem teknologi yang lebih lengkap bagi sektor pendidikan. Penyediaan perangkat, layanan purna jual, serta pemanfaatan artificial intelligence atau AI diharapkan membantu sekolah mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam kegiatan pendidikan. Oni Arianto melaporkan.
8: Pendengar, demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
6: Baik, terima kasih Celia. Sampai saat ini Dinkes Magetan telah menemukan 580 kasus TBC selama tahun 2026. Meski demikian, angka itu baru memenuhi 31% dari target temuan yang ditetapkan Kemenkes. Yusron Al-Fatah melaporkan.
7: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan mencatat sebanyak 580 warga terindikasi menderita tuberkulosis TBC hingga Juli 2026. Angka itu merupakan hasil penemuan kasus melalui program aktif Case Finding ACF dan cek kesehatan gratis CKG yang terus dikencarkan di berbagai wilayah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Rohmat Hidayat mengatakan, Kementerian Kesehatan RI menetapkan target penemuan sebanyak 1.878 kasus TBC di Magetan sepanjang tahun 2026. Dengan capaian 580 kasus, realisasinya baru sekitar 31% dari target tersebut. Menurut Rohmat, target yang cukup tinggi bukan menunjukkan peningkatan jumlah penderita, melainkan sebagai upaya mempercepat deteksi sehingga pasien dapat segera menjalani pengobatan dan tidak menularkan penyakit kepada orang lain. Untuk mengejar target tersebut, Dinkes Magetan mengoptimalkan sejumlah strategi, mulai dari pelaksanaan cek kesehatan gratis CKG, aktif case finding ACF, hingga pemanfaatan alat ronsen portable bantuan Kementerian Kesehatan yang dioperasikan secara bergilir di 22 puskesmas. Pemeriksaan difokuskan kepada warga yang mengalami gejala maupun memiliki faktor resiko tertular TBC.
24: Kasus TBC di Magetan, kalau estimasinya dari pemerintah dan Kementerian Kesehatan, di Magetan itu ada 1.878 kasus yang harus ditemukan tahun ini. Kenapa ini harus ditemukan? Karena orang-orang yang di dalam TBC itu supaya segera bisa diobati dan tidak menjadi sumber penularan di tengah-tengah masyarakat kita. Ini adalah upaya kita untuk mempercepat penemuan, kita temukan sebanyak-banyaknya agar segera bisa diobati dan juga untuk mencegah penularan di kepada orang lain.
7: Saat ini Kabupaten Magetan memiliki satu unit alat ronsen portable yang digunakan untuk mendukung percepatan deteksi kasus. Menurut Rohmat, alat tersebut aman digunakan oleh seluruh kelompok usia dan mampu membantu tenaga kesehatan menemukan kasus TBC lebih cepat. Ia mengimbau masyarakat yang mengalami batuk berkepanjangan lebih dari 2 pekan atau memiliki riwayat kontak erat dengan pasien TBC agar segera memeriksakan diri. Pemeriksaan sejak dini dinilai penting untuk memastikan diagnosis sekaligus mencegah penyebaran penyakit kepada orang lain. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
6: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Eti Darmiati. Silakan, Eti.
9: Terima kasih, Nindi. Pendengar dan pemirsa, mahasiswa Universitas Jember mengembangkan SIPCOM, alat pakan ikan otomatis berbasis IoT untuk memudahkan pembudidaya mengelola kolam. Berikut laporan Gea Deborah.
10: Mahasiswa Universitas Jember mengembangkan inovasi teknologi untuk membantu pembudidaya ikan air tawar di Desa Gugut, Kecamatan Rabi Puji, Kabupaten Jember, melalui tim program peningkatan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau PPK Ormawa Himpunan Mahasiswa Vokasi Elektronika. Mahasiswa Universitas Jember menghadirkan SIPCOM atau Smart Feeder Otomatis Pemberi Penggerak Kolam Mandiri. Ketua Pelaksana Tim PPK Ormawa HMVE Universitas Jember Raditya Pratama Putra mengatakan SIPCOM dirancang untuk mempermudah pembudidaya ikan dalam mengatur jadwal pemberian pakan secara tepat dan terintegrasi.
11: Ini atau pakan yang sudah diberikan nanti yang bakal ada itu bisa dilihat dari webnya sendiri. Jadi dari sini itu untuk warga untuk mengefisiensikan waktu.
10: Sementara itu, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jember, Fendi Setiawan, mengapresiasi inovasi mahasiswa tersebut. Menurutnya, penerapan teknologi tepat guna seperti SIPCOM sangat relevan dengan potensi perikanan di Desa Gugut.
11: Teknik, ada DEMPAT juga ya? DEMPAT, tiga keperiwisataan, FISIP, ya. Jadi cukup berkembang.
10: Teknologi ini dinilai dapat memberikan kemudahan bagi pemilik kolam, termasuk ketika harus bepergian dalam beberapa hari, karena pengaturan durasi dan volume pakan serta pemantauan suhu dan pH air dapat dilakukan jarak jauh. Kedepan, teknologi SIPCOM diharapkan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat, sekaligus mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan perekonomian warga Desa Gugut. Gia Rebora, RRI Jember melaporkan.
9: Ya, demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu Devendra. Wisnu, silakan.
12: Terima kasih, Eti. Di Spora Jawa Timur, siapkan bibit atlet muda para layang melalui program Sporting Academy. Berikut program ini diarahkan untuk memperkuat regenerasi atlet para layang di Jawa Timur. Berikut laporan Rizky Darmawan.
13: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora Jawa Timur, Muhammad Hadiwawan Guntor menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat pembinaan atlet para layang sejak usia dini melalui program Sporting Academy. Program tersebut telah melahirkan puluhan calon atlet muda yang dipersiapkan untuk memperkuat Jawa Timur dan Indonesia pada masa mendatang. Pernyataan itu disampaikan Hadiwawan Guntoro dalam rangkaian kegiatan olahraga Dirgantara yang diselenggarakan di Kota Batu. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan di Jawa Timur, khususnya di Kota Batu, menjadi momentum penting bagi pengembangan cabang olahraga para layang.
25: Kami mempunyai Sporting Academy yang sudah juga salah satu tujuannya adalah kita membibit calon-calon atlet mulai dari usia dini. Salah satunya adalah para layang.
13: Hingga saat ini, sudah ada 2 angkatan peserta yang mengikuti program pembinaan tersebut. Sebanyak 20 peserta dari jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama telah menyelesaikan pendidikan dan mengantongi sertifikat. Selain melanjutkan pembinaan terhadap peserta yang sudah ada, Dispora Jawa Timur juga akan membuka angkatan ketiga dalam waktu dekat. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat pembinaan olahraga Dirgantara sekaligus memperluas keterlibatan generasi muda dalam cabang olahraga para layang. Rizky Darmawan, RRI Terus Muda untuk Indonesia.
12: Sekian informasi dari Malang. Kita kembali ke RRI Sumeneb bersama Rafka Karki. Rafka, silakan.
26: Terima kasih Wisnu. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumeneb jejaring Jawa Timur sore ini. Saya Rafka Karki mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
27: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.
2: Pro 1.

Sudah siap melanjutkan kuliah sambil tetap bekerja? Jangan lewatkan. Universitas PGRI Sumeneb membuka penerimaan mahasiswa baru kelas karyawan tahun ajaran 2026-2027. Tersedia program studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD, S1 Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Ilmu Keolahragaan, dan D3 Farmasi. Kuliah fleksibel, biaya terjangkau, cocok untuk kamu yang ingin meningkatkan pendidikan dan karir. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan sampai terlambat. Daftar sekarang dan wujudkan kuliah impianmu bersama Universitas PGRI Sumeneb. Info dan pendaftaran kunjungi upisumeneb.ac.id atau hubungi 0877-5717-5210. Universitas PGRI Sumeneb, biaya terjangkau, kuliah fleksibel, masa depan lebih siap.

dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Di cek fakta sore hari ini dihadirkan informasi yang beredar dalam unggahan di media sosial yang mengklaim Anies Baswedan hadir dalam setiap unjuk rasa anti pemerintah bersama BEM UI pada Sabtu 22 Agustus 2026. Faktanya pendengar, klaim foto Anies Baswedan pada saat demonstrasi BEM UI adalah hoax. Dilansir dari tempo.co, Anies Baswedan dalam foto tersebut bukan saat unjuk rasa BEM Universitas Indonesia. Foto itu terekam saat Anies usai menjadi pembicara kuliah kebangsaan bertajuk Hendak Kemana Indonesia Kita di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia Depok pada 2023. Foto tersebut merupakan foto Anies yang diunggah di Instagram miliknya @AniesBaswedan pada 29 Agustus 2023.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
2: Sumenep sore ini.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Seorang ayah berperan penting bagi perkembangan pribadi anak, baik sosial, emosional, maupun intelektualnya. Pada diri anak akan tumbuh motivasi, kesadaran dirinya, dan identitas skill, serta kekuatan atau kemampuan-kemampuannya, sehingga memberi peluang untuk sukses belajarnya, termasuk identitas gender yang sehat. Terhadap semua itu, pengaruh peran ayah yang paling kuat adalah terhadap prestasi belajar anak dan hubungan sosial yang harmonis. Menurut National Parent Teacher Association, menyimpulkan manfaat peran ayah bagi anak adalah makin baiknya tumbuh kembang anak secara fisik, sosio-emosional, keterampilan kognitif, pengetahuan, dan bagaimana anak belajar, sehingga prestasi belajarnya lebih tinggi, sering mendapat nilai A, kehadiran sekolah lebih tertib atau disiplin, serta aktif dalam ekstrakurikuler, menyelesaikan dengan tepat dan benar pekerjaan rumah, bersikap lebih positif terhadap sekolah, masuk ranking yang lebih tinggi, dan setamat SMTA memasuki perguruan tinggi favorit. Di samping siswa mendapat nilai yang tinggi, mereka memiliki sikap yang positif terhadap sekolah, sehingga rajin mengikuti kegiatan, baik intra maupun ekstrakurikuler. Akan menangkal anak dari keterlibatannya dalam kenakalan remaja, seperti mangkir, tawuran, miras, narkoba, kehamilan dini, dan kriminalitas. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa peran ayah dalam pendidikan anaknya adalah sebagai provider, menyediakan tempat belajar yang memadai, membelikan buku dan alat-alat tulis, memberitahu cara mengatur jadwal, dan menandatangani buku konsultasi. Sebagai pembimbing atau problem solver, memberitahu langkah-langkah belajar, menanyakan ada tugas atau pekerjaan rumah anak, mencek belajar anak, menanyakan nilai yang diperoleh, dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi anak. Sedangkan sebagai pendidik atau teacher, menjelaskan perlunya belajar dan sekolah, memberitahu hal-hal yang boleh atau tak boleh dilakukan, menegur anak bila lalai tugas, dan menasihati agar belajar dengan sungguh-sungguh, sebagai teladan atau model, mengatur waktu nonton TV atau video, dan menyuruh anak belajar sesuai jadwal.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Rosanar harus memberikan informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan mengikuti pengajian sore di Quran Surat Al-Baqarah ayat 139 dengan Qori Solihin, dan diinformasikan untuk Anda bahwasanya azan maghrib akan dikumandangkan pukul 17.27 menit waktu Indonesia Barat. Pro 1 RRI Sumeneb ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang melaksanakan. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah SWT. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Dokum. What?

Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 5 itu, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kemudian berikutnya adalah "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kemudian yang ketiga, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan yang keempat dan kelima adalah "Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'tim lahu ajra." Jadi berdasarkan Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 5 ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran buah orang bertakwa itu, pertama adalah dia akan diberikan jalan keluar oleh Allah dalam masalah-masalah. Jadi Allah akan memberikan jalan keluar kepada orang

Kita masih berada di Sulawesi untuk mengikuti perjalanan Islam di kawasan ini. Sebagaimana diketahui umum, penyebaran Islam di Nusantara pada awalnya melalui perdagangan. Maka demikian halnya dengan kedatangan Islam di

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah siap melanjutkan kuliah sambil tetap bekerja? Jangan lewatkan. Universitas PGRI Sumenep membuka penerimaan mahasiswa baru kelas karyawan tahun ajaran 2026-2027. Tersedia program studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD, S1 Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Ilmu Keolahragaan, dan D3 Farmasi. Kuliah fleksibel, biaya terjangkau, cocok untuk kamu yang ingin meningkatkan pendidikan dan karir. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan sampai terlambat. Daftar sekarang dan wujudkan kuliah impianmu bersama Universitas PGRI Sumenep. Info dan pendaftaran kunjungi upisumenep.ac.id atau hubungi 0877-5717-5210. Universitas PGRI Sumenep, biaya terjangkau, kuliah fleksibel, masa depan lebih siap.
1: Halo ayah bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026.

0: 5.0. RRI Fest 2026, Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri.
1: Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh, ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna.

0: 101.
1: Prosedur harus melakukan informasi dan inspirasi. Pendengar di Sumatera sore ini, Raif hadirkan informasi dari stunting. Ini juga sekretaris cabang Koalisi Perempuan Indonesia yang hari ini juga hadir di channel YouTube-nya RRI yang memberikan informasi tentang stunting yang tidak selalu berawal ketika anak mulai tumbuh sebagai balita. Risiko gangguan pertumbuhan itu bisa dimulai sejak masa kehamilan dan selama ibu mengandung. Jadi kesehatan serta status gizi perempuan menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan stunting. Jadi kalau kurang gizi pada ibu bisa mempengaruhi kondisi kehamilan dan pertumbuhan janin. Ketika kebutuhan gizi itu tidak terpenuhi dengan baik, janin risiko mengalami hambatan pertumbuhan dan lahir dengan berat atau ukuran tubuh yang lebih rendah, pendengar. Dan selain masalah gizi, sanitasi buruk juga menjadi faktor yang tidak boleh diabaikan. Lingkungan yang tidak sehat, keterbatasan akses air bersih, juga pengelolaan sanitasi yang kurang baik, ini akan meningkatkan risiko infeksi yang pada akhirnya dapat mengganggu kondisi kesehatan ibu maupun anak. Jadi kondisi ini tidak berarti dalam ibu yang pernah mengalami stunting ya pasti melahirkan anak stunting. Jadi status gizi dan kesehatan ibu sebelum serta selama kehamilan itu merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi pertumbuhan janin dan risiko bayi lahir dengan kondisi yang optimal, pendengar. Anda juga bisa akses dan apa yang Refka hadirkan sore hari ini di Sumatera sore hari ini di rri.co.id.

0: termasuk Bapak Presiden tadi juga menyinggung inovasi-inovasi BRIN yang diperlukan untuk mengatasi masalah gempa
1: ini. Untuk Intex Sungai Biru itu sudah 20

0: laporan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya.

0: Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 14 tim

0: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPP RRI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
1: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya. Kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim. Saya kira itu sangat penting. Pertama nanti bisa kita kaitkan juga dengan urusan kantor.
0: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak.

Safar. Maka di dalam Quran surat Mudassir, Al-Mudassir itu 42 sampai 47 mereka menyebut lalu bahwa sebabnya adalah karena mereka tidak sholat, karena mereka tidak punya kepedulian terhadap

sampai kita mati. Perhatikan misalnya kalau bagaimana para ulama, orang-orang soleh dahulu itu kehidupannya dalam manajemen waktu itu memang luar biasa. Sangat punya nilai bermanfaat. Maka kata Ibnu Qayyim itu menyebutkan wa nafsuka in asgalat bil haqqi wa illa istagalatka bil batil. Ya, jika dirimu itu tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, maka bisa dipastikan berarti kamu sibuk dalam hal-hal yang tidak baik. Atau paling tidak, ketika dirimu tidak disibukkan oleh hal-hal yang baik ini, berarti kamu disibukkan oleh hal-hal yang tidak bermanfaat. Atau kemudian paling tidak

Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep malam ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup

0: sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang. Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1.

0: 101.
1: Benar berbagi di mana pun berada. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar malam hari ini? Senang sekali saya Ari seperti biasa kembali menemani Anda hingga dini hari nanti. Mengawali kebersamaan kita, tepatnya di lembar yang ke-28 Jumat di bulan Agustus 2026, kami awali dengan mini drama radio. Malam hari ini persembahan RRI Malang dengan judul Si Cantik Misterius. Dan selepas mini drama radio, jangan beranjak, tetap bersama Pro 1 RRI Sunam. Nantinya akan kami rangkai dengan Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Dari studio, saya harus mengucapkan selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Asik-asik, lumayan bikin merinding ini.
1: Iya eh, sampai termangu aku.
2: Bosomu Vin, Vin. Jadul banget, Vinoma emang patut dilestarikan guys.
1: Loh enggak, aku sedih dengar kisah Sita tadi. Malah seremnya kalah oleh kesedihanku.
2: Iya juga sih, kasihan ya Tante Ratna itu.
0: Ah udah, ini dilanjut apa enggak?
2: Lanjut dong, kisah berikutnya dari siapa nih?
1: Aku aja kali ya. Eh, Lin, sambil pesenin cemilan dong.
2: Online.
1: Lah kate, masa kita mau ambil? Mana gerimis tuh, males.
2: Yo, Sita mau apa ini? Yoga? Sini, tak pilih. Agevin, sambil cerita.
0: Nah, sekarang kita dengar kisah serem dari Kisanak Vino.
1: Terima kasih, Kisanak. Jadi, ini tuh tentang temen nongkrongku. Dia nyambi ojol kan? Nah, suatu sore...

0: Lumayan lah. Paling kurang 3 lagi aku tak pulang.
1: Alhamdulillah, seger. Aku baru izin deal.
0: Sumpah?
1: Loh, beneran. Loh, nih.
0: Walah, sabar yo. Mudah-mudahan ndang oleh. Tapi saiki wis ate maghrib lo.
1: Iya sih, tak sabar ya wis. BN nanti lepas maghrib lancar.
0: Lah,
1: opo rek, kaget aku.
0: Haha, melok seneng. Ya opo, dicupuk.
1: Lah yo, baru digiba kok mentungkul. Ya wis bro, cabut sih ya.
0: Oke, hati-hati, muka lancar. Wolsae, ojo ngamon di dalan.
1: Siap.

0: Lah iya, terus Din di serem nih.
1: Sabar yok, Vino lo sik ngunyah kentang.
2: Sita, tolong minum
1: nih. Nih, pelan-pelan ae, awas keselak.
2: Duh, malah mbok rasa nih. Oke, jadi Mas Bayu ambil orderan itu, lah kok gerimis. Udah gitu, orderan di cancel.
1: Walah, kasihan nih.
3: Ya Allah. Walah, ya wis lah. Mungkin karena gerimis rodok deres ini, orangnya jadi batal keluar. Sabar. Loh, itu ngapain ada mbak-mbak nggak pakai payung di jembatan? Wis mau maghrib begini. Mana sepi nih jalannya. Jangan-jangan mau bunuh diri. Waduh. Mbak, ngapain? Hujan ini. Nggak palingan pisan.
2: Nah, kata Mas Bayu, pas ditanya si cewek itu cuma senyum. Cuantik jari. Pakai setelan biru kayak anak kampus gitu.
0: Wadah. Pas sakit gigi paling.
1: Yoga ah. Terus Vin.
2: Ya Mas Bayu bercandain juga. Jangan niatan bunuh diri lo mbak. Kai lo. Katanya sambil ketawa. Si cewek itu senyum lagi sambil geleng.
1: Gak ngomong belas ya dia.
2: Jawab kok. Katanya cuman mau nunggu temen. Nah Mas Bayu nawarin nganterin atau nemenin. Kan sepi tuh. Udah mulai gelap juga. Tapi dia gak mau.
3: Ya wis mbak kalau gitu, tak tinggal dulu ya. Mudah-mudahan segera nyampe temennya. Monggo.
4: Iya mas, hati-hati. Tuh teman saya udah deket.
2: Nah, setelah itu, baru Mas Bayu ngerasain hal aneh. Motornya kayak jadi berat.
3: Astaga, kenapa meneh iki? Perasaan tadi gak apa-apa. Isu BBM bikin berbet juga wes gak ada. Masa motorku telat ikutan tren.
4: Mas Bayu.
3: Ya? Hah? Loh, apa barusan? Aku kan sendirian.
4: Mas Bayu, berhenti mas.
3: Astagfirullah, apa iki? Aduh, aku ngayal meneh.
4: Mas, berhenti.
3: Ya Allah, yang ini iki loh yu. Surup-surup jalan ay.
4: Mas Bayu, berhenti. Mas Bayu, berhenti.
3: Hah? Ya Allah!

0: Loh, nabrak? Kena?
1: Astaga.
2: Alhamdulillah enggak. Jadi Mas Bayu kaget karena tiba-tiba dia ngelihat spion dan cewek cantik tadi numpang di jok belakang.
1: Jadi, gara-gara kaget, ngerem dadak terus Mas Bayu jatuh. Tapi justru selamat dari pohon gede yang tumbang di depannya gitu.
2: Persis. Jadi Mas Bayu bilang dia seolah diselamatkan. Gitu katanya. Cuman dia sampai sekarang gak yakin itu nyata apa karena dia rada ngantuk dan ngelamun.
1: Wah, kalau emang beneran, merinding. Tapi gimana gitu?
3: Lumayan bisa nih cerita nih. Lombok 3 lah.
1: Nah, itu pesanan Vino datang. Bentar.
2: Lah iya, cerita habis baru datang.
4: Pesanan beneran, Lin. Lin?
1: Nggak ada siapa-siapa.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri.

0: penuh inspiratif? Kita ikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama Pro1 RRI Sumenep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar setia RRI, bareng lagi di Ngobras bersama saya Gita Ayu. Dan kali ini di ngobrol bareng komunitas, kita kedatangan salah satu narasumber yang sudah berkecimpung lama di dunia koleksi barang antik. Nah, salah satunya nih terkait dengan batu akik ya, pendengar. Kita penasaran sebanyak apa koleksi batu akik beliau yang juga tergabung dalam komunitas pecinta batu akik di Kabupaten Sumenep. Saya sudah bersama Bapak Ongki melalui jalur telepon. Assalamualaikum Pak Ongki.
2: Waalaikumsalam Pak.
1: Kabar baik malam hari ini Pak?
2: Iya, alhamdulillah baik-baik.
1: Oke. Ini hobi untuk mengoleksi batu akik ya, Pak Ongki, betul ya?
2: Iya. Sudah ya, bukan hanya batu akik, Pak.
1: Apa aja, Pak?
2: Ya, termasuk barang antik juga, termasuk keris pusaka dan lain-lainnya.
1: Sudah berapa lama, Pak?
2: Kalau lamanya ya sudah lama, sudah sejak SMP kelas 1 saya sudah menggeluti dan senang dengan batu-batuan dan keris-keris pusaka termasuk barang antik.
1: Nah, kalau di Kabupaten Sumenep banyak Pak ya ini yang juga suka punya minat yang sama dengan Pak Ongki.
2: Kalau di Kabupaten Sumenep ya banyak, malah di Kabupaten Sumenep ini banyak paguyuban atau komunitas-komunitas setiap hari atau setiap minggunya, setiap bulan juga ada pertemuan dan berkumpul untuk silaturahmi sama-sama memperlihatkan atau jual beli di sana juga ada, termasuk transaksinya juga ada di sana Pak.
1: Oke, jadi memang ini Pak ya, selain silaturahmi juga buat ini ya, meningkatkan perekonomian karena ada jual beli juga di situ ya Pak.
2: Benar.
1: Oke. Baik.
2: Benar Pak. Malah ini komunitas yang ada di Sumenep ini bukan hanya dari Kabupaten Sumenep sendiri, malah dari 4 kabupaten di Madura ini kadang ini berkumpulnya di Kabupaten Sumenep untuk melakukan transaksi dan pertemuan.
1: Baik. Berarti ada kopdarnya Pak ya?
2: Ada.
1: Itu berupa pameran atau hanya ajang berkumpul atau bagaimana Pak?
2: Ajang berkumpul termasuk transaksi, termasuk lelangan, di sana juga lengkap Pak. Bermacam-macam yang dipasarkan di lelang, termasuk apa seperti keris, pusaka, termasuk barang antik, termasuk barang-barang lain, termasuk juga batu akik itu.
1: Saya juga kemarin pernah melihat pamerannya itu di Kominfo Sumenep Pak ya, untuk batu akik ya.
2: Kalau komunitas kita, komunitas Komasus itu komunitas batu akik Sumekar Sumenep, Komasus singkatannya.
1: Iya.
2: Itu sering mengadakan kontes pameran di Kabupaten Sumenep. Tempatnya bukan hanya di Kominfo Pak. Kemarin di kebetulan di Pendopo Sumenep juga. Kebetulan pas hari jadi Kabupaten Sumenep, kita juga diminta untuk membuka kolaborasi dengan bonsai dan ukir yang dari Kabulu, termasuk batu akik keris. Saya kolaborasi untuk mengadakan pameran di Pendopo, termasuk di Hotel El Malik, termasuk beberapa kali di sana. Ya, termasuk di Kominfo kemarin.
1: Kalau Kopassus ke luar Madura juga sering, Mbak ya?
2: Kalau komunitas kita Kopassus sering diundang, atau kita punya ini, kita punya punya komunitas yang berpusat di Surabaya dan Jakarta, seperti API. API ini singkatan dari virus Indonesia. Baik. Jadi kita sering diundang ke luar Madura, seluruh Jawa Timur, termasuk Malang, Bondo, Bondowoso, termasuk Surabaya sendiri, Trenggalek atau Probolinggo, itu semua kalau ada kontes di luar Jawa kita tetap hadir.
1: Oke, ini yang dikonteskan berarti batu akiknya, Pak ya?
2: Dikonteskan memang batu akik termasuk virus itu dikonteskan. Dan di sana juga ada bursa.
1: Iya. Itu. Oke, kalau untuk batu akik biasanya yang dinilai apanya, Pak? Yang menang kontesnya, Pak?
2: Kalau batu akik penilaiannya itu ya tergantung kualitas batu, termasuk asal batu. Ada asal batu, ada Pacitan, ada batu Kalimantan, Sumatera. Itu ada kelas-kelasnya, Pak. Ada kelas Sumatera, di Lombakan kelas Sumatera. Ada kelas Kalimantan, di Lombakan kelas Kalimantan.
1: Kalau untuk sementara ini yang paling mahal kalau dari batunya itu asal dari mana, Pak?
2: Kalau saat ini, kalau batu yang paling mahal itu dari bulu macan, yang namanya arti bulu macan.
1: Bulu macan, itu warnanya apa, Pak?
2: Ya, kalau bulu macan itu warnanya agak kecoklatan, sepertinya ada di dalamnya itu ada apa? Sepertinya ada kayak ya bulunya macan yang kayak bergerak.
1: Ada motifnya berarti itu, Pak ya?
2: Ada motifnya. Termasuk di sana ada macan yang juga mahal.
1: Sampai berapa biasanya?
2: Itu kalau harga motifnya, Pak, kita senang, kita transaksi, malah kadang itu ada yang sampai laku 300 juta, ada.
1: Apalagi yang sering menang kontes ya, Pak ya, lebih mahal ya.
2: Apalagi menang kontes untuk batu virus. Kalau batu virus menang kontes itu transaksinya luar biasa. Kalau di luar kota,
1: Oke. Kalau yang punya Pak Marsuki, koleksinya yang paling mahal apa nih, Pak?
2: Ya, kalau yang saya harga nominal saja, kelas kontes di Jawa Timur saja, kalau yang saya tani harganya bisa 5-10 lah.
1: Oke. Itu yang paling Bapak senangi itu motif apa, Pak?
2: Motif virus sama batu aki, kayak aki Kalimantan.
1: Warna apa itu, Pak? Warna apa, Pak?
2: Kalau batu virus yang saya senangi biru baki, termasuk hijau kedong-dong. Itu sih yang saya senangi.
1: Pak,
2: termasuk batu aki yang dari Kalimantan itu kan pernah juara satu.
1: Oke.
2: Itu saya memang buat koleksi, saya sudah jual.
1: Oke, baik. Pak, ini kita kadang kita orang awam itu terjebak ya, Pak ya. Batu akik yang asli memang dari alam sama yang buatan pabrik tuh, Pak. Itu cara bedainnya gimana, Pak?
2: Ya kalau satu hari dua hari belajar batu akik enggak mungkin bisa, Pak.
1: Kalau Pak Marsuki dari SMP ya, jadi udah bertahun-tahun
2: kalau
1: ya.
2: Itu belajarnya dari pertama dari otodidak. Ikut-ikutan melihat dan belajar, termasuk membuka kalau sekarang buka kita di HP termasuk di YouTube juga ada
1: ya?
2: Kita belajar di sana. Ada asli seperti apa, terus catang, campur tangan itu seperti apa. Jadi jangan sampai terkecoh oleh mengkilatnya batu. Kadang mengkilatnya batu kita juga tidak tahu. Itu kadang campur tangan manusia, yaitu yang sekarang dikenal dengan sintetis. Jadi hati-hati untuk mencari batuan, apalagi permata.
1: Oke. Itu kalau kita orang awam, Pak, ciri yang paling terlihat itu apa, Pak?
2: Kalau permata yang paling terlihat itu ada gelembung-gelembung air.
1: Itu palsu atau asli maksudnya?
2: Itu campur tangan.
1: Sintetis ya?
2: Buatan. Jadi ada gelembung-gelembung air, ada serat-serat batu. Kalau kita melihat dengan kasat mata, itu tidak kelihatan. Tapi ada alat khusus seperti kaca televisi
1: pajak pembesar ya.
2: Ya. Kalau hanya dengan
1: mata telanjang
2: melihat kita pasti terkejut kan. Begitu. Apalagi tidak pengalaman tentang batu-batuan.
1: Oke, Mbak. Jadi memang sebaiknya ini, Pak ya. Kalau mau beli batu yang agak mahal gitu, ini bawa orang ahli gitu ya, Pak. Kita yang orang biasa ya, bisa jadi ketipu ya, memang ya, Pak ya.
2: Benar. Jadi hati-hati untuk memilih dan membeli batu, batu aki, batu biru atau apalagi permata. Itu kita hati-hati. Kebanyakan teman-teman kita juga belum banyak yang paham mengetahui dan juga banyak tertipu.
1: Pak, saya sering mendengar ada yang ada sertifikatnya gitu.
2: Oh iya Pak, memang benar. Kalau kita punya batu, kita bawa ke Surabaya. Kalau di Madura tidak ada. Kita membuat sertifikat batu harus ke Surabaya. Itu jelas di sertifikat itu dicantumkan keaslian batu, berapa gram dan asal dari mana batu itu. Jadi kalau menunjukkan kartu daripada batu sertifikat itu, kita yakin pasti asli.
1: Berarti memang ada apa istilahnya ya, ada badan khusus yang ngurusin sertifikat itu ya Pak ya, untuk keaslian batu itu ya.
2: Benar.
1: Jadi kalau teman-teman ada yang nunjukin pakai sertifikat itu bisa terjamin keasliannya. Tapi kalau sertifikatnya dipalsu juga gimana nih Pak?
2: Ya hati-hati. Kadang sekarang kan kebanyakan dipalsukan.
1: Iya.
2: Dipalsukan tempat daripada live batu itu. Itu dipalsukan. Sama kartunya. Tapi hati-hati, banyak juga dipersulitkan. Kalau kita tidak paham, kalau kita tidak pengalaman tentang hal-hal seperti itu, kita juga terkecoh.
1: Iya. Jadi memang baiknya kalau saya mau beli batu, saya ajak Pak Marsuki aja ya.
2: Iya. Siapapun yang belum pengalaman tentang batu-batuan termasuk permata, ajaklah orang-orang yang ahlinya. Seperti itu, biar tidak masyarakat itu tidak terlalu terkecoh dengan membeli batu-batuan.
1: Ya, apalagi memang harga nominalnya mahal-mahal tuh Pak ya, biasanya kalau ini ya batu-batu permata Pak ya.
2: Benar Pak. Okay. Mahal sekali kalau permata.
1: Okay, biasanya memang kalau batu aki seperti batu-batuan apa tadi, perus, terus bulu macan, itu biasanya laki-laki ya yang pakai ya. Kalau yang permata ini yang perempuan gitu Pak, biasanya rata-rata ya?
2: Ya tidak juga.
1: Oh, bagaimana?
2: Kan batu perus itu dipakai juga perempuan. Iya, karena batu perus itu dipercaya, itu banyak khasiatnya, itu dipercaya.
1: Apa Pak khasiatnya Pak?
2: Kalau batu perus, ya saya juga membaca dari buku, dari YouTube juga, dari cerita teman-teman yang terdahulu. Batu perus itu banyak bermanfaat khasiatnya. Ya, terutama kadang lagi, kebanyakan kalau para pejabat itu di lautan, itu pasti pakai perus. Katanya, itu kalau tenggelam, itu mayatnya cepat diketahui.
1: Waduh.
2: Cepat diketahui,
1: identifikasi, ditemukan.
2: Tapi sebenarnya begitu. Makanya kalau kita naik perahu, lihat para pejabat pasti banyak pakai perus. Yaitu kepercayaan mereka.
1: Iya. Selain juga menambah wibawa gitu Pak ya. Kadang kalau pejabat-pejabat itu kan pakai cincinnya gede-gede itu memang terlihat khas pejabat gitu ya Pak ya.
2: Iya benar. Kepercayaan mereka ya ada kewibawaan, ada juga pengertian keselamatan, dan ada juga kaset-kasetnya juga di batu perus itu banyak sekali. Kalau kita baca di YouTube atau kita bertanya pada orang-orang yang ahlinya.
1: Jadi memang Selain hobi, ini juga ini Pak ya, menantangkan banyak manfaat untuk Pak Ongki ya. Kenapa sampai saat ini masih bergelut di ini ya, di komunitas Aki ya, di hobi yang sama sejak SMP lalu ya.
2: Iya benar. Kalau saya di komunitas Sumedang ini, komunitas virus Sumekar Sumedang, kasus ini, saya sebagai humas di dalamnya. Dan bukan hanya kita hadir untuk daerah Jawa Timur saja, bahkan ke Jawa Barat, ke Cirebon terutama, ke Jakarta, sering hadir ke sana Pak, untuk mengikuti kontes, mengikuti bursa dan kontes yang diadakan oleh kabupaten-kabupaten lain di Madura, terutama di luar Madura, terutama di luar Jawa Timur.
1: Jadi memang ini Pak ya, untuk relasinya sudah senusantara ya Pak ya, untuk komunitas Batu Aki ini ya.
2: Benar, senusantara benar.
1: Oke, baik. Makasih Pak Ongki atas kebersamaannya di ngobrol bareng komunitas ini, menambah menambah wawasan kita bahwa memang ini ya, ada batu alam yang memang tercipta dari alam, harganya juga lumayan luar biasa, dan ada kontesnya ya, gitu ya.
2: Ini hanya ada satu kata Mbak untuk teman-teman yang belum tahu dan belum mengenal tentang batu aki, bahwa bebatuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus pelihara, kita harus mengetahui, dan banyak manfaatnya tadi. Seperti itu Mbak.
1: Oke, baik. Jadi kita memang harus mencintai alam, apa-apa yang terbuat dari alam begitu intinya, Pak ya.
2: Benar, baik.
1: Makasih Pak Ongki atas kebersamaannya.
2: Ya, sama-sama Mbak, sama-sama.
1: Sukses selalu buat teman-teman komunitas juga, Pak.
2: Amin.
1: Nanti kalau ada acara barangkali bisa ngubungin RRI buat kita publikasikan. Ya, terima kasih Pak Ongki atas kebersamaannya di Ngobras. Saya Gita Ayu pamit. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.
3: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat

Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: kadang kita dengar dari orang tua zaman dulu lah ya, kalau misalkan ibu-ibu hamil yang lagi tensinya tinggi, coba deh banyak makan mentimun atau minum air degan atau buah semangka. Nah, ini mitos atau fakta nih Bu Bidan?
1: Sebenarnya itu kalau untuk ibu hamil mitos sih, kayak gitu.
0: Mitos ya.
1: Karena tensi itu kalau sudah hamil tidak akan turun dengan sendirinya dengan hanya karena dengan makanan kayak gitu. Jadi tensi itu bisa turun harus dengan dibantu sama obat-obatan. Kalau untuk bantu menurunkan tensi, mungkin kalau ibunya itu mengurangi aktivitas ya pasti, terus mengurangi stres pastinya, dan posisi tidurnya itu bisa kita posisikan miring ke sebelah kiri kayak gitu. Jadi kiri, itu bisa membantu ya untuk sirkulasi oksigen ke bayinya juga.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Pro 1 RRI Sumenep, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Pro 1 RRI Sumenep.
2: Selamat malam pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam hari ini saya hari seperti biasa kembali menemani Anda satu jam ke depan. Tepatnya di lembar yang ke-28 Jumat di bulan Agustus 2026. Mengawali kebersamaan kita, kami sapa dulu Anda seperti biasa. Semoga saja lagu-lagu yang kami siapkan nantinya mampu bisa mengingat kembali memori-memori indah kan masa lalu Anda. Oke, yang perdana. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ruang Rindu.
2: Dengan Mas, Mas Jeki ya?
3: Iya.
2: Iya, sehat Mas Jeki.
3: Kenapa, Jak?
2: Sehat.
3: Alhamdulillah. Kalau kabar sehat, sebaliknya kabar gimana, Cak?
2: Sama, saya pun juga sehat.
3: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat terus ya bersama keluarga, Cak, ya?
2: Amin.
3: Iya. Kalau masalah lagu, ikutan aja, Cak.
2: Lagunya ikutan, semoga saja lagu nanti yang kami hadirkan bisa
3: iya,
2: mengingat.
3: Iya, nggak tahu, Cak. So, kayaknya lagunya enak-enak gitu, Cak.
2: Enak, yang pasti enak.
3: Sambil
2: tunggu aja.
3: Sambil tiduran ini, Cak.
2: Iya.
3: Iya. Kabarnya gini, barusan ini ada umroh, Cak, berangkat.
2: Biar besok kabarnya besok ya.
3: Oh iya, lupa, Cak.
2: Lupa kenapa? Lupa nggak nyambung ya. Sekarang ya, orang rindu.
3: Iya, di perudang dulu, Cak.
2: Yuk, ya, langsung salamnya buat siapa ya. Dulu?
3: Kenapa?
2: Salamnya buat siapa, monggo, silakan.
3: Pertama, untuk Jawari yang bertugas. Nanti kalau pulang, hati-hati. Mudah-mudahan selamat sampai di rumah. Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan, Jak, ya. Ya, salamnya ada Mbak Irma, Iim, Mas Faruk Karisma, ada Siska juga, ada Bu Bathor, Mbak Cempaka Ayu bersama Mas Jepranto, Mbak Yuni, Mas Putar Setia Basuni, Riki, Mas Dewa.
2: Oke, ke semuanya ya, Mas. Ya.
3: Ya, sisanya nanti insya Allah di acara gending-gending Madura aja ya. Ya, makasih, Cak.
2: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mas Jeki, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas Faruk ya.
4: Iya.
2: Iya.
4: Alhamdulillah bisa masuk. Gimana punya kabar, Bang? Bang Waris?
2: Kabar malam hari ini alhamdulillah sehat. Ya.
4: Ya. Alhamdulillah. Langsung salamnya ya.
2: Silakan salamnya buat ya, siapa?
4: Bang Waris, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Barusan ada Jeki Asmara, Arindi, juga ada Oong ya, ketunggu gabungannya. Dan juga ada Sukron, Wanda. Aba Suni, Rika Anggara, Siska ya, di Kiliyang, kutunggu gabungannya kalau bisa, nomornya saya minta.
2: Ya, oke, terima kasih ya Mas Faruk. Terima kasih
4: waktunya Bang Waris.
2: Sama-sama.
4: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mas Faruk, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari mana?
5: Dari orang.
2: Orang mana?
5: Lama tak jumpa.
2: Ya kok baru muncul?
5: Dengan Bapak Haji Waris.
2: Iya. Kemana sampian?
5: Aku saudaramu.
2: Kemana sampian kok lama, Kong?
5: Menghilang bukan bagaimana, Cak Waris.
2: Gimana?
5: Radionya tidak nyampe.
2: Sekarang kok bisa?
5: Barusan dah kemahano tadi waktu Pak Badita itu kesiaran. Kok tidak ada dah Langsung saya. Itu.
2: Ada dulu ada angkungnya ditinggal.
5: Ya itu
2: Alah.
5: Lagunya apa Anda hari?
2: Wah, kalau lagunya jangan khawatir. Nanti gabungan ya. Lagi Kong ya. Habis ini nanti ada. Ya, nanti gabungan lagi habis
5: ya, ruang. Ya.
2: Tahu ya?
5: Gendingan ya.
2: Iya.
5: Oke.
2: Ada salam juga dari Mas Eko, tetangganya Mas Kong ya.
5: Oh,
2: di situ
5: iya.
2: Bondo.
5: Salam balik ada Mas Eko ya.
2: Iya.
5: Salam dulu Mas ada waris ya.
2: Yuk silakan Kong Usiaman, salamnya buat siapa?
5: Salamnya buat Mas Bintaranya ini.
2: Mm-mm.
5: Yang ada di Pakong itu.
2: Iya Mas Bintara.
5: Iya. Juga Pak Sukma. Juga nyemonyet ya sama Jawa ada.
2: Iya, banyak lupa
5: Mas Hendra
2: ya.
5: Cipta.
2: Mas Hendra.
5: Iya. Banyak yang lupa, Mas Arif.
2: Aduh, 6 ya, tahun ditinggal ya.
5: Terlalu lama, berapa tahun dah?
2: 6 tahun gak gabungannya.
5: Ya, gak apa-apa lah.
2: Iya.
5: Mumpung masih ada sisa-sisa umur, Kak Waris. Kita silaturahim ya.
2: Iya.
5: Mungkin agak sulit. Ya, dari omongan tok dah.
2: Iya.
5: Ya gitu aja, Kak Waris ya. Terima kasih waktunya.
2: Sama-sama, Kung Usiaman.
5: Ya, jumpa nanti ya.
2: Iya.
5: Ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, lama tak terdengar suaranya. Ternyata ada Kung Usiaman. Ada yang bilang katanya lagi, wah, lagi minggat, minggat kota. Wah, kalau minggat kota, memangnya kotanya yang disinggahi kota mana ya? Tapi ternyata enggak. Cuman karena kemarin-kemarinnya lagi ada gangguan. Semoga saja gak ada gangguan lagi Kong ya. Pokoknya jangan ditinggal lah. Sebelum kembali kami terima di belakang Kong Usiaman, kali ini yuk kita dengarkan dulu ya lagu untuk Anda.

0: Mula gue ya, dari Bitki Hati, semoga saja bisa menyenangkan karena bisa mengingat kembali kenangan tentang lagu itu ya. Oke, untuk Anda yang kembali ingin bersama kami, monggo. Kalau tadi ada Mas J.A., ada Mas Farung, ada Kung Usiaman juga. Kali ini ada siapa? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Ivan. Ivan.
1: Iya betul Bang Arif.
0: Sehat ya Bang.
1: Gimana punya kabar Bang Arif?
0: Kabar Alhamdulillah sehat. Saya sehat. Kabar ya, sehat ya?
1: Ya sama-sama sehat
0: Bang Arif. Alhamdulillah ya. Gimana lagunya tadi Bang Ivan?
1: Wow, mantep banget Bang Arif ya.
0: Iya
1: ya, kalau Bang Arif kalau yang anu pasti mantap, enak didengarnya itu dan menyentuh masa kenangan masa lalu.
0: Loh, kan gitu. Aduh, padahal lagunya tinggal muter aja saya.
1: Iya, apa masalah lagu jangan kuat ya, tergantung Bang Harisnya.
0: Ya, lanjut salamnya buat siapa Bang Ivan?
1: Salamnya tadi ada yang dari Jawa Bang.
0: Iya. Kung Usiaman, Kung Usiaman. Beliaunya lama
1: ya. Lama kenal Kung Usiaman dari Kodal, ada di Bang Ivan itu.
0: Bang Ivan, Kung. Iya. Salam kenal Kung.
1: Iya, ada Faruk Karisma.
0: Faruk.
1: Juga di... ada Jackie.
0: Jackie.
1: Ada Abbas Uni, Dewa Soraing, juga Leki Anggara, kakak semuanya aja sama Bali.
0: Baik.
1: Yang anu juragan macam tak tunggu gabungannya kan gitu.
0: Iya, iya.
1: Terima kasih Bang Arif.
0: Sama-sama Bang Ivan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Ivan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Dengan Mbak Cempaka ya.
2: Ya, betul Mas Nari.
0: Halo.
2: Iya betul.
0: Iya betul. Oh.
2: Kayak Cempaka ini.
0: Kayaknya tadi bukan katanya.
2: Ada di mana?
0: Katanya bukan. Betul Cempaka kan ya.
2: Wah, betul.
0: Betul.
2: Nah. Iya.
0: Iya, sehat dah. Sehat ya malam hari ini Mbak Cempaka ya, sehat.
2: Sehat.
0: Sehat. Iya.
2: Apalagi baru makan bakso.
0: Wah, baru makan bakso enak dong kalau gitu. Kalau lagunya tadi gimana? Lagunya enak juga.
2: Wah, mantap banget.
0: Mantap banget.
2: Masalahnya kalau milih lagu bagus-bagus kok ya.
0: Tinggal muter di sini udah tersedia.
2: Oh, gitu ya.
0: Iya, ada yang milih udah ya.
2: Oh, gitu.
0: Iya. Silakan salamnya buat siapa Mbak Cempaka? Tadi ada Kung Usiaman, ada Bang Ivon, ada Mas Faruk.
2: Oh, Kung Usiaman ya.
0: Heeh.
2: Kung ya. Heeh. Itu aja. Ivon ya,
0: Bang Ivon yang punya talang siring ya.
2: Iya, salam kenal gitu. Ada Faruk Karisma, ada juga Irma Iin, juga Fathur, ada Basuni, ada Jackie Arindi. Dan lainnya.
0: Iya, terima kasih Mbak Ivon.
2: Jadi tunggu ya, aku jadi sampai tuntas nanti. Menemani tidurnya ya.
0: Iya.
2: Makasih Mas Arif.
0: Sama-sama.
2: Oh Bang Yunus yang di jamu Mas Arif.
0: Di Sulawesi sana ya. Terima kasih Mbak Cempaka. Halo, selamat malam untuk Bang Yunus. Selamat malam juga untuk Bang Eko. Selamat malam juga untuk Mbak Farida yang berada di Lampung sana. Pokoknya buat yang jauh-jauh sana ya. Tapi saya susah untuk ingat ya. Pokoknya buat kesemuanya lah, cinta RRI dimanapun malam ini Anda berada. Selamat malam. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Sayang, salam.
0: Dengan siapa?
3: Dengan Gusti Aryo ini Mas.
0: Dengan Mas Gusti Aryo di Batang-Batang ya.
3: Lagi saya buat sang pendusiarku. Tak borong semua Mas Waris.
0: Lagunya diborong semua.
3: Ya kalau di Batang-Batang aman-aman saja.
0: Batang-Batang aman. Oke. Lagunya gimana Bang Aryo?
3: Ya, Mas Waris lihat lagunya itu enak, mantep, mantep Mas Waris.
0: Iya, mantap.
3: Lagunya kalau bisa beri yang yang menyentuh hati Mas Fahri. Dari Dian Rizesa, Mariam Belina Mas Fahri.
0: Ya, kayaknya malam hari ini nggak masuk daftar ya. Nggak tahu, mungkin besok malam.
3: Ya, lagu saya buat Bang Yunus, ditunggu gabungannya dan Bang Ivon, salam kenal.
0: Ada Kung Usiaman tadi juga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Gusti Aryo. Satu lagi di belakang Gusti Aryo. Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuang rindu lewat lagu kita kenal masa lalu.
0: Iya, dengan Mbak Sun ya.
4: Dengan Pipi.
0: Iya, apa kabar Mbak Sun?
4: Kabarnya baik. Kabar balik gimana Mas Fahri?
0: Kabar alhamdulillah baik juga. Tadi ada Kung Usiaman. Ada Bang Ivon.
4: Ya, salam takdim ya.
0: Iya.
4: Buat aku Usiaman ya, dari Susana Kanjeng Doso yang ada di Bondowoso sana ya. Tadi siang juga dia gabungan di acaranya Mbak Gita. Terus ada Faruk Karisma, ada Jeki. Terus ada Bunda Yuni, Mufathor, Mama Intan, Dewa Surayung, Riki Anggara, Basuni. Ya, pokoknya ke semuanya aja.
0: Terima kasih.
4: Enggak tersenggol, mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin. Nanti di acara Gending-Gending bisa gabungan kembali.
0: Iya, oke. Okay.
4: Makasih waktunya.
0: Sama-sama.
4: Bang Yunus, ditunggu gabungannya.
0: Bang Yunus itu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar dulu, kembali kali ini kami hadirkan dulu lagu untuk Anda ya.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh, ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama Ruang Rindu ya. Baru saja berlalu Isabella. Waduh, ini lagu familiar sekali ya. Dan tentunya banyak menyimpan kisah dan kenangan dengan lagu ini ya. Mungkin bisa cerita kali ini, yuk kita berbagi. Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan Mbak
1: Rindu lewat memori kita kenang selalu.
0: Mas Sukron ya.
1: Ya, Kak Waris.
0: Iya, sehat malam hari ini Mas Sukron.
1: Alhamdulillah sehat. Kak Waris juga sehat ya.
0: Sehat. Gimana lagunya?
1: Kenapa Kak?
0: Lagunya gimana?
1: Lagu, kalau lagu itu jangan ditanya, emang asik.
0: Iya semuanya. Isabella.
1: Mantap.
0: Iya, ada sesuatu yang bisa diingat dengan lagu itu?
1: Ya, kalau mengingat-ingat itu, saya ingat waktu kecil.
0: Kok kecil terus ya?
1: Ya kenapa? Di waktu lagu itu memang saya masih kecil.
0: Oh, masih kecil-kecilnya umur berapa, Tika?
1: Masih itu.
0: Masih apa?
1: Masih tahun 2002
0: umur berapa sih?
1: 2002 itu udah umur 6 atau kan 97 saya Kak.
0: Oh 97 dikurangi 26 berapa?
1: Iya.
0: 31 sekarang ya? 21 umur berapa sekarang? 21, 31?
1: Oh 28.
0: Oh 28. Iya. Oke. Yuk langsung salamnya buat siapa Mas Sukron?
1: Ya salamnya yang pertama buat Kak Waris ya. Semoga tetap selalu sehat.
0: Amin.
1: Saya ingat di waktu lagu itu Kak Waris. Luar biasa. Bahkan radio dulu itu masih radio yang ting-ting-ting itu Kak Waris. Aduh, luar biasa. Yang masih kalau tidak salah programnya dulu itu setiap hari Minggu itu ada kerugian. Setiap hari Minggu sampai jam 2 kalau tidak salah, sampai sore, jam setengah 5.
0: Iya, berarti mengingat lagu-lagu masih lagu zamannya itu, ada lagu karaokean sampai sore hari ya, gitu ya?
1: Iya, sore hari.
0: Iya, oke.
1: Okay. Di waktu itu udah
0: terima
1: masuk
0: kasih.
1: Ya? Belum.
0: Langsung salamnya buat siapa? Biar ceritanya nanti, Bang Sukron. Ya, waktunya mau habis, Bang. Ya.
1: Oh iya.
0: Yuk, salamnya apa. Buat siapa? Singkat ya. Aja, oke.
1: Salamnya yang pertama buat Kak Wari, selamat bertugas. Juga salamnya ada Mas Digi Semara, ada Wanda, ada Arindi,
0: ada Pak Wanda,
1: ada Riki Anggara, ada siapa itu, Mbak Irma, ada Mbak Yuni, semuanya tanpa terkecuali ya.
0: Iya.
1: Buat Kak Warisnya, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sukron ya.

0: Tapi sekarang kari cempleng lah. Dimasak sudah habis belum?
1: Cempleng itu apa? Yang muda itu ya, cempleng.
0: Iya, yang belum matang, yang belum masak gitu.
1: Yang masih muda itu cempleng namanya. Iya.
0: Kadang ada orang minta untuk rujak gitu.
1: Itu biasanya berapa
0: apa?
1: Apa ya? Berapa minggu atau berapa bulan kalau ya, dari cempleng itu. Dari cempleng ke tua?
0: Kalau dari cempleng ke tua berapa bulan? Enggak nyampe satu bulan.
1: Oh, enggak nyampe satu bulan, cepat kalau gitu.
0: Iya.
1: Waduh, entar lagi berarti mau panen lagi.
0: Iya,
1: oke, okay, langsung salamnya buat siapa dulu, Mbak iya. Evi?
0: Salamnya buat Cak Waris, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
0: Panjang pertobatan, murah rezeki yang halal juga.
1: Iya.
0: Terus juga ada Mbak Yuni. Udah gabungan Mbak Yuni ya?
1: Mbak Yuninya belum nunggu.
0: Oh,
1: ya
0: gitu.
1: Sih. Tadi ada Kong Usiaman,
0: ya.
1: Ada Bang Ivon.
0: Bang Usiaman juga ya?
1: Iya.
0: Bang Ivon.
1: Ada Gusti Aryo.
0: Ada siapa lagi ya? Itu Om Buang, Cempaka Ayu. Gusti siapa?
1: Gusti Aryo. Ya.
0: Oh iya, Gusti Aryo juga. Terus itu lagi, Yunus yang ada di Jawa apa ya?
1: Mas Yunus yang ada di
0: iya.
1: Sulawesi sana.
0: Kalau bisa... ditunggu gabungannya.
1: Bang Eko yang ada di Situbondo juga.
0: Iya, Bang ya. Eko juga. Mama Susana.
1: Mama Susana.
0: Iim.
1: Iya, Iim. Oke, terima kasih.
0: Tak terkecuali ya. Iya, makasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Evi ya. Di belakang Mbak Evi, halo, selamat malam. Iya, sekali terputus. Silakan mumpung masih ada sisa waktu, monggo. Ya, halo. Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
2: Iya, sehat ya.
1: Sehat, Mbak Yuni.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, waduh, cepang tumben. Biasanya udah mimpi, sekarang enggak ya?
2: Ini maunya mau mimpi gitu.
1: Jangan, jangan mimpi dulu mimpinya nanti. Tadi ada Kong Usiaman, Mbak Yuni.
2: Iya, alhamdulillah. Tadi saya pernah nyampe ke rumahnya kok.
1: Kenapa?
2: Pernah nyampe ke rumahnya Kong Usiaman.
1: Udah pernah ke sana? Waduh, kok nggak diajak saya?
2: Karena saya punya saudara di situ.
1: Oh, dekat Kong Usiaman ya?
2: Dekat sama Pak Usiaman.
1: Ini Mbak Yuni, Kong, tetangganya sampean, Kong. Ya.
2: Tetangganya saudara saya.
1: Iya, tetangganya saudaranya Mbak Yuni. Titip saudaranya
2: Mas
1: Mbak
2: Benny,
1: Yuni ya, Kong.
2: Ya,
1: Mas Benny.
2: Namanya Mas Benny, saudara saya.
1: Iya. Oke, semoga saja beliannya sehat dan semoga saja beliannya juga bisa gabungan di sini.
2: Yalah,
1: iya, sehingga bisa mengawati.
2: Dengar tadi saya dari siapa yang siaran tadi, Mbak Gita.
1: Mbak Gita.
2: Iya, Gita. Bisa gabungan.
1: Udah bisa gabungan, udah bisa monitor. Terima kasih Mbak Sofi, terima kasih juga buat Kong Usiaman, selalu setia nunggu RRI. Lanjut, salamnya buat siapa Mbak Yuni?
2: Salamnya, ya tentu buat Kong Usiaman sama ibu di sana. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Ya, terus ada juga Evi, ada juga Bu Fathor, sempat
1: Bu Fathor.
2: Ada juga Mama Susana.
1: Mm-mm.
2: Semuanya sudah tanpa terkecuali ya Mas Arif.
1: Iya, terima kasih ya.
2: Waktunya nih, pasien yang di belakang mungkin
1: betul.
2: Ada yang masuk.
1: Betul, ntar lagi jangan tidur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Yuni, selamat malam, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
1: Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Alip. Alias Bang Ibrahim, ya.
3: Alip Pratama.
1: Alip Pratama. Sehat ya, Bang Alip, ya?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sehat. Yuk, lagunya bagus-bagus tadi, Bang Alip, ya?
3: Ya?
1: Lagunya bagus-bagus.
3: Iya.
1: Iya.
3: Ini baru. Baru bangun.
1: Waduh, baru bangun. Tak nyambung masih.
3: Tak
1: kajak apa. Tadi ada Kong Usiaman, langsung saja dipanggil Kong, Bang Alip ya.
3: Iya. Usiaman. Saya tak Evi, Masya Allah.
1: Evi lagi.

0: Tak je
1: kena Evi langsung je ke ngeding. Langsung salamnya bang siapa dulu bang Alim?
0: Ya. Ada Dewa Suraying.
1: Dewa Suraying.
0: Ibu Fator.
1: Bu Fator juga.
0: Ya, ada JA.
1: Jeki Asmoro.
0: Ya.
1: Ada Bang Sukron. Ya.
0: Sukron. Ya. Ada siapa lagi ada?
1: Riki Anggara.
0: Riki Anggara. Ada Abah Suni. Oke, semuanya.
1: Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Alim. Satu lagi mungkin bisa. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Iya.
1: Iya, halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mama baik hati, ya.
2: Alhamdulillah.
1: Sehat tapi ya, Ma, malam hari ini ya, Ma.
2: Sehat.
1: Nah, baru juga ke Tedung ya, Ma?
2: Enggak juga.
1: Oh, enggak juga. Enggak. Tadi ada ke Ngusiaman, Ma.
2: Iya.
1: Ke Ngusiaman. Seneku. Seneku gunung melena.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Sama Ibu, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Terus lagi barusan ada Pak Ali Pratama ya.
1: Bang Ali Pratama, curahkan ajem ya.
2: Curahkan ajem, curahkan
1: Pani. Pani, lengkap kong Ali.
2: Keng mau ke kawan itu.
1: Enggun kabur di sini apa ya mah? Bang Ali ada kabur gun sini apa? Identos Bang Alim ya. Salamnya buat siapa, Ma?
2: Salamnya ini yang terakhir ya.
1: Iya.
2: Salamnya buat Mama Intan, Mbak Susana, Evi Lentang ini, juga Hasimu, juga ada Karu Karisma, Fitra Sikinya, Pak Dewa Surayeng Irma, Mbak Susana. Juga ada Pak Riki Anggara. Ada juga siapa?
1: Yang
2: gabung tadi Jeki Asmara.
1: Ada Bang Ivon juga.
2: Bang Ivon, Mas Yunus juga ya.
1: Mas Yunus,
2: gabungannya di acara Gembir Madura. Juga buat Abah Suni dan Dewi. Yang terakhir buat Pak Asep.
1: Sama
2: yang lainnya insya Allah
1: nanti ya.
2: Iya. Ini siapa Miss Gold? Ada
1: siapa namanya
2: itu? Ya,
1: yo, sama-sama. Terima kasih, Ma.
2: Terima kasih. Mari dulu.
1: Mari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang Miss Call, terima kasih.
1: Iya. Terima kasih untuk Mama Fator. Selamat malam juga untuk Mas Lawan. Terima kasih juga untuk Engkong Toeng, Pangeran Bugabung, Bang Hendra, Mas Panji, dan juga Mesa Jenner. Kesemuanya ya, Mas, malam. Dan ini merupakan akhir jumpa kita di Ruang Rindu, tapi selepas Ruang Rindu jangan kemana-mana. Seperti biasa kembali kami hadir di Budaya Madura.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari Tantor Bela, Sepotoranomi Kadime Bisos melembangkan miarsaki budaya Madura. Seneng betan kele caris bisa pangki pole ben melar moga budaya Madura lebat genting-genting gadinto tetep lestari. Mat malam mau kudu satu jene nyegetaki bekto ngiring jatuh naling kitimin sebelum dan kele muter genting saro pagi genting seka bidan. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekarang Diwa.
1: Diwa, ya lo kali pertama lah.
0: Kali pertama, dan kalau minta jalanan jauh dan tak jauh sama. Dan,
1: lah biar undangan Faris.
0: Undangan ke kama?
1: Molok.
0: Ika ama?
1: Com, ini kayak tentang ke ini, kalau nanti sirat.
0: Alhamdulillah, tak nak seminggu ni.
1: Aduh, mulai keluar ya pun.
0: Lari anu laku boleh tanya kimi bodi je gam. Kok
1: minyak cegu boleh pala patah tak ke pun kentang selagi tak bagi.
0: Hanya mana belum yang singa je boleh cer kau lo bang. Eh.
1: Saya patah sale boleh pare.
0: Pun kau belum pada dengan mono tak sak na pani sabo ke lo habis habis. Bo ni ke din ser mak jecer sampai nak kan na. Tak komi ke lopai je onjeng nyaman yo onjeng.
1: Bu on
0: menyadikan lo koreng ni ah. Oh alhamdulillah.
1: Ki sekula tak apa boleh
0: ya. Ki bukan dan tos kena undangan ki datang mi taraki malam jasaren. Yan. Lanjut salam ke pasir ngi reng gak diwa.
1: Kali pertama sekarang apa apa aja sih ngoni nabu nalanyo ni ke kaki lek
0: baris. Aku nda ini ngoni impian do.
1: Ada bangun bujo pas dong minta 200 baris. Acem mode ke 6000.
0: Wah lah tak kena pak sakintal kamu nolanya kan.
1: Kalau boleh lemak gilu kini kau kau sadu ngorong ngabuin. Tapi ya pun ada drama. Yang ingin cuma kau motor ka Haji Yasin ya boh.
0: Nyaman kau ki.
1: Ya boh kau tak bensin dewa ya.
0: Ki tak bensin ki. Pak kau ni kan.
1: Ada motor aku lunyi. Saya kerjanya kanya leka.
0: Ano ki kalau nom leka.
1: Nak kini ya.
0: Ki lanjut salam kau masih ringiran jika sakit betul ki.
1: Bunyi leka. Pasap pernyi. Kan dekat macam dengan laris.
0: Ki.
1: Meluncur ke Pak Nur Kumala ni.
0: Pak Nur Kumala.
1: Amir dengan kebur.
0: Bada kongu si aman juga.
1: Oh, gelap kalau mereka bel ke Pak Usi.
0: Oh, mari.
1: Ki. Mangkana Jabon tak masuk Jabon Eri ke benda besar.
0: Punya aman, bon masuk.
1: Ini Pak Usi. Yang rosa Pak Usi.
0: Pak Usi.
1: Dewa Suran Ying.
0: Suran Ying boleh.
1: Dia sekarang anan daren di sarang jeki asmara jeki rezeki anggara nama lagi mai fajinar juga rohi sanjaya sarang putra setia ibu pator sarang acara bapak haji burhan bapak haji kabarudin kasar jena
0: ki kalangkong gak diwa.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingingi pon gak diwa. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di kama?
2: Di Keramo.
0: Mak gini ye.
2: Di Keramo ni ke Pak Waris.
0: Bobok sema aja yang jauh ke Lumbian nom. Aduh sehat ke Keramo. Sehat, seneng kalau buat bolong suka wardi ini. Engki. Aduh, sinyal. Engki, mata saya kelangkong kira mo. Aduh, beke. Ibing ngepon kira mo, si dari Cangkring. Selamat malam, assalamualaikum. Duh.
3: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Sehat, Cak Baris.
0: Bosen, sehat.
3: Benda cakap macam naring benda bosak.
0: Kenapa?
3: Mak ambil tangan om kopi, mak murung ada cak dia, cak nak kong.
0: Marina.
3: Habis tak tak bangki mak gerung aja tak ada pada. Malah zera makin jawari.
0: Wah, ambian daun ni. Ini kepada musuh jajang kena ambian ni. Ano ibu di.
3: Eksi. Lagu nak ano kentinga bantar rombon pun tak macam dengar. Salam hati meneki.
0: Salam hati pasirah.
3: Apa yang terletan ke bunda kena ke dewa. Ewa masuk wa.
0: Bumari masuk di bo.
3: Jeki asmara boleh kena ke. Bada. Pak Nur Komala. Pak Sukma. Juga. Sepak kong kena ke boleh.
0: Ma.
3: Tak ada sebut di bakong, mari sebut gila.
0: Gimana, Mas Bintara?
3: Okey. Nyemonyet.
0: Aduh.
3: Hadir boleh kena, Kak.
0: Nyemonyet berdem, Bian.
3: Berkali nojum.
0: Okey.
3: Tak saja nak pun tak waris.
0: Kalangkong, gung.
3: Okey, salam hormat dekat antara-tan tak saja. Ya, tak saya gabungin nak telefon.
0: Okey.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor saya langkong dagung usiaman budak di dungungku. Cendera sarin bian gong. Ibingingi pon gong usiaman. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tak gerasa arin dan sing genteng.
0: Buan nunggu jaman mun supri adi ada tak azarin sangat lelak geng gunden dung gila.
4: Kena ulum ni ulum bian.
0: Budak de dung bian guna sarin tan.
4: Bantan.
0: Oh mun mun de dung azarin bila?
4: Ba mun de dung azarin lakku 12 kurang.
0: Oh lakku budi macam lemeng genta azan azarin bian tan.
4: Sampai
0: ke kulit
4: itu
0: enggak
4: bisa.
0: Oh, ki sehat tapi malam bangkain. Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Salam. Saya sehat dan kalau sehat Mas Supriyadi sehat.
4: Ada kawan jenengan. Semoga barengan agak sehatan ki.
0: Amin ki.
4: Salam masa tujuh nak aku bilaku.
0: Engki. Kalangkong. Ki.
4: Atena ya, tak ma binyet put asmana bang sebong satu je nalik.
0: Satu je nalik yang ki kalangkong.
4: Ki nyereng-nyereng.
0: Nyereng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atar sang langkong dari Tan Supriyadi. Lengtas lengki nengi situ ngeki mungkin. Halo, assalamualaikum. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Emot Pak Waris. Emot.
0: Boleh ni emot boleh kan lopai. Saya dah ni ya.
5: Nika Pak dulu kanong.
0: Mabi tembian begini. Kini monitor Pak Dul.
5: Kan tidak Pak Waris.
0: Monitor gini. Atau bobok cewon sakuni. Embian cuma sama. Ano nah. Anu ngacuing gini dimin monitor lagi.
5: Katina pa?
0: Monitor gini Badul Kanong.
5: Oh, okay.
0: Ki ngacuing bola na ki. Mari gini.
5: Nyaman.
0: Sehat tembian.
5: Sehat Pak Maris.
0: Alhamdulillah. Cok dina lagi kau dah kerong nom ya.
5: Tak pantai keluar Pak Maris.
0: Buka dina apa?
5: Tak pantai karena kesehatan tidak begitu anu
0: nak berkencang ya.
5: Mengunikan
0: kritikal
5: itu penting pada ano jajakan jabu dan fan RRI.
0: Thank you.
5: Napa calut untuk menghibur kegiatan seni yang ada di RRI.
0: Thank
5: you. Dan duta dan sama-sama kelemingan kati bangken.
0: Thank you. Konglak.
5: Momennya terbaris. Terbaris. Walaupun tak jalan masuk.
0: Ki Simon bisa nyempat lagi agak bong. Ti konglangkong tu cuepon ni kekangkui melestari. Tetapi mari tak puna, mari tak tado ni ke Pak Dul ki. Thank you.
5: Boleh saya kone anu salam dekat
0: Kerja
5: Pomboang Pak Aris.
0: Pomboang Ki. Bodomboang Ki.
5: Ano saya rasa Pak Sekjen Panji Ketawa.
0: Mas Panji, Pak Hendra.
5: Ya. Komandan Epon, yang juga tu Bang Hendra Cipta.
0: Ki.
5: Ada polis ano kalau bupatar selingan kalau.
0: Bobot.
5: Tak tahu ngirik tak kau lah bupatar.
0: Bomang kan artis larang ambian. Ya. Yeah. Angken jadi artis tak oning bian madul.
5: Jadi artis.
0: Janu bah. Hei, pumpon nembihan. Angken ki.
5: Sekolah, ki. Ano, biar ano.
0: Nah,
5: usia usia tua lanjut, tapi tetap berjiwa muda jadi si ano nak kerja.
0: Abo, cari ngingin usia ni karo pagi angka agunnya bo. Bo, mon lain nak ini ngampon. Ki, kalangkong ngon badul.
5: Ki,
0: nyereng,
5: ibu per, tengate,
0: ki, engki kalangkong.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kentina peninggi ki, waduh, ni gimana bi dari mata muter kenting seperti minda dari tanki. Gering biar sakit arah bagi kenting sikap bitan kangkutan dari tan siki belum jalan dari jalanan. Pipi jadi kena cembokan situ aja nah. Bupator juga artis nah, gender jalanan bu. Biar sakit dimin ngereng ni kak kenting sekabitan.

0: Pemirsa, motor segelang kong ngepon ke biar sarwagi kenting sekabitan nge. Melar muka nambah na kesamponan muka datang dari tan saja. Apa li boleh manggin dek telpon ngiring ya dona lengki. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, temu boleh je lagi.
1: Ngantos boleh gila ya.
0: Nah, ini kan nengki. Tak mbian, tak ada orang tong.
1: Tak nengki. Saling bak orang kan.
0: Tak genging, Sam.
1: Ibu langsung jagi.
0: Langsung.
1: Menonton ke karena si gila. Ki salam apapun si pertama kator kan kumpian bertugas. Ki menawi peleman, tingate. Semoga paling selamat sampai daripada kejemput lagi, Jak.
0: Kalangkong, amin.
1: Ki juga salam buat Pak Sapur, Kelake. Pak Haji Burhan, Pak Haji Komarudin juga, Ki. Ada Bapak Ketua, Bang Asep, Bada Syukron Wanda, Bada Basuni, Sereng Mas Putra Setia.
0: Engki.
1: Ki, ke satu aja lagi, Jak. Apa ada Mama Susana, Jak?
0: Ki,
1: Ki ke satu aja napaan?
0: Ki, Kelangkong.
1: Kelangkong, Jak, Ki.
0: Ki.
1: Ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebingkengi pon Jeki Asmoro. Selamat malam. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ah, kan mama ada ni. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, mula gila, ya log tak ada.
2: Ting-ting masyarakat nah. Lagar laman tepong ku, Mas Wari.
0: Nah, gini kan, nengki.
2: Mun korang ketung, tak ada. Mun semua orang ketung, kita ada anu, nah. Ada genden.
0: Ada genden, nah. Mak baru muncul, mian. Dan gambar dulu, nan, apa?
2: Apa, gula, daripada aku ugengku ni, kakau jangan mau lot, bang, anu, Mas Wari.
0: Bawa menikah ugengku, kakau jangan mau lot, kini yang mian.
2: Lah, tak ada, kakau jangan bolok, kakau aku ugengku, anu, rokok.
0: Oh, maksudnya, nano, kenapa? Oleh nama lot, eh, kakau ugengku, ye.
2: Ye, kakau ada lot, lot, aku ugengku, pas mari, kini, kakau aku ugengku, anu, rokok.
0: Adilit. Oh, okey. Sambil lalu miar zaki budaya Madura ni.
2: Ah, betul. Saya sampean Mas Ari.
0: Saya.
2: Alhamdulillah.
0: Minta tolong olo kaki jasarin ngiring yang sopi.
2: Jasarin tulis jaga. Masalah jaga. Jadi, ano ada hubungan ke hari-hari
0: ini.
2: Ya, yang ini kaki atas Mas Ari untuk meramaikan radio RRI. Penting lah pejudul lagi ni kan.
0: Boh. Nah, mampu kan pada pun dulu mana kata.
2: Yeah. Oh, okey. Pun pada ni.
0: Ye.
2: Dan selama selama keburuk. Eh, RC tadi artis kan saya melalui.
0: Boh. Mama ambia.
2: Oh, masih biar semua daftar kan.
0: Ano, daftar ke sini bang, ano?
2: Daftar artis.
0: Ngonjeng, bo, mon bian tak bisa di artis. Artos sih bisa bian.
2: Tidak ada apa, mana ada artis, artis yang ini dan apa, ambil penting artis orang pelet.
0: Iya. Ih, lanjut salam, Mas Jeffrey. Bo, ay, ini nak kijuk dojuk, bo, tibi. Halo. Bingin telefon Jeffrey. Assalamualaikum. Halo. Ah, tak ada ni ya pun. Ngereng ya tu nalengki. Mana pada gangguan. Coba ke nomor 665 atau 662 dari Zanggi. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Halo.
0: Halo. Mak tak ada ikin dari Mbiana. Jok ngampul bang Alip. Ay.
3: Ini ngampul.
0: Bodoh ni kita tentang ngampul.
3: Bodoh. Tak ni nyosok.
0: Tak ni nyonok. Gini ke bisa makin. Wan bisa masuk. Wan. Lanjut ki. Olok mumpung ada jasarin. Gini.
3: Gini.
0: Haa.
3: Ya Allah, aku sudah tak mari keliat dia.
0: Okey.
3: Suruh. Jeffrey.
0: Oh, banyak mian.
3: Belum work kau nak?
0: Banyak.
3: Ada Suci. Tidak suci pun ke?
0: Bada mirang aki kun. Bada. Oh, anu boleh saya nak. Siska.
3: Siska ke?
0: Ki, saya bada dengan Giliang.
3: Giliang. Bada. Baka.
0: Tembaga.
3: Tembaga.
0: Masuk.
3: Bada. Kasih raing. Masih ekonina kamu yang...
0: Kau ni nak nom leka.
3: Oh. Tapi kau ni. Ikan je berdua. Siapa no? Siapa no? Siapa no? Siapa no?
0: Siapa no? Siapa no? Siapa no? Siapa no? Siapa no? Siapa no? Siapa no? Siapa no? Siapa
3: no? Siapa no? Siapa no?
0: Siapa no? Siapa no? Siapa no? Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ingin ngepon. Ali Pratama. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ambian iki dari bisa tan ka kancan ka kamaan ambian ya. Ma julun.
4: Leleng.
0: Mo. Lemalem ngaleleng di kapi.
4: Oke.
0: Bu radio ni sih resmi mereng aki bi.
4: Oke, pereng aki di bi paranyi.
0: Oh, sambil ni aki di datang ken.
4: Oke.
0: Ki. Sehat ambian ki, tak ketondun tan.
4: Tak ketentuan ni pak, parapan neku anu situm lah.
0: Neku apa?
4: Neku hati.
0: Bo. Yang kau lemi neku acem ten dan neku acem ten.
4: Oh.
0: Sambil mereng ngaki ki.
4: Mencongkan paling dari setengah kilo, ngan ini kecil tina.
0: Oh izin lah. Ya man, sambil kanum lekem ya.
4: Ki. Kita kan betul dengan tu. Kenapa orang ki? Pula melahirkan kan putu acem kan nikah.
0: Wah iba dia orang macam bi. Tak cilo bi mak ambia.
4: Banten ano je mana orang.
0: Oh, nak kan aku tahu ningu lagi. Singa sina takok takok iba dia yang bosang ki. Takok iba dia bosang ki. Lanjut salam ah.
4: Terakhir nanti kita pasti dengar. Selamat bertugas ya perintah sehat ki.
0: Ki.
4: Bukan pada Dafir Antigalau.
0: Dafir boleh, Ki.
4: Bukan pada Ali Pratama.
0: Alip.
4: Bukan pada Ileke. Kamu ke, ya?
0: Bada.
4: Bukan pada Haji Kama.
0: Haji Kama.
4: Bukan pada Pak Sabar, Ki.
0: Pak Sabar.
4: Terlalu Sabar.
0: Terlalu Sabar, Pak Sabar.
4: Pakai topi Sabar.
0: Ki, bukan meni topi, meni Sabar. Tentu. Wah, mendoa je macam-macam dobi mian.
4: Kibon.
0: Ki. Elangkong.
4: Elangkong, tak sebut tu nak
0: sami-sami.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor saya Elangkong dah jadi kena cem. Atas lenggi nah, jangan rasa ren bigi. Ibingking epon epi. Halo, assalamualaikum. Halo.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mbian pui rezare. Tina no gabung. Jan ko lemi bonilang gam mau.
5: Ben DPJ aman pula Mas Pare.
0: Ya, jeng dah belum bian. Mangkarang ki dok-dok ko ben ngau lemak pu ya sagau mi dedung. Bon. Ki.
5: Bada pun
0: teh biasa nak kacau. Oh, di nak lu ngak nganja se lain bu ki. Bada bak dul kanong lo emot gambian bu.
5: Oh, terus.
0: Lanjut ki, lanjut mumpung ki tak sarin selain.
5: Ya, terus ya, Pak Haji Burhan ki, selamat malam Pak Ci. Juga Pak Buka Bu. Juga Bede Faisal.
0: Faisal.
5: Boleh ke Anti Galau ki.
0: Ki.
5: Oh, sebagai Supriyadi juga ki.
0: Thank you.
5: besar besar nak pun nika kari saya pun kasan ni para kira Pak Hendra kita.
0: Pak Hendra.
5: Ketawa. Eh, bangka kami bukan ibu Yuni Sawski.
0: Ki.
5: Sekarang Abah Halim Arindi.
0: Laku malam.
5: Nyereng
0: bu.
5: Engki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkong dak mama fatur lengki epon. Halo ibingkeng epon. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ha. Seger banor iki. Mak buruna beg modi banor.
6: Sekarang mulai gila.
0: Aduh, Renika boleh. Dan kau lemah dok muncul dok manom sejatongnya. Sehat tapi ki Pak Nur.
6: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ki.
6: Pada dulu kurang situng nih ki.
0: Boko orang macam-macam. Orang jadi nagi. Kau ni jadi nagi abu lo jender kagam mati ni dan dosa.
6: Okay. Lepai tak peringon yang gelung-gelung sampai.
0: Ah ni lagi lanjut budu mama wator buru bong kita azarin.
6: Masih budu merengan kula.
0: Nah.
6: Tan rasa tangling melak sejak kula. Pau siaman ni.
0: Ugung siaman ki budu.
6: Si salam ada ka kung siaman. Mereka gula pun muncul kula yang pasaran kita kula.
0: Masuk ni ke Agung Usiaman?
6: Masuk boleh ke Usiaman. Tanah dan sore masuk kerong ngambian dulu.
0: Jadi nak lakun lagi.
6: Mendekar pun. Onin ni boleh sebuah panggil ngambian. Kain pun. Tak selalu bangsi. Kalau pun boleh. Boleh panggil ngambian.
0: Boleh panggil lagi. Saya boleh.
6: Usiaman. Bukan. Saya pun sering kiri yang agak.
0: Suci, Siska.
6: Suci yang pun tak ada pun nampu.
0: Tahu ni ngakam suci aculunan pun.
6: Pun terparingnya sehat berafiat.
0: Amin, Ki.
6: Tak buat lagi tinggal, pun lagi tinggal. Kalau tuan ibu di hari tu, tak habis dekat permate.
0: Tan, jamate tan, Ki.
6: Ikan saya buat dengan Terbuka tan baru boleh. Baik ko hari.
0: Baik ko
6: Siduwondo nak buat dua so.
0: Siduwondo he.
6: Siduwondo. Jangan sebut ini Sulawesi. Pak Yunos. Nereng gabungan boleh. Pak Yunos. Ya, betul gabungan dengan Pak Yunos. Ujung kapi pan macam ni kan.
0: Thank you. Ntar.
6: Ujung
0: dari Pak Mundil. Ki, kelangkong Pak Nur.
6: Kami kelangkong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngiring sablon dan kelemuter situ ngaki ki bingkeng ngepon Pak Nur Kumala. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Kenting-kenting matur lakar mantap tongku masalis.
0: Engki. Bian kakak mbi, mak tadok bi, mulai gelok bi.
7: Mak sobong, ngajak bula gelok badah.
0: Boh jadi yang buruan lo, saya rantar kambian Pak Jeffrey kan.
7: Boleh ntar meliano.
0: Melian apa?
7: Ntar melian kimul.
0: Kimul apa, Bi?
7: Tiga tak tahu.
0: Napa gini?
7: Boleh tak tahu ki ya?
0: Boh, enjok doa namai pir pula. Boh, iya kau.
7: Kimul lah, cu.
0: Oh. Oh, anu, napa cimol? Nah, cimol, napa kulu kuning, kaza? Si tutuk, kaza, kibi?
7: Ki. Si tak mabuk, nah.
0: Ki, kibu, saya ingat, mun lenten, nambian jok patah norok, bi. Ya.
7: Mata, ki, mun lenten, nak keneko.
0: Ima, lo manggan, nah. Ki, lanjut, bi, salam, bi, mudra kenting, lo, kaza, bi.
7: Salam, maki.
0: Ki.
7: Saya pertama, uruk pada Pak Nur Kumalo, ki, sarang. Ketoken sarung rambut panjang lagi.
0: Ki.
7: Ki bede Farid cetaknya
0: kok
7: terus bede Pak Ibrahim ki.
0: Pak Ibrahim.
7: Ki terus bede Pak Eko. Bada Bang Yunus ki pon kasat saja na pon Mas Warin.
0: Ki Galangkong bi.
7: Ki Galangkong beto na ki.
0: Sami-sami.
7: Boy.
0: Boy.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngiring nak biar caki kending setelah sepuan ini. Mat malam juga ngatur dok Pak Haji Burhan. Ngatur juga dok Pak Haji Osen. Osen Sadikin. Ngatur juga dok Depi Randi Galo. Puk Lilis juga Kong Langkong dan Deretan. Sebenarnya ngisah lempuh. Mat malam.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Pemirsa Tercantor Boleh Mataru Saga Langkong Ngaropaki Ese Kenting Se Pongkasan Saya Dikau Sebutan Kala Nyon Pamit Malam Moga Budaya Matura Tetap Lestari Buan Malam Moga Pangke Pole Dalam Keadaan Sehat Ya Akhiri Kelaban Wabillahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rizki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya, bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya.

dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Ash-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa." Saya Edyes Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat mendengar yang berbahagia dimanapun anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Dan esok pagi RRI Sunda akan kembali mengudara pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama, FM 101,3 MHz. Selamat mendengar, saya Aris Simba Tugas dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sumeneb.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Sumenep. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan AM 1098 kHz serta diperkuat aplikasi RRI Digital. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2026 bersama saya Ani Purnama. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, sukses selalu dan tetap Merdeka.

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar Pro 1 RRI Sumenep dimanapun Anda berada. Apa kabar pagi hari ini? Kita berjumpa kembali di segmen Sumenep pagi ini ya, bersama saya Ani Purnama. Baik, untuk selanjutnya pendengar, kita akan segera ikuti Mutiara Pagi kali ini bersama Ustadz Said Samsuri.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Saya Gita Yumanmani Anda semuanya pagi ini. Mutiara Pagi di edisi 13 Desember 2025. Kita sudah bersama dengan Ustadz Said Samsuri. Assalamualaikum Ustadz Said.
2: Allah wabarakatuh, Mbak Ayu di studio.
1: Kabar baik hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Mbak Ayu berkat doa Mbak Ayu dan seluruh pemirsa dan pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
1: Alhamdulillah. Semoga pendengar di rumah juga dalam keadaan sehat dan berkah begitu ya Ustadz ya hari ini.
2: Amin. Amin. Amin.
1: Insyaallah
2: tentunya.
1: Dan kita akan ngobrol terkait dengan topik kita pagi hari ini. Oh ya, kita juga bekerja sama dengan ini ya, Kemenag Ustadz Said ya. Kemenag Kementerian Agama Kabupaten Sumenep terkait di dialog mutiara pagi ini. Dan kita akan bahas topik kuatkan integritas diri dengan konsistensi istiqomah. Anda bisa bergabung pendengar di 3 jalur telepon kami. 665396 662317 kode area 0328 atau 0811334510. Nah, kalau konsisten istiqomah, nah ini hal saya rasa tingkatannya lebih tinggi gitu ya Ustadz ya, daripada berbuat suatu pahala yang mungkin hanya satu kali dua kali gitu. Tapi kalau diminta istiqomah, nah ini konsistensi kita terhadap tanggung jawab kita, terhadap iman kita. Nah ini mungkin pagi hari ini Ustadz Said akan memberikan semacam beberapa kiat gitu ya di mutiara pagi. Silakan sebagai mukadimah Ustadz Said.
2: Baik, terima kasih Mbak Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, istiqamah dan karamah. Karamah adalah sesuatu yang sangat istimewa, merupakan sesuatu yang memiliki korelasi yang sangat kuat. Di penghujung tahun 2025 ini, penting bagi kita dua hal. Yang pertama adalah kita melihat, kita mengintrospeksi diri, dan kita mulai merefleksi diri apa yang telah kita perbuat pada selama satu tahun yang sudah berlalu. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi perlu kita untuk melihat apa-apa yang sudah kita lakukan selama setahun yang lalu. Yang kedua penting, di akhir tahun ini kita harus melihat proyeksi untuk tahun depan. Paling tidak satu tahun ke depan. Itu kita harus punya proyeksi apa yang menjadi cita-cita kita untuk, karena ad-dunya masra'atul akhir. Dunia ini adalah ladang untuk akhirat. Untuk mempersiapkan kompetensi, kemampuan, kemudian amal perbuatan, serta apa-apa yang bisa kita hibahkan atau kita dermakan, serta kita bisa hibahkan untuk diri kita, untuk agama, bangsa, dan negara. Ini yang perlu kita persiapkan bersama di akhir tahun ini. Sehingga apa? Sehingga betul yang disampaikan bahwa kita manusia tidak boleh ngalir begitu saja. Nah, ngalir aja dah. Tidak perlu kita mempersiapkan diri. Tidak. Karena fa'idha farauta fansob. Begitu kata Al-Quran. Fa'idha farauta. Ketika engkau sudah selesai melaksanakan satu kegiatan. Farawah. Selesai. Sudah rampung dalam satu momen atau kegiatan kita. Fansob. Maka tegaklah berdiri. Dengan proyeksi masa depan. Dengan planning yang akan datang. Dan tentunya dengan seluruh persiapan-persiapan untuk kemajuan yang lebih dari yang tahun-tahun sebelumnya. Apa itu yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan harus kita konsistensikan. Kita berupaya untuk mengistiqomahkan seluruh amal-amal perbuatan kita yang baik. Ini yang harus kita capai untuk tahun-tahun berikutnya. Karena haisuma tastaqim, haisuma tastaqim, yuqaddir lakallahu najaha. Haisuma tastaqim, sejauh mana atau sekiranya Anda bisa konsisten dalam kebaikan, dalam perbuatan, atau dalam amalia, baik kebaikan berupa ibadah, ataupun kebaikan berupa sikap sosial, yuqaddir lakallahu najaha. Sejauh itu pula, Allah akan mentakdirkan kebahagiaan, Allah akan mentakdirkan najahan, keselamatan dan kesuksesan bagi kita semua. Para pemirsa dan pendengar perusahaan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita perlu istiqomah untuk membangun konsistensi kita? Untuk membangun integritas kita. Kita harus dimulai dengan konsisten karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mampu menjaga konsistensinya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan beberapa karamah-karamah. Karamah itu adalah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan sebagai wujud keutamaan kita semua yang diberikan oleh Allah khusus bagi orang istiqamah. Al-istiqamatu hi haqiqatul karamah. Karena konsistensi itu adalah itulah sebenar-benarnya karamah dari Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. firman Allah, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusakum. Walakum fiha ma tashtahi anfusakum. Walakum fiha ma tadda'un. Begitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladhina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan atau yang sudah mendeklarasikan dirinya dengan kalimat Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Summa istaqamu, kemudian konsisten dengan apa yang sudah ia deklarasikan, ia sampaikan. Apa itu? Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Konsisten dengan itu, tentunya ketika kita sudah mengakui ketuhanan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertauhid yang benar dan akidah yang sahihah, maka tinggal menunggu konsistensinya. Ketika kita mampu konsisten, maka Allah akan memberikan beberapa hal kebaikan yang disebut dengan karamah. Apa saja karamahnya? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka akan turun kepadanya malaikat-malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu. Yang pertama, malaikat itu tugasnya oleh Allah Subhanahu wa taala, alla takhafu, memberikan ketenangan kepada batin orang yang istiqomah itu, yang sudah mendeklarasikan diri dengan Rabbunallah dan istiqomah. Allah takhafu. Allah menugaskan malaikat itu untuk hadir dalam batin orang tersebut untuk Allah takhafu, untuk tidak takut menghadapi kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Tidak akan pernah takut, tidak akan pernah gentar. Allah takhafu. Wala tahzanu. Dan tidak pula tahzan, gundah gulana atau bersedih hati. Diturunkan oleh Allah malaikat yang tugasnya hanya untuk membuat ia sakinah, tenang. Membuat ia menjadi optimis, menjadi hamba Allah yang optimis. Apapun yang terjadi, ia akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah berikrar dalam batinnya, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Yang menciptakan kami hanyalah Allah. Yang mengatur kami hanyalah Allah. Yang mendesain kami, seluruh kehidupan kami adalah Allah. Baik buruknya semuanya dari Allah, dan yang merusak pun hanyalah Allah. Wala tahzan, ia tidak akan pernah gundah terhadap apa yang sudah ia hadapi. atau yang ia sudah lakukan tidak guna. Inilah orang-orang yang beriman. Inilah orang-orang yang beriman di Allah Subhanahu wa taala disirami ketenangan, sifat ketenangan dalam batinnya. Ia tidak akan pernah merasa gerusuk ataupun merasa bersedih menghadapi kehidupan dunia ini ataupun kehidupan akhirat. Allah taqafu wa la tahzanu. Itu karohain. Kemudian yang ketiga, Allah juga merukun malaikat untuk memberikan janji apa? Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Wa abshiru dan berilah kabar gembira kepada mereka. Wa abshiru dan berilah kabar-kabar gembira kepada mereka. Bil jannati dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allati kuntum tu'adun, yang sudah disediakan untuk mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang berani beristiqamah, maka ia sudah berani mengambil karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu karamahnya? Tidak gentar menghadapi kehidupan, kenyataan kehidupan dunia dan akhirat, dan tidak pula Allah menurunkan sedih hati atau susah dalam batinnya, karena Allah menurunkan malaikat untuk menghibur batinnya dengan sakinah, dengan kebahagiaan dan ketenangan. Inilah perintah Allah untuk kita beristiqamah. Fastaqim kama umirta. Maka istiqamahlah kalian, kata Allah, kama umirta, sebagaimana engkau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah dalam bertuhan kepada Allah, bertauhid yang benar, istiqamah dalam kebaikan, dan proyeksikan bahwa kita di tahun depan menjadi hamba Allah yang bisa meningkatkan kebaikan-kebaikan dan mengistiqomahkan kebaikan yang kita lakukan selama tahun 2025 ini. Mungkin ini Mbak Gita yang bisa kami sumbangkan. Ini bukan berarti saya menggurui para pemirsa, na'udzubillah, tetapi ini saya sampaikan untuk saya pribadi dan mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemirsa dan pendengar Por 1. Saya kembalikan ke Mbak Gita di studio.
1: Oke, baik. Saya undang Anda pendengar, silakan di 665396 662317 kode area 0328. Baik, atau 0811334510. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
3: Putra Setia.
1: Pak Putra di Raas. Baik, iya, Pak Putra, silakan kita berbicara.
3: Assalamualaikum Bapak Ustaz Said.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, saya mau tanya Ustaz. Ini kan sebenarnya kan pekerjaan tidak seharusnya istiqomah, Ustaz. Misalkan kita beribadah, melakukan perintah-perintah Allah yang lain, tidak istiqomah. Apakah pahala saya sudah ternilai sebagai saya melakukan kebaikan, Ustaz? Karena semisal satu hari mengerjakan, besok enggak, lusa enggak juga, 10 hari lagi mengerjakan. Tapi apakah demikian pahala saya, Ustaz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Putra di Raas ya. Nah, ini kalau bicara kewajiban yang dilakukan jarang-jarang, bahaya juga Ustaz ya. Misalnya sekarang sholat, besok gak sholat. Wah, ini. Monggo dijawab Ustaz Said.
2: Baik. Yang pertama, perintah Allah itu istiqamah dalam berakidah. Ini yang terpenting. Kalau urusan akidah, maka jangan sekali-kali kita tidak istiqamah. Bertauhid kepada Allah harus tetap ishadu bi anna muslimun. Ishadu, pamerkan. Ishadu, tampakkan. Ishadu, syahid ishadkan. Bi anna muslimun, bahwa kami adalah seorang yang muslim. Dengan cara apa? Bertauhid yang benar kepada Allah. Adapun istiqomah di sini, yang pertama bertauhid. Yang kedua, istiqomah kita di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang fardu ataupun yang sunnah. Ketika yang fardu, maka keistiqomahan kita sesuai dengan syarat rukun dan ketentuan-ketentuan yang Allah sudah berikan kepada kita atau wujudkan kepada kita. Adapun yang mahdhah, maka tentunya keistiqomahan kita juga disesuaikan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang ghairu mahdhah, yang sunnah, yang sunnah dan ghairu mahdhah, maka kita diberikan kebebasan untuk melaksanakannya. Itulah ibadah kepada Allah. Keistiqomahan itu harus dibangun. Yang pertama, sesuai dengan prosedur. Ketika wajib, maka kewajiban itu dilakukan sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sunnah, maka harus dilakukan pula sesuai dengan tuntunannya dan mencoba untuk konsisten dan istiqomah di dalam kesunahan tersebut. Sebagaimana misalnya kita sholat duha sudah rutin tiap hari 2 atau 4 rakaat, keistiqomahan tiap harinya ini yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ayyul a'mali afdal ay khairul a'mal ma khalla ma dama wa in khalla, sebaik-baik amal kata Rasulullah, khairul a'mali, sebaik-baik perbuatan, amal perbuatan, ma dama, ialah yang dilakukan secara konsisten istiqamah, wa in khalla, walaupun sedikit. Sebagai gambaran, sebagaimana disampaikan tadi, misal dicontohkan oleh Mas Putra tadi, sekarang saya sholat duha, berapa? 12 rakaat. Tetapi besok enggak, lusa enggak, baru 3 hari berikutnya sholat lagi. Dengan sebanyak itu, berikutnya 5 hari lagi baru sholat lagi. Apakah saya mendapatkan pahala dari amal sunnah yang sudah saya perbuat, mendapatkan amal perbuatannya sesuai dengan pahala amal yang sudah diperbuatkan sesuai dengan takaran amalnya. Tetapi untuk istiqomah memiliki makna dan nilai serta pahala tersendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan mahabbah dari Allah, kecintaan Qabdullah, mendapatkan kecintaan Allah tersendiri. Orang yang istiqomah, saya terbiasa sholat duha, dua dengan istiqomah. Istiqomah sekali, hanya 2 rakaat. Tapi istiqomah menjaga duhanya 2 rakaat tiap hari, itu jauh lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala daripada yang dikerjakan sebanyak-banyaknya hanya 1 kaligus tetapi tidak istiqomah. Ini yang kita maksud dengan istiqomah. Oleh karena itu, apakah mendapatkan pahala dari yang diperbuat walaupun tidak istiqomah? Tentunya tetap dapat pahalanya sesuai dengan ketentuan ibadah kita. Tetapi untuk istiqomah akan mendapatkan poin tersendiri di mata Allah, yakni dengan sabda Rasulullah, khairul a'mali ma dama wa in qalla, sebaik-baik amal itu adalah yang dilakukan secara konsisten, wa in qalla, walaupun nilainya ataupun kuantitasnya sedikit tetapi istiqomah. Mungkin baik. Begitu, Mbak.
1: Oke, baik, dan sudah terjawab dari Pak Putra. Kemudian selanjutnya di belakang Pak Putra. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Dari siapa, di mana?
4: Mbak Gita, ya.
1: Ya, dari
4: BRJ, Mbak Gita.
1: Dari Pak Supriyadi, ya, di BRJ, ya. Oke, Pak Sup, silakan, kita bersama Ustadz Said kita membahas terkait dengan istiqomah. Ada yang ditanyakan?
4: Iya. Saya tapi menyimpang dari topik, Pak.
1: Baik. Bagaimana? Saya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Pak Supriyadi.
4: Iya. Saya ingin tanya, apa keistimewaan dari bacaan ayat kursi? Saya dikasih bacaan sama seseorang itu sebanyak 313. Apa keistimewaan dari ayat kursi tersebut? Soalnya saya tidak mengetahui beneran. Itu katanya setiap sesudah maghrib itu baca ayat kursi 313. Dan saya tidak mengetahui maknanya, terus apa keistimewaannya tersebut. Kayak gini, Pak Gai.
1: Oke, baik. Terima kasih. Itu saja, Mas Supriyadi.
4: Bersama Kiai Said, saya terima kasih atas waktu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Esensi dari ayat kursi yang katanya dibaca setelah maghrib 313. Nah, ini semoga istiqomah juga bacanya kayak Ustaz Said.
2: Tentunya, tentunya.
1: Amin, semoga istiqomah. Silakan bisa dijawab Ustaz Said.
2: Baik, terima kasih Mbak Gita. Ayat kursi salah satu ayat yang sangat unggul dan dipromosikan tersendiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa keistimewaan-keistimewaannya. Yang pertama, membaca ayat kursi itu sebagai satu ayat yang isinya adalah kita memasrahkan, berkeyakinan. Kita berkeyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang maha menjaga kita, yang maha merawat kita. Dan Allah lah satu-satunya zat yang akan memberikan syafaat kepada kita, pertolongan kepada kita. Yang sudah melindungi kita, dan akan memberikan pertolongan kepada kita. Itu isi esensi. Dan bertauhid yang benar seperti itulah yang diinginkan dalam ayat kursi. Sehingga fadilahnya, salah satu orang-orang, salah satu fadilah bagi, keutamaan bagi orang yang mau istiqomah mengamalkan atau membaca ayat kursi, maka ia akan mendapatkan perlindungan dari Allah dari hal-hal yang tidak baik. Dilindungi oleh Allah. Man dzalladzi ya'ah wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Apa kekuatan dan kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu. Dan Allah wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Dan Allah akan menguatkan perlindungannya kepada orang yang mau membaca ayat kursi. Jadi pertama Allah akan melindungi orang-orang tersebut dari hal-hal yang membahayakan dirinya. Dan yang kedua, Allah melindungi mereka yang membaca ayat kursi ini dari kejahatan-kejahatan atau terperosok ke dalam hal-hal yang tidak baik. Ini pentingnya ayat kursi. Jadi bisa sebagai, kalau sekarang adalah sebagai antivirusnya. Saving kita. Ayat kursi itu kalau dibaca sebagai antivirus kita. Karena apa? Allah memberikan perlindungan di sekitar kita dari hal-hal yang tidak baik. Dan Allah juga melindungi kita dari terjerumus pada hal-hal yang membawa kita pada kerusakan. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah selain melindungi kita, ini Allah juga akan memberikan pertolongan kepada kita semua. Ketika misalnya saya membutuhkan sesuatu atau kita membutuhkan sesuatu yang harus campur tangan Allah, yang harus ditolong oleh Allah, maka Allah akan segera menolong dengan barokahnya ayat kursi yang kita baca. Man dzallazi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Ketika kita membaca ayat kursi, benar, satu-satunya yang bisa merubah alam semesta, kegiatan dan apapun juga, hanyalah Allah. Tetapi man dzallazi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Illa bi'idzni. Maka siapakah dari segala sesuatu itu yang bisa menolong? Yang bisa menolong dari selain Allah itu kecuali dengan izinnya. Artinya, ayat ini mengandung makna bagi kita, Allah akan memberikan izin kepada makhluknya. Siapapun juga oleh Allah untuk membantu kita. Untuk membantu kita, menolong kita agar semua yang kita inginkan oleh tercapai dengan baik dan sempurna. Itulah salah satu fadilah dan keutamaan ayat kursi. Saya sebutkan dua saja. Ayat ini kalau dibaca berat sekali timbangan apa namanya pahalanya. Yang kedua, ayat perlindungan, ayat saving, ayat antivirus kita. Yang ketiga, sebagai penolong kita. Yakni kalau istilah sekarang apa ya yang bisa membantu kita tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Mbak Gita yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Supriyadi. Kembalikan ke Mbak Gita.
1: Oke, baik, terima kasih Ustaz Said. Kalau saya dari kecil itu diingatkan untuk menghafal ayat kursi karena ayatnya sakti katanya gitu ya.
2: Betul, saktinya ya di situ tadi.
1: Semoga Pak Supriyadi tadi istiqomah ya Ustaz Said ya untuk
2: amin,
1: mengamalkan. Amin Allahumma amin. Baik, saya masih undang Anda ya pendengar di 0811-3345101, 6653966622317 kode area 0328. Tadi Ustaz Said menjelaskan terkait dengan integritas diri ya, dengan konsistensi, dengan istiqomah, apalagi di tahun depan harus punya cita-cita katanya, harus punya proyeksi. Saya mungkin melihat istiqomah ini dari ibadah yang terlihat begitu Ustaz ya, yang apa? Yang dohir istilahnya. Kemudian bagaimana dengan kecenderungan hati? Kadang kita diberikan kegalauan gitu oleh Allah, diberikan ketakutan, hal risau ketika kita menjalani sesuatu. Walaupun sebenarnya harusnya kita husnuudon ya Ustaz ya. Tentang takdir kita. Namun kita manusia, kadang kita diberikan kekhawatiran gitu. Nah ini mengatasi hati yang seperti ini gitu ya. Kita kalau saya sendiri susah begitu Ustaz, istiqomah ketika saya ketika Allah memberikan saya ujian, kemudian saya selalu ada kegundahan hati gitu. Nah bagaimana saya harus mengatasi hal ini?
2: Ya betul. Yang pertama firman Allah tadi adalah allazi innal ladzina qalu rabbunallah, yang mengatakan rabbunallah, istiqamah dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang yang bertauhid kepada Allah dalam kondisi apapun juga, ia akan senantiasa mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengembalikan kepada Allah. Ini yang pertama. Apakah orang istiqomah tidak akan pernah sedih, tidak akan pernah ada ujian dari Allah? Atau, nah, semakin orang semakin dicintai oleh Allah, maka Allah akan semakin menambah ujiannya, menambah cobaan-cobaan. Apakah orang ketika cinta kepada Allah dan cintai Allah akan merasa aman dari ujian? Tidak. Maka semakin tinggi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk kerisauan, kegalauan dan seterusnya. Namun di situ orang yang galau, sedih atau risau akan senantiasa oleh Allah diberikan secepatnya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan jalan secepatnya kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Nah, ketika hati mau, kerisauan hati yang sudah mau dikembalikan kepada Allah, tentunya itu adalah obat pertama yang paling mujarab bagi kita untuk menyembuhkan penyakit kegalauan tersebut. Kenapa demikian? Karena galau adalah urusan hati, dan Rabbunallah pertama adalah juga ini urusan hati. Ketika hati kita sedang galau, ketika perasaan kita sedang kacau, dan ketika kondisi kita sedang kepepet dan tidak mampu lagi untuk berbuat apa-apa, hati kita menjadi galau, hati yang pertama. Maka akan selaras dengan keimanan kita kepada Allah. Rabbunallah, itu adalah perbuatan hati yang pertama. Keyakinan dalam hati. Nah, ketika dikembalikan hati yang galau, hati yang risau dan seterusnya, dikembalikan kepada Rabbunallah, itu adalah obat pertama kali dan yang paling mujarab untuk menyembuhkan dari kerisauan yang sedang kita alami. Pertama. Yang kedua, orang oleh Allah Subhanahu wa taala dititipi kerisauan dalam batinnya atau ujian-ujian di antara. Apa? Memang sengaja Allah. Allah sengaja memberikan kegalauan, keragu-raguan, bahkan kegundah gulanaan. Untuk apa? Agar ia lebih sering kembali kepada Allah. Biar ia lebih sering ingat kepada Allah dan lebih merasa dirinya adalah tidak ada artinya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya saya begini aja sudah galau, maka saya harus cepat kembali kepada Allah. Ini yang Allah inginkan. Pernyataan hatinya untuk kembali kepada Allah dan pernyataan hatinya bahwa ia tidak memiliki kekuatan apa-apa, ini hamba yang paling diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, orang yang diberi kegalauan oleh Allah akan segera atau diberi ujian oleh Allah, akan segera diberikan makhraja. Kenapa demikian? Ketika orang sudah kembali kepada Allah, tentunya ia akan semakin meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Oh ya Rasul, beri ujian kepada Allah, ia akan lebih mudah kembali kepada Allah, lebih mudah meminta kepada Allah, lebih mudah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Maka makhrajan, jalan keluarnya lebih cepat Allah berikan kepada dia. وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ, jalan keluar semacam itu yang Allah inginkan. Kembalinya batinnya kepada Allah, itu yang Allah inginkan. Perasaan hatinya bahwa ia tidak memiliki kekuatan, itu yang Allah inginkan. Dan rintihan-rintihan sedih hatinya, kemudian letupan-letupan bibir dengan doa, itu yang Allah cintai dari hambanya, yang dari hamba Allah yang diberikan ujian. Itulah bentuk kecintaan Allah kepada hamba. Jangan pernah risau, jangan pernah galau ketika kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisuma tastaqim yuqaddir lakallahu najaha. Sekiranya engkau bisa istiqomah, maka sukses yang menantimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, itu kata Rasul, itu mafhum dari kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin begitu, Mbak Lita.
1: Baik. Saya menganalogikan istiqomah itu kayak kita nabung setiap hari, Ustaz. Kalau Ustaz bilangnya tadi nabung banyak tapi hanya satu kali, tabungannya sedikit ya. Tapi kalau kita tak nabungnya sering, sedikit-sedikit tapi konsisten, kita bisa jadi orang kaya dengan amal ibadah kita gitu, Ustaz ya.
2: Ya, betul, betul sekali. Selaras dengan sabda Rasulullah, tidak ada dosa kecil. Apabila dilakukan dengan konsisten, dosa kecil-kecil akan menjadi besar.
1: Ya.
2: Begitu sebaliknya, naudzubillah min dzalik. Begitu sebaliknya, tidak ada amal perbuatan kecil ketika dilakukan secara istiqomah akan menjadi letupan yang luar biasa di mata Allah Subhanahu wa
1: taala. Baik, oke. Saya undang Anda kembali, ada yang ingin bergabung? Halo, assalamualaikum.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dari siapa, di mana?
5: Semangat pagi.
1: Wah, luar biasa.
5: Dari Mas Riki

0: Dikeluh kurma Tuhan.
1: Pak Riki di Glukur Batuan. Silakan pertanyaannya,
0: Ya.
1: Pak Riki.
0: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Riki di Glukur.
0: Pertanyaannya begini. Saya punya teman, dia belum beristri, tapi sudah pensiun. Jadi setiap bulan pasti ke sini, karena saya kan juga disabilitas, sudah juga pensiun. Jadi dia beristiqomah. Kadang saya jangan bawa oleh-oleh lah. Saya ditengok saja sudah banyak terima kasih. Tapi dia pasti kalau ke sini pasti oleh-oleh. Untuk menyikapi hal itu, saya mengirimkan doa untuk para orang tuanya yang sudah meninggal dengan para neneknya itu. Kakek neneknya itu saya kirim Fatihah untuk balas budi sepertinya dengan istiqomah. Bagaimana itu manfaatnya untuk saya dan teman saya itu, Pak Ustaz? Mohon penjelasannya karena dia istiqomahnya ke sini dengan silaturahim. Mohon penjelasannya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga silaturahminya terus terjalan, Pak Riki, dengan sahabatnya, Ustaz, ya. Karena hal baik nih yang ditanyakan. Silakan.
2: Iya. Baik. Bagaimana dengan Pak Riki sendiri dan sahabatnya? Yang pertama, silaturahim adalah silaturahim saja merupakan sesuatu yang baik. Itu yang pertama. Tentunya akan bermanfaat dan bernilai sesuai dengan yang Allah janjikan. Bersedekah dengan membawa oleh-oleh itu anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahadu, kata Rasulullah. Tahabu. Saling memberilah hadiah kalian. Saling. Nah ini. Salinglah memberi hadiah kalian. Maka tahabu. Kalian akan saling mencintai satu sama lain. Jadi, buah tangan itu tidak selalu bermakna selamanya sebagai gratifikasi bagi kita. Tetapi, sebagai buah tangan itu bisa bermakna hadiah. Ketika disampaikan sebagaimana yang praktik dari sahabat, dari Pak Riki tadi. Ia datang ke temannya, ke sahabatnya, dengan membawa oleh-oleh atau sebagai hadiah. Tanpa pamrih. Bukan karena pengen ya pamrih duniawi atau keinginan tertentu. Itu adalah merupakan hadiah dari seorang sahabat kepada sahabatnya. Dan ingat, hadiah yang terbaik adalah silaturahim itu. Dan yang kedua, buah tangan itu. Kemudian sang Pak Riki tadi yang diberikan hadiah, membalas dengan doa terbaik. Membalas dengan doa terbaik dengan mengirimkan doa kepada pemberi ataupun kepada orang-orang yang berjasa kepada sang pemberi, yakni kedua orang tuanya dan para leluhurnya. Itu merupakan kebaikan balasan dari Pak Riki untuk yang sudah kepada sang sahabatnya. Oleh karena itu ini adalah anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan fa insyaallah yang semacam itu harus ditanamkan dan dialurkan kepada anak cucu kita. Ketika punya anak cucu, salah satu kebaikan seorang anak kepada orang tua yang sudah meninggal adalah dengan menyambung silaturahim dengan teman-teman atau sahabat dari almarhum orang tua kita. Seperti itu yang harus kita tanamkan pula kepada anak cucu kita. Ini contoh yang baik, Pak Riki, dan insya Allah Allah memberikan keberkahan buat sahabat Pak Riki dan Pak Riki dan tentunya buat Pak Riki juga. Terima kasih.
1: Amin, insyaallah. Dan waktu kita terbatas sekali, Ustaz Said, tapi sudah terjawab. Dan setelah saya mendengarkan tausiah dari Ustaz Said, kemudian saya ingat ya, para penelpon kita yang juga istiqomah setiap di Mutiara Pagi, Ustaz Said. Ya.
2: Allah. Iya.
1: Semoga teman-teman yang selalu bergabung di Mutiara Pagi untuk untuk sama-sama belajar gitu ya, Ustaz ya. ini memberikan manfaat untuk dirinya sendiri dan teman-teman
2: Amin.
1: pendengar yang lain ya, yang juga mendengarkan jawaban dari Ustaz Said. Begitu juga Ustaz Said, ya semoga diberikan keberkahan dari ini ya, dari ilmu-ilmu yang diberikan melalui Mutiara Pagi. Terima kasih banyak atas waktunya Ustaz Said Samsuri.
2: Selamat-selamat.
1: Selamat berakhir pekan hari Sabtu bersama keluarga, bahagia selalu insyaallah.
2: Amin.
1: Terima kasih. Sudah bersama Mutiara Pagi, insyaallah di kesempatan yang lain kita berjumpa lagi. Semoga dalam keadaan insyaallah sehat dan berkah. Saya pamit. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Pagi Pro 1.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Meskipun tari tradisional menghadapi berbagai tantangan, ada banyak peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat.
2: Yang mana kita tetapkan tersangka yaitu 1 AT selaku KPA PPK.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan buletin Berita Pagi selengkapnya. Tari tradisional menghadapi tantangan di tengah modernisasi dan juga perubahan selera generasi muda. Inovasi diperlukan agar seni tradisi tetap hidup, diminati dan tidak kehilangan jati diri budaya. Berikut laporan Rukaya Zen.
4: Seni tari tradisional dinilai perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai dan karakter budaya yang menjadi identitas daerah. Adaptasi dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan seni tradisi sekaligus menarik minat generasi muda. Warga Desa Kiring, Kecamatan Manding, Sumeneb Asriani mengatakan, tari tradisional merupakan bagian dari identitas dan warisan budaya daerah yang harus terus dipertahankan. Menurutnya, pengenalan tari tradisional perlu dikemas dengan cara yang lebih menarik dan sesuai dengan perkembangan zaman. Ia menilai inovasi dalam penyajian tari tradisional tetap diperlukan agar tidak ditinggalkan masyarakat. Namun, inovasi tersebut harus tetap mempertahankan nilai serta karakter asli dari setiap tarian.
5: Generasi muda perlu lebih banyak dikenalkan dengan tari tradisional sejak sekolah. Jangan sampai mereka itu lebih mengenal budaya luar daripada kesenian daerah sendiri. Tari tradisional tidak harus selalu ditampilkan dengan cara yang sama. Inovasi boleh dilakukan selama tidak menghilangkan nilai dan juga karakter asli dari tarian tersebut.
4: Sementara itu, PLT Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Disbud Porapar Kabupaten Sumeneb Agus Hendriono mengatakan, arus globalisasi dan modernisasi menjadi tantangan bagi keberadaan tari tradisional. Perubahan zaman turut menggeser fungsi tari dari yang sebelumnya berkaitan dengan ritual dan spiritual menjadi pertunjukan hingga bagian dari aktivitas komersial. Agus menjelaskan sejumlah tari tradisional kini dikemas lebih atraktif dengan durasi yang lebih singkat dan gerakan yang disederhanakan. Kondisi tersebut beresiko membuat tarian lokal kehilangan identitas karena harus menyesuaikan dengan selera pasar.
1: Meskipun tari tradisional menghadapi berbagai tantangan, ada banyak peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat keberadaannya. Pentingnya memadukan antara inovasi kekinian atau inovasi digital dengan pemeliharaan kearifan lokal menjadi kunci dalam menjaga dan melestarikan tari tradisional.
4: Agus menambahkan, saat ini pemerintah terus mendorong pemanfaatan teknologi dan media digital sebagai ruang baru untuk memperkenalkan seni tari tradisional kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda, agar tari tradisional dapat terus berkembang tanpa kehilangan akar budayanya.
3: Berikut tanggapan, pernyataan dan harapan masyarakat tentang perkembangan tari tradisional di Madura di tengah perubahan zaman.
6: Saya Indah di Sumeneb. Tari tradisional bagi saya merupakan budaya bangsa yang harus dilestarikan. Karena sebuah tari tradisional banyak menggambarkan karakter budaya bangsa dan daya tariknya masih mempesona.
7: Saya Tabrani di Sumeneb. Perubahan zaman boleh berubah, teknologi juga boleh maju. Tapi tari tradisional harus tetap bertahan, harus terus lestari. Ini tanggung jawab kita semua.
8: Saya Ariani di Sumeneb. Bagi saya, tari tradisional tak tergantikan oleh tari modern. Harapan saya, tari tradisional ini agar tidak tergerus perubahan zaman, sebaiknya diajarkan sejak tingkat taman kanak-kanak.

0: Pendengar dan pemirsa, topik komentar berita pagi hari ini adalah perkembangan kesenian tari tradisional Madura di tengah perubahan zaman. Naskah ditulis dan dibacakan Imam Mukhlis.
1: Pendengar dan pemirsa, di tengah derasnya perubahan zaman, kesenian tradisional menghadapi tantangan yang tidak ringan. Perubahan selera generasi muda, perkembangan teknologi, hingga hadirnya berbagai bentuk hiburan modern, membuat kesenian tradisional harus mampu beradaptasi agar tetap dikenal dan dicintai. Salah satunya adalah seni tari tradisional Madura. Tarian yang lahir dari kehidupan masyarakat Madura ini bukan sekedar gerakan tubuh mengikuti irama musik. Di dalamnya terdapat cerita, karakter, nilai sosial, filosofi, serta identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Madura memiliki beragam kesenian tari yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Setiap daerah memiliki karakter dan kekhasannya tersendiri, baik dari gerakan, busana, musik pengiring, maupun pesan yang disampaikan. Namun, memasuki era digital, keberadaan tari tradisional tidak lagi hanya berhadapan dengan perubahan zaman. Seni tradisi kini juga harus berkompetisi, mendapatkan perhatian masyarakat, terutama generasi muda yang sehari-hari akrab dengan budaya populer dari berbagai penjuru dunia. Disinilah kreativitas menjadi penting. Pelaku seni dituntut tidak hanya mempertahankan pakem dan nilai tradisi, tetapi juga mampu menemukan cara baru untuk memperkenalkan kesenian kepada masyarakat tanpa kehilangan jati dirinya. Perkembangan teknologi justru dapat menjadi peluang. Pertunjukan tari tradisional Madura kini dapat diperkenalkan melalui media sosial, video digital, hingga berbagai platform berbagi konten. Sebuah tarian yang sebelumnya hanya disaksikan masyarakat di panggung pertunjukan atau kegiatan budaya, kini dapat dinikmati oleh masyarakat dari berbagai daerah, bahkan mancanegara. Digitalisasi membuat ruang pertunjukan menjadi lebih luas. Namun, modernisasi bukan berarti menghilangkan karakter tradisional. Justru, teknologi dapat digunakan sebagai jembatan untuk mendekatkan seni tradisi kepada generasi muda. Misalnya melalui kemasan pertunjukan yang lebih menarik, dokumentasi digital, pembelajaran tari melalui media daring, hingga kolaborasi dengan musik dan kreativitas generasi masa kini. Dengan cara tersebut, tari tradisional tidak hanya ditempatkan sebagai warisan masa lalu, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat hari ini. Di sisi lain, keberlanjutan kesenian tari tradisional sangat bergantung pada regenerasi. Tanpa adanya generasi penerus, sebaik apapun sebuah kesenian diwariskan, keberadaannya tetap menghadapi resiko kehilangan pelaku. Karena itu, pengenalan seni tari sejak usia dini menjadi salah satu langkah penting. Sekolah sanggar seni, komunikasi budaya, keluarga, hingga pemerintah daerah dapat mengambil peran dalam memberikan ruang bagi anak-anak dan generasi muda untuk mengenal, mempelajari, dan mencintai kesenian daerahnya sendiri. Bukan sekedar mengajarkan gerakan tari, tetapi juga memperkenalkan makna yang ada di balik setiap gerakan, musik, busana, dan tradisi yang menyertainya. Sebab ketika generasi muda memahami maknanya, mereka tidak hanya belajar menari, mereka sedang belajar mengenal identitas dan akar budayanya sendiri. Perubahan zaman memang tidak mungkin dihentikan, tetapi perubahan bukan alasan untuk meninggalkan tradisi. Kesenian justru dapat berkembang dengan mengikuti zaman, selama nilai-nilai utama yang menjadi identitasnya tetap dijaga. Tari tradisional Madura dapat tampil di panggung budaya, ruang pendidikan, festival, kegiatan masyarakat maupun ruang digital. Bentuk penyajiannya boleh berkembang, tetapi karakter Madura yang menjadi ruh kesenian tersebut harus terus hidup. Inilah tantangan sekaligus peluang bagi para seniman dan generasi penerus. Menjaga tradisi bukan berarti membuatnya berhenti berkembang. Melestarikan budaya berarti memberikan kesempatan kepada budaya tersebut untuk terus hidup, beradaptasi, dan dikenal oleh generasi berikutnya. Tari tradisional Madura adalah bagian dari cerita panjang masyarakat Madura. Setiap gerakan menyimpan jejak perjalanan budaya. Setiap irama membawa identitas, dan setiap penampilan menjadi pengingat bahwa warisan leluhur masih memiliki tempat di tengah kehidupan modern. Karena itu, mari bersama memberikan ruang bagi kesenian tradisional untuk terus berkembang. Kenalkan kepada anak-anak, dukung sanggar dan para pelaku seni, hadiri pertunjukannya, dokumentasikan dan sebarkan melalui media digital. Sebab budaya tidak akan bertahan hanya karena pernah diwariskan. Budaya akan tetap hidup ketika ada generasi yang mau mempelajari, menggunakan, merawat dan meneruskannya. Tari tradisional Madura boleh bergerak mengikuti zaman, tetapi identitas dan nilai budayanya harus tetap menjadi pijakan. Dari panggung tradisional hingga ruang digital, dari generasi tua hingga generasi muda, mari menjaga agar seni tari Madura tetap hidup, berkembang dan menjadi kebanggaan bersama. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumenep Net. Kami beralih ke informasi lain. Hendak melangsungkan pernikahan bulan depan, seorang pemuda di Bangkalan terciduk polisi edarkan narkoba dalam operasi Tumpas Semeru 2026. Miftahul Umar berikut melaporkan.
2: Niat mengikat janji suci pernikahan pada tanggal 25 September bulan depan kini harus dibayang-bayangi jeruji besi. Seorang pemuda di Bangkalan justru berurusan dengan hukum usai tertangkap dalam operasi Tumpas Semeru 2026 yang digelar Polres Bangkalan. Kapolres Bangkalan Ajun Komisaris Besar Polisi Wibowo menyayangkan ulah tersangka yang tergiur bisnis barang haram di tengah persiapannya menuju hari bahagia. Meski berstatus sebagai tersangka dan mendekam di sel tahanan, Polres Bangkalan memastikan tidak membatasi hak sipil yang bersangkutan untuk melangsungkan akad nikah. Polres Bangkalan akan fasilitasi karena merupakan hak warga negara.
3: Jumlah tersangka yang sudah kita amankan ini rata-rata pekerjaannya swasta. Sekali lagi harus kita antisipasi, harus kita laksanakan beberapa langkah-langkah pencegahan. Tidak mengesampingkan ataupun tidak mengecilkan bahwa nanti beberapa langkah terkait dengan pencegahan ini di beberapa sekolah, baik di tingkat pertama, menengah maupun di tingkat atas.
2: Perwira menengah alumnus Akpol 2005 tersebut menambahkan, tersangka yang hendak menikah tersebut merupakan satu dari 23 orang, 22 laki-laki dan satu perempuan, yang diamankan polisi selama operasi Tumpas Semeru 2026. Dari total pengungkapan 20 kasus ini, polisi mengamankan barang bukti narkotika seberat 96,64 gram, di mana 19 tersangka diantaranya berperan sebagai pengedar. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.
0: Kejaksaan Negeri Sampang menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi 19 proyek rehabilitasi dan pembangunan fisik SMP tahun anggaran 2024. Nilai proyek mencapai 7,6 miliar rupiah dengan dugaan kerugian negara sekitar 2,7 miliar rupiah. Chairul Umam melaporkan.
4: Kejaksaan Negeri Sampang menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi 19 proyek rehabilitasi dan pembangunan fisik sekolah menengah pertama atau SMP tahun anggaran 2024. Proyek tersebut bersumber dari dana alokasi khusus dan dana alokasi umum dengan nilai keseluruhan mencapai Rp7.609.858.700. 3 tersangka yang ditetapkan adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan Sampang Muhammad Fadli, mantan Kepala Bidang SMP Ahmad Tohairuddin, serta pihak swasta Muhammad Safruddin yang juga menjabat Ketua KPNSI Jawa Timur. Kepala Kejaksaan Negeri Sampang Muhammad Iqbal mengatakan ketiganya ditetapkan berdasarkan alat bukti yang telah ditemukan dan dikumpulkan penyidik. Dalam perkara ini, Ahmad Tohairuddin disebut pejabat sebagai kuasa pengguna anggaran, pejabat membuat komitmen sekaligus Kepala Bidang SMP pada 2024. Sementara Muhammad Fadli menjabat sebagai pengguna anggaran atau Kepala Dinas Pendidikan. Penyidik menduga ketiga tersangka secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum melalui pemufakatan jahat atau persekongkolan dalam pelaksanaan 19 paket pekerjaan tersebut. Dari penghitungan awal, dugaan tindak pidana itu mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp2.700.000.000. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari di rumah tahanan kelas 2B Sampang untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
5: Kami menetapkan 3 tersangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, dana alokasi umum, dan alokasi khusus pada pekerjaan tender atau lelang di bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tahun anggaran 2024. Yang mana kita tetapkan tersangka yaitu 1. AT selaku KPA, PPK atau Kabid SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tahun 2024. Yang kedua MF selaku pengguna anggaran atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tahun 2024. Dan ketiga MS ini selaku pihak swasta. Bahwa ketiga tersangka tersebut berdasarkan bukti-bukti yang sudah. Oleh itu tim penyidik Kejaksaan Negeri Sampang saat ini menetapkan tersangka dan melakukan penahanan.
4: Kejaksaan Negeri Sampang memastikan penyidikan masih terus dikembangkan. Penyidik mendalami peran masing-masing tersangka, menelusuri aliran dana, serta memeriksa saksi dan bukti lainnya. Kepala Kejari Sampang Muhammad Iqbal menyatakan, kemungkinan adanya tersangka baru masih terbuka apabila penyidik menemukan bukti keterlibatan pihak lain. Kejaksaan juga berkomitmen menuntaskan perkara secara transparan dan mengupayakan pemulihan kerugian keuangan negara. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Polres Pamekasan menangkap ex-pegawai Bank Rakyat Indonesia atau BRI cabang setempat, inisial MLA, terkait kasus penipuan. Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Yoyo Hardianto mengatakan, MLA ditangkap di rumah kos Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tandes, Surabaya pada 25 Juli 2026 setelah buron selama 5 tahun. Menurut Yoyo, pria asal Kecamatan Pamekasan itu menjadi tersangka kasus penipuan kepada 34 orang dengan total kerugian 5 miliar rupiah.
6: Saudara MLA menawarkan program yang menurutnya bahwa program tersebut berasal dari Bank BRI kepada masyarakat Pamekasan berupa investasi modal ataupun tabungan berhadiah tanpa mengurangi modal awal. Namun setelah batas waktu yang ditentukan modal tidak dikembalikan, saudara MLA dengan kata lain telah menghimpun dana dari para korban dan iming-iming program BRI, namun sebenarnya program tersebut tidak ada.
0: Yoyo menyampaikan selain tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 150 lembar kuitansi, 177 lembar rekening koran, dan 2 lembar histori pembayaran KUR. Lalu 10 lembar bukti transfer, 2 lembar surat pernyataan dan perjanjian antara tersangka dan korban. Kemudian 10 lembar faktur penjualan handphone, 2 slip tanda bukti penyetoran kepada rekening BRI tersangka, serta 19 lembar slip EDC. Kasus tersebut sudah masuk tahap penyidikan, bahkan berkasnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri setempat untuk diteliti kelengkapannya guna proses lebih lanjut. LPP RRI Sumeneb bersama PLN UP3 Madura menggelar penanaman pohon dalam rangkaian RRI Fest dan Hari Radio ke-81. Kegiatan ini menjadi langkah bersama mendorong kepedulian dan juga penghijauan yang berkelanjutan. Muhammad Ali melaporkan.
7: LPP RRI Sumeneb berkolaborasi dengan PLN UP3 Madura menggelar penanaman pohon di kawasan pemancar RRI Sumeneb, Kabupaten Sumeneb. Kegiatan yang menjadi rangkaian RRI Fest dan peringatan Hari Radio ke-81 tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Kepala LPP RRI Sumeneb Istiqomah mengatakan, penanaman pohon bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi upaya menanam kehidupan dan menciptakan lingkungan yang lebih sejuk. Penghijauan penting dilakukan secara berkelanjutan, mengingat kondisi wilayah Madura yang cenderung panas. Istiqomah menegaskan, pohon yang telah ditanam harus dirawat agar dapat tumbuh dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.
8: Kemudian edukasi dan liburan sehat kepada masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan dengan kolaborasi bersama stakeholder yang sama-sama mempunyai spirit yang sama untuk bagaimana bermanfaat kepada sesama. Semoga pohon-pohon yang kita tanam hari ini dapat tumbuh subur dan berikan kesejukan, menjaga kelestarian lingkungan, dan menjadi simbol bahwa semangat kita untuk melestarikan lingkungan dimulai dari kita di hari ini.
7: Istiqomah berharap kolaborasi lintas pihak terus diperkuat dan mendorong kepedulian dan penghijauan berkelanjutan di Kabupaten Sumenep.
0: Tingginya angka pengajuan sertifikat laik hijin sanitasi atau SLHS dipandang sebagai sinyal positif bagi penguatan standar kesehatan di Kabupaten Sampang. Alvin Nuari melaporkan.
9: Sebanyak 97 unit SPPG telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat laik hijin sanitasi atau SLHS. Langkah ini menunjukkan sinyal positif terhadap standarisasi gizi di Kota Bahari. Meski baru 75 unit yang tuntas, antusiasme pemilik SPPG terlihat dari banyaknya permohonan yang masuk pada meja dinas. Hal ini kata Sekretaris SPPG Sampang Sudarmanto, menandakan adanya pergeseran paradigma di mana pelaku SPPG mulai menyadari kualitas gizi yang harus berjalan beriringan dengan keamanan sanitasi. Tingginya angka pengajuan sertifikasi ini dipandang sebagai sinyal positif bagi penguatan standar kesehatan di Kota Bahari. Hal ini mencerminkan adanya kesadaran kolektif dari para pengelola dapur gizi bahwa kualitas asupan bukan hanya soal nilai gizi, tetapi juga jaminan keamanan.
10: Kan semua nanti sertifikat yang like higienis itu, kemudian sertifikat safe, sertifikat halal, kemudian IPAL. Kedepannya begitu, tapi memang masih proses, Pak. Karena memang biayanya agak mahal. Ya lumayan, karena kita dorong terus, itu kan sering berkumpul berapa kali itu. Ya harapan kita memang ke depan ini, Pak, nanti BGN itu akan bentuk KPPG.
9: Pihaknya melihat tren ini sebagai langkah maju dalam mewujudkan ekosistem pelayanan gizi yang profesional dan juga akuntabel. Saat ini sendiri, proses verifikasi dan pemenuhan persyaratan berjalan secara bertahap.

0: Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Kabupaten Sumenep matangkan atlet voli demi target medali di Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Jawa Timur 2026. Berikut laporan Familia.
1: Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Kabupaten Sumenep mengintensifkan pematangan teknik dan mental para atlet muda sebagai persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Jawa Timur 2026. Sebanyak 65 atlet saat ini tengah menjalani serangkaian seleksi ketat untuk menyaring kompetisi terbaik pada cabang olahraga voli indoor maupun voli pantai. Koordinator Bidang Pembinaan dan Prestasi PBVSI Sumenep Taufik Rahman menyatakan bahwa proses ini difokuskan untuk membentuk skuad yang kompetitif demi mewujudkan target raih medali. Untuk voli indoor nanti ada 22 atlet yang dipersiapkan, sedangkan untuk voli pantai langsung 10 pemain putra dan 10 pemain putri.
2: Senyampang ada Popda ini, PBVSI dan Dispora tentunya kemarin sudah juga mengumpulkan rencananya akan mengeluarkan tim putra dan putri untuk bola voli indoor dan bola voli pantai. Di indoor kemungkinan besar melihat peluang akan menurunkan tim putra saja. Sedangkan untuk bola voli pantai karena nomor yang dipertandingkan itu 2x2 dan maksimal tiap kabupaten kota mengirimkan 2 tim putra, 2 tim putri, maka akan juga kami persiapkan.
1: Taufik memastikan bahwa tahapan seleksi tidak sekadar untuk memenuhi kuota kontingen, melainkan mengukur kualitas fisik, teknik, dan ketahanan mental agar atlet benar-benar siap bertanding di tingkat provinsi. Melalui program pematangan yang terukur sejak dini, Taufik optimis para atlet pilihan tersebut mampu menjalankan porsi latihan secara maksimal serta mempersembahkan hasil terbaik di ajang Popda Jawa Timur mendatang.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1, Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ani Purnama bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Iya, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat memulai aktivitas. Semoga hari ini menjadi kesempatan baru untuk melangkah lebih baik dari kemarin. Jangan takut menghadapi tantangan karena setiap usaha pasti akan menemukan hasilnya. Ya, semoga hari ini pagi ini dipenuhi dengan energi yang positif, keberkahan dan juga kabar baik ya untuk kita semua. Selamat pagi pendengar, tetap sehat dan juga terus menebarkan semangat kepada sesama. Baik pendengar, untuk Sumenep pagi ini seperti biasa ya, kita akan hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk 4 kabupaten di Madura dan juga info update harga pangan untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Untuk perakiraan cuaca khusus untuk Kabupaten Sumenep ya, akan disampaikan langsung oleh BMKG Trunojoyo. Perakiraan cuaca hari Sabtu 29 Agustus 2026 bersama observer Iqbal berikut ini.
1: Halo sahabat RI, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca harian untuk wilayah Kabupaten Sumenep pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Untuk cuaca di Kabupaten Sumenep secara umum diperkirakan cerah hingga berawan di beberapa wilayah Sumenep. Untuk suhu udara dan kelembapan, suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara mencapai 50 hingga 83%. Angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimum hingga 20 km per jam dan untuk kondisi tinggi gelombang laut di perairan sekitar Sumenep diperkirakan berkisar antara 0,3 hingga 1,3 meter dengan kecepatan angin knot maksimum 17 knot atau 34 km per jam. Untuk pelaku moda transportasi laut diminta tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan selalu utamakan keselamatan dalam pelayaran, dan juga pendengar RRI dihimbau tetap jaga daya tahan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan dan dihimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini dan selalu ikuti informasi terbaru dari BMKG melalui aplikasi info BMKG dan seluruh media sosial kami. Saya Iqbal, observer dari BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa.
0: Ya, terima kasih untuk BMKG Trunojoyo yang sudah menghadirkan perakiraan cuaca untuk Kabupaten Sumenep dan sekitarnya. Saya akan kembali ke ruang dengar Anda pendengar di Sumenep pagi ini dan akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk 3 kabupaten lain ya di Madura. Kita simak dulu yang berikut ini.

Iya, informasi perakiraan cuaca untuk 3 kabupaten lain di Madura ya, karena tadi Sumenep sudah dihadirkan langsung oleh BMKG Trunojoyo. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca Pamekasan, hari ini Sabtu 29 Agustus 2026, diperkirakan cerah berawan dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan 57 sampai dengan 79%. Bergeser ke Sampang, untuk Sampang hari ini diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius dan juga kelembapan 48 sampai dengan 83%. Untuk Bangkalan hari ini juga diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 23 sampai dengan 33 derajat Celcius dan kelembapan 52 sampai dengan 86%. Ya, untuk update info cuaca di seputaran Urip Sumoharjo 26 pagi hari ini terpantau sangat cerah bahkan cenderung panas ya. Untuk di jam 6 lebih 47 menit saat ini. Nah, hari Sabtu akhir pekan barangkali ada di antara Anda yang tidak punya kewajiban untuk ke kantor ya. Jadi pagi ini barangkali bisa memanfaatkan cuaca yang sangat cerah ini dengan berolahraga ringan ya. Barangkali bisa di sekitar tempat tinggal Anda. Baik, mendengar terima kasih masih terus bersama Pro 1 RRI Sumenep di Sumenep pagi ini. Saya akan segera kembali nanti dengan informasi update harga bahan pokok untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya.

Ya, pendengar Sumber Pagi ini akan menghadirkan informasi update bahan pangan untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Untuk harga beras jenis premium, hari ini per kilogram Rp15.400, beras medium Rp13.400 per kilogram. Untuk gula kristal putih Rp17.500 per kilogram. Sementara untuk minyak goreng curah Rp19.500 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter, dan minyak kita Rp15.700 per liter. Untuk harga daging sapi paha belakang Rp130.000 per kilogram, daging ayam ras Rp44.000 per kilogram, kemudian daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram. Sementara untuk telur ayam ras Rp25.000 per kilogram, telur ayam kampung Rp48.000 per kilogram, kemudian untuk tepung terigu protein sedang kemasan 1 kg Rp12.000, kedelai impor Rp15.000 per kilogram. Sementara untuk cabe merah besar ada di posisi Rp25.000 per kilogramnya. Untuk cabe rawit merah Rp50.000 per kilogram. Untuk bawang merah Rp30.000 per kilogram, sementara bawang putih Rp29.000 per kilogram. Kemudian kacang hijau Rp24.000 per kilogram, kacang tanah Rp35.000 per kilogram. Ketela pohon Rp4.000 per kilogram, sementara untuk persayuran kol atau kubis ini Rp8.000 per kilogram. Kentang Rp16.000 per kilogram, kemudian wortel Rp16.000 per kilogram, tomat merah Rp7.000 per kilogram, dan buncis Rp18.000 per kilogram.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LL Dikti, dengan Rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini, kita berikan satu semester.
2: Program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu.